Adakah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax, sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212-9290-5999 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Jamu-jamu, jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: Good morning, 100.6 FM.

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Dan kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah

0: lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesan yang menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tangerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartland Radio, your family station. Selamat pagi Heartliner semuanya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali nih kembali hadir bersama dengan Oktrin. Tentunya di program kesayangan Anda, The Gold Generation of Life. Ruang inspirasi buat kita semua yang sedang berjuang, berproses, dan juga yang sedang nemuin jati diri. Pagi hari ini seru banget nih Heartliner, karena kita kedatangan seorang wanita cantik dan tentunya masih muda dong, super inspiring, paket komplit. Kalau yang penasaran, boleh nih Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini di 100,6 FM atau yang sedang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, boleh langsung meluncur di live TikTok kita di akunnya Heartline FM supaya kelihatan nih visualnya. Dia adalah seorang wanita yang anggun, tentunya berprestasi, finalis Miss Earth Indonesia 2024, aktif juga di dunia modeling dan commercial talent tentunya ya, dan sekarang juga membuktikan kalau dia adalah seorang yang bekerja di BUMN juga. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana seorang, siapa namanya, Nita Biasa. Halo Kak Nita.
2: Halo.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Gimana nih kabarnya pagi ini Nita?
2: Kabarnya baik banget dong.
1: Baik banget. Gimana tadi perjalanan kesini, aman lancar ya?
2: Aman banget, gak macet sama sekali.
1: Oke, gak macet sama sekali. Jadi Kak Nita dari raut wajahnya kelihatan sudah semangat untuk menyapa dan berbagi juga untuk Heartliner semuanya. Jadi untuk Anda nih Heartliner, anak-anak muda gitu, Gen Z, milenial, siapapun itu yang ingin mendengarkan cerita, yang ingin mendengarkan pengalaman hidupnya seorang Nita Biasa, stay tune di 100,6 FM. Langsung saja nih Nita, kita mau kenalan dulu ya sebelum kita mengulik-ulik kehidupan panjang seorang Nita Biasa. Boleh nih dikenalkan dulu nih kepada Heartliner, siapa kamu? Mungkin tinggalnya di mana kali ya, boleh. Apa nih, akhir-akhir ini kan tadi aku udah kenalin di awal, seorang modeling juga ya, di sampai ada rutinitas juga di BUMN juga. Tapi akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja, boleh nih berbagi kepada Heartliner semua.
2: Halo, selamat pagi Heartliners. Aku Nita. Untuk saat ini aku biasanya sibuknya kerja di BUMN sih.
1: Yeah.
2: Dan aku juga modeling. Modelingnya tuh paling di sela-sela aktivitas aku bekerja. Nah, aku juga pernah ikut beauty pageant Kak. Yeah. Itu Miss Earth Indonesia di tahun 2024. Terus habis ya dari pageant, aku juga mulai aktif modeling nih, kayak ikut-ikut syuting segala macam, casting kayak gitu. Cuman emang kalau untuk sekarang frekuensi modelnya mungkin agak berkurang, agak karena
1: berkurang.
2: Aku lagi lagi fokus kerja di BUMN gitu.
1: Okay. Nah, sebelum kita ngulik lebih lanjut, kita mau pemanasan sedikit gitu ya. Kan di usia kamu yang muda baru berapa tahun nih?
2: 24
1: tahun loh Heartliners, muda banget, seumuran sama aku. Udah menjalani nih double role ya, ada talent di industri kreatif, juga profesional di BUMN ya, seperti yang udah dikatakan Nita tadi. Nah, kita mau pemanasan sedikit, ada ice breaking sedikit. Boleh nih digambarkan Nita kalau dengan tiga kata, seperti apa sih kamu?
2: Oke.
1: Tiga kata nih.
2: Cheerful, cantik, dan semangat.
1: Wih, Cheerful, cantik, dan semangat. Oke, berarti 2 jam ke depan pastinya akan semangat menemani kamu semua.
2: Betul.
1: Oke, kalau hobi kamu sendiri apa nih,
2: Nita? Kebetulan aku lagi suka nge-gym sama yoga.
1: Oke, olahraga guys, hidup sehat.
2: Betul. Kan harus imbang ya, antara bekerja dan olahraga.
1: Betul sekali, supaya apa? Supaya sehat. Jangan kerja-kerja melulu lah, boleh. Mau mengejar sesuatu boleh, tapi sehat juga penting. Jadi daya tahan tubuh juga penting. Nah, oke, kita lanjutkan nih. Aku sempat stalking Instagram kamu.
2: Oh, MG. Jadi malu.
1: Kelihatan anggun ya, cantik. Seperti 3 kata yang udah kamu gambarkan tentang diri kamu juga ya. Kelihatan profesional juga. Tapi aslinya seorang Nita itu seperti apa sih? Apakah yang santai atau memang tipikal yang apa-apa diseriusin? Boleh nih.
2: Aku gini sih, tipe yang sangat-sangat santai. Okay. Dan sebenernya aku agak introvert tau.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Masa?
2: Iya. Introvert kayak kalau ketemu sama orang kan malu-malu kucing gitu. Oh, iya. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Terus tapi karena aku kerja juga, jadi kayak lingkungan aku tuh yang ngebuat aku kayak aku harus jadi extrovert juga di lingkungan kerja. Okay. Terus aku kan ikut modeling juga kayak gitu. Jadi kayak aku berusaha mengatasi rasa takutku begitu.
1: Oke, okay, baiklah. Berarti kamu belajar untuk keluar dari zona nyaman juga.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Kamu itu adalah orang yang introvert. Susah banget nih kadang kalau orang introvert itu ketemu sama orang lain terkuras enggak energinya?
2: Iya, energinya udah
1: sosial energiku habis.
2: Betul, harus charger energi dulu berjam-jam.
1: Jangan-jangan habis ini harus charger lagi.
2: Betul.
1: Oke, demi hardliner loh, seorang Nita biasa yang introvert. Bakal berbagi, bakal cerita sampai pukul 10 pagi nanti ya kita ya.
2: Betul.
1: Oke, langsung saja nih kita masuk ke bagaimana nih seorang Nita biasa masuk ke dunia model. Pasti penasaran gimana sih perjalanannya. Jadi apakah itu memang Nita dulu cita-citanya pengen jadi model, atau memang ada yang menarik, ada yang mengajak? Boleh nih, gimana? Diceritain kepada hardliner nih.
2: Oke, awalnya itu karena aku tertarik ikut beauty pageant.
1: Oke.
2: Nah, awalnya aku pengen ikut kayak Putri Indonesia, kayak gitu. Cuman masih gak ada nyali ya ikut Putri Indonesia ya.
1: Kenapa tuh?
2: Kayak masih, aduh, belum-belum deh kayaknya ilmunya sampai kesana ikut Putri Indonesia. Terus kayak aku coba cari-cari beauty pageant yang lain, dan aku tertarik sama ada Miss Earth Indonesia.
1: Yeah.
2: Kenapa? Karena itu salah satu soal lingkungan.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dimana kalau lingkungan itu kan menurut aku sangat-sangat unik dan akan berdampak buat masa depan banget kan. Terus aku akhirnya coba apply di Miss Earth Indonesia. Awal aku apply itu untuk tahun yang 2023.
1: Oke.
2: Okay. Tapi aku awalnya aku kabur, aku
1: loh, ternyata melarikan diri.
2: iya kan mereka nggak hubungin aku buat audisi. Cuman aku kabur karena aku pikir kayaknya I cannot step this, kayak aduh kayaknya belum bisa deh. Maksudnya kayak mahasiswi cupu gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak aduh, ini nanti aku bagi waktunya gimana antara kuliah terus aku ikut event beauty pageant gitu kan. Terus aku harus belajar public speaking segala macam, kayak aku udah ngerasa tertekan banget gitu kan. Nah, akhirnya di tahun 2023 itu kan sempat lisensinya itu dipegang sama Mahakarya Duta Pesona ya.
1: Yeah.
2: Kalau salah mereka itu namanya Putri Nusantara eventnya. Cuma karena aku belum pantas buat ikut itu, jadi aku kabur, dan panitianya tuh sempat reach out aku beberapa kali.
1: Oh iya.
2: Iya, by DM Instagram dan WhatsApp. Cuman aku nggak balas karena
1: nggak siap dengan itu.
2: Iya, betul, kayak jadi aku melarikan diri gitu, padahal kan aku yang udah daftar ya. Tentu, tapi iya, kayak aku ngerasa kurang tanggung jawab ya ujung-ujungnya. Terus akhirnya di tahun 2024 aku coba lagi, tapi ini udah under yayasan Elgin Pageant waktu itu. Aku ikut audisinya segala macam, akhirnya lolos lah jadi salah satu finalis. Kalau Elgin itu namanya Putri Bumi Indonesia. Itu. Nah, dari pageant itu kita tuh diajarin cara public speaking ke orang-orang, terus kayak presentasi di depan banyak orang, terus kita diajari tentang lingkungan, kayak kenapa sih kita harus jaga lingkungan baiknya di darat maupun di lautan. Terus aku juga ketemu dan ngobrol, discuss sama banyak orang gitu, yang dimana kayaknya I love this environment gitu kan, kayak itu kalau misalkan aku cuman mendem hasrat aku nggak ngelanjutin apapun, kayak ngerasa aku rugi banget di situ. Dan akhirnya waktu itu dari Elgin sendiri mereka kayak ada bikin kayak talent management. Jadi aku join sama mereka. Di situ aku udah mulai start karir aku nih di modeling. Coba balik lagi karena aku terpentok harus kerja jadi budak korporat ya. Karena aku harus jadi budak korporat, jadi aku udah mulai jarang banget ambil job kayak gitu. Jadi aku udah mulai fokus jadi budak korporat itu selama setahun di sepanjang 2025. Terus sekarang di tahun 2026 aku ganti manajemen lagi, dan aku udah mulai fokus ke modeling lagi. Kenapa? Karena aku pikir aku agak ini ya, namanya anak muda agak ini kayak agak bimbang gitu, labil lah ya, agak labil. Kayak aku sempat ada di posisi itu, labil banget, kayak I need to stop or aku harus lanjutin karir ini. Terus aku kayak discuss sama teman-temanku, sama orang tua segala macam, dan mereka saranin selagi masih muda, oke, tapi kamu mau gapai cita-cita kamu, because aku sebenernya masih punya cita-cita pengen coba Putri Indonesia itu, maybe in 1 year or 2 years nanti kedepannya kayak gitu. Itu aja sih paling.
1: Wow, ini sebenarnya cerita lucu juga ya sebenarnya. Padahal udah niat daftar di tahun 2023, malah kabur. Tapi apa nih yang akhirnya di tahun 2024 ketika kamu apply lagi, mau lagi daftar lagi, dan akhirnya ketika dipanggil udah mau aja deh? Apakah karena udah ada waktunya atau apa nih?
2: Awalnya sebenarnya salah satu alasan aku kabur adalah karena insecure. Namanya beauty pageant kan orangnya cantik-cantik ya, tinggi-tinggi, langsing, cantik gitu kan. Terus kayak ibaratnya kayaknya aku dan mereka itu sangat jauh gitu levelnya. Kayak kok berani banget gitu ikut beauty pageant, malah keburu kepental sama yang lain kan. Tapi dari situ aku coba konsul ke beberapa orang, dan aku juga coba perbaikin mindset aku. Terus aku juga coba perbaikin diri aku, improve lah ya. Aku coba cari hal-hal yang bisa bikin semangat aku tuh semakin membara gitu. Aku juga belajar juga di beauty pageant gitu. Terus akhirnya aku memutuskan kalau misalkan aku gak coba, kabarnya aku bakal coba gitu.
1: Bener banget.
2: Karena yang namanya penyesalan itu kan selalu di akhir ya, di belakang ya. Kalau di awal ya pendaftaran. Kan, gak mungkin.
1: Kalau di awal mah bisa kabur.
2: Iya, makanya. Karena jadi ya udah deh, I need to try this moment, karena aku takutnya aku udah kehilangan momen itu.
1: Betul. Gitu. Dan belum tentu juga di 2025 bakal dikasih kesempatan yang sama kan?
2: Betul.
1: Makanya di 2024 ya udah diambil nih kesempatan.
2: Iya.
1: Dan akhirnya menambah pengalaman juga pastinya ya, Nita ya. Nah nih Nita, kan banyak nih yang orang ngelihatnya kalau modeling tuh pasti seru. Udah pasti ya kayak kamu bilang cantik-cantik gitu ya. Estetik gitu orang-orangnya. Tapi di balik layar nih kita pengen tahu, Oktrin dan juga hardliner nih pengen tahu, apa nih tantangan terbesar atau mungkin momen-momen tersulit apa yang pernah Nita alami di awal-awal jadi seorang model?
2: Catwalk.
1: Catwalk.
2: Karena aku pernah sampai berdarah.
1: Oh iya, itu jatuh ya? Apa itu gimana?
2: Kayak dari pagi sampai malam aku harus latihan catwalk dengan heels 12 cm. Berdarah dan gak boleh dilepas. Pengorbanannya sampai segitunya. Dan even aku udah bilang, "Kak, tapi kayak aku berdarah." "Ya itu resiko kamu," dia bilang, "ya itu. Kamu kan seorang queen ya. Jadi kamu harus belajar. Jadi ya mau gak mau aku harus tanggung, kayak aku berdarah sampai aku pas selesai latihan itu aku sampai harus beli Hansaplast buat ngebuatin luka aku. Tapi paginya udah harus aku copot lagi karena kan nggak boleh kelihatan
3: pakai Hansaplast kan.
2: Iya. Terus yang kedua, cewek-cewek diet.
3: Oke. Okay. Kayak itu semua penyakit perempuan ya.
2: Iya. itu yang gimana paling dong? Berat banget harus diet, kayak jaga pola makan. Minum juga nggak boleh sembarangan, harus olahraga segala macam. Ini mana? Karena kita males ya. Mungkin ya udah semangat di awal. Mau nih diet turun 10 kilo, turun 5 kilo. Kenyataannya sehari dua hari doang.
3: Habis itu
2: males ya. Enak di kasur rebahan ambil makan, nyemil nonton kan. Itu sih yang paling susah.
3: Okay. Jadi tantangannya adalah tadi catwalk itu memang susah sih, karena dunia modeling kalau nggak ada catwalknya nggak mungkin ya.
2: Iya betul, makanya.
3: Dan seketat itu loh hardliner. Jadi kalau mungkin kita melihat di luarnya, wih, jalannya cantik banget, anggun banget. Wah, di balik itu sampai luka-luka kakinya seorang Nita. Dan ternyata diet, pola makan juga diatur seketat itu juga ya.
2: Iya, kalau sedikit aja kelihatan gemuk, kamu harus olahraga ya.
3: Oke. Okay. Gitu. Ya, betul betul betul. Oh. Nah nih, kita lanjutkan lagi nih Nita. Menarik sekali ya. Itu baru tantangannya nih. Nah, pernah enggak sih Nita ketika di dunia modeling pasti ikut-ikut casting-casting gitu. Pernah enggak ketolak casting, atau mungkin waktu casting atau apa dapat kritikan-kritikan pedas gitu nih. Kalau memang pernah nih mengalami hal tersebut, gimana nih seorang Nita menyikapi hal tersebut supaya mental kamu gak down gitu, supaya tetap cheerful dan semangat. Gimana tuh Nita?
2: Kalau masalah ditolak gitu udah sering banget sih. Pasti di awalnya down, bikin sedih, kayak kenapa sih kayak gini? Aku udah coba berusaha sekuat mungkin gitu, udah sebisa aku. Emang yang salah apa, yang kurang apa?
3: Yeah.
2: Cuma balik lagi aku bilang, aku coba ubah pola mindset aku, karena aku selalu berpikir ini tuh baru awal bukan akhir. Dan kalau misalkan aku ngerasa takut atau nggak mau coba lagi, ya nanti momen itu atau kesempatan itu udah lewat. Yang dimana aku nggak bisa ngebuktiin kalau diri aku bisa. Nanti kayak di pikiran aku tuh selalu ada question kayak hidup itu gak adil. Kayak kenapa sih mereka bisa tapi aku gak bisa gitu. Itu yang selalu jadi moto aku. Makanya aku selalu mikir kalau mereka bisa, aku harus bisa.
3: Harus bisa.
2: Kalau gagal, jatuh berkali-kali, itu udah hal yang wajar kan. Cuman dari kita gak boleh patah semangat.
3: Yes, betul kayak sekali gitu. Oke, okay. Jadi memang kalau ditolak nggak enak, dikritik itu pasti pernah nih hardliner. Seorang Nita aja yang mungkin kalau kita lihat, ih cantik banget ya, lembut banget ya, kayaknya apa ya, ada privilege-nya dengan dia cantik. Enggak juga, ada juga tantangannya ya kan. Betul. Ya, dikritik pedas juga ada, mentalnya down juga ada. Tapi berusaha untuk tetap semangat, bangkit lagi, nggak terus-terus terpuruk gitu ya. Motivasinya adalah orang lain aja bisa, aku harus jauh lebih bisa.
2: Ini penting sih, apalagi kalau yang ketolak cinta itu, aduh.
3: Kalau udah perasaan gimana,
2: iya,
3: tuh?
2: Itu kan gak bisa dibohongin ya. Tapi iya, jangan merasa patah hati atau hilang semangat. Hidup harus tetap berjalan.
3: Betul, hidup harus terus berjalan. Wow, luar biasa sekali nih. Nah, nih Nita, kita penasaran juga nih, apa nih sepanjang karir kamu di dunia modeling gitu ya, pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan? Udah pasti kan ada tantangan tadi, ada kritikan, penolakan. Apa nih yang menjadi pelajaran berharga sepanjang karir kamu di dunia modeling?
2: Ini penting sih, dan aku rasa ini bukan cuma di dunia modeling, Kak. Kita gak boleh baper.
3: Oke.
2: Okay. Iya, karena kalau misalkan kita baper, dikit-dikit baper, nangis atau kesel, marah, dendam sama orang, itu malah berefek buruk sama kita kan.
3: Oke.
2: Makanya kalau misalkan tadi ketolak casting, atau misalkan udah dapet job terus tiba-tiba di cancel di H-1 atau di hari H-nya, itu kita nggak boleh yang baper atau gimana-gimana. Itu juga berlaku kalau misalkan kita kayak kerja, misalkan kita udah offering letter, tahu-taunya dibatalin sama mereka. suka gitu kan. Ya kita harus ya gimana ya, mau dibilang legowo kita harus legowo karena kan hidup tuh nggak semulus kayak jalan tol kan. Dan itu penting banget, kita nggak boleh berekspektasi yang berlebihan sama orang.
3: Oke.
2: Karena nanti ujung-ujungnya kita bakal dikecewain. Jadi makanya kita harus kayak set batasan lah.
3: Ya, ya, kayak ya, gitu. Ya, betul, betul, betul. Wow, aku setuju sih sama Nita. Gak boleh baper, karena memang ya sekarang ini banyak orang yang baperan, dikit-dikit
2: betul.
3: Baper, dikit-dikit baper. Padahal yang namanya manusia akan ada porsi untuk mengecewakan kita kan.
2: Iya.
3: Ya.
2: Iya.
3: Baik itu orang terdekat sekalipun.
2: Betul, betul, betul, betul.
3: Jadi memang kita harus punya ruang untuk apa ya? Ruang ikhlas ya pastinya ya. Kayak, oh ya memang. Namanya juga manusia. Kita manusia, dia juga manusia. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada peluang untuk bikin kita kecewa juga.
2: Betul.
3: Ya. Mungkin dari kita adalah bagaimana cara kita meresponinya ya, gitu ya, menanggapi itu semua. Wow, menarik sekali nih Heartliner, perbincangan kita di pagi hari ini. Pasti Heartliner juga penasaran ya, bagaimana nih seorang Nita. Nita biasa di umur yang 24 tahun akhirnya terjun menjadi seorang dunia modeling ya, menjadi seorang modeling, masuk di dunia modeling dan juga sekarang udah fokus di BUMN juga ya.
2: Iya,
3: kalau katanya tadi
2: budak
3: korporat.
2: In this economy.
3: Ingin bertanya-tanya bagaimana seorang Nita biasa bisa bertahan, bisa kuat atau perjalanan hidup seputar modeling. Gimana nih Kak? Boleh bertanya bisa melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Jangan kemana-mana Heartliner, karena kita akan kembali setelah beberapa lagu yang berikut ini.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pasar sudah berubah, Anda belum? Dulu jualan cukup pasang spanduk, sebar brosur, kasih diskon, customer datang langsung beli. Tapi sekarang customer cek Google dulu, lihat review dulu, bandingkan harga dulu. Hardliners, pasar sudah berubah cepat. Teknologi berubah, peraturan berubah, konsumen juga berubah. Tapi banyak bisnis masih memakai cara lama, cara yang diwariskan kakek atau orang tua. Customer sekarang ingin cepat, ingin praktis, ingin jelas. Kalau bisnis Anda masih lambat merespon, customer akan pindah. Jangan lihat keluar dan salahkan pasar yang sepi. Introspeksi, lihat ke dalam bisnis Anda. Apakah cara jualannya masih relevan? Apakah pelayanannya masih nyaman? Apakah komunikasinya masih menarik? Karena dunia tidak menunggu bisnis yang lambat berubah. Dan ingat headliners, bisnis bukan soal siapa yang paling lama berdiri, tapi siapa yang paling cepat menyesuaikan diri. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: This is Heartline Radio, your fan station.
3: Hey sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.

0: Radio.
1: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski Radio.

0: kembali lagi di 100,6 FM, masih di program Goal yang akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Masih dengan guest kita di pagi hari ini ada Nita Piasa.
1: Halo.
0: Mungkin untuk hardliner yang baru bergabung ya di siaran kita di pagi hari ini, Nita Piasa adalah seorang model. Dia juga adalah seorang finalis Miss Earth Indonesia 2024. Dan juga sekarang lagi sibuk-sibuknya ya, katanya jadi budak korporat.
1: Iya.
0: Di mana kak itu? Di mana yo?
1: Aduh.
0: Penasaran ya headliner ya. Nah nih, kita mau melanjutkan kamu menjadi seorang finalis dari Miss Earth Indonesia. Nah itu kan adalah pencapaian yang luar biasa banget ya, apalagi di usia kamu yang masih muda. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang jadi motivasi kamu akhirnya memutuskan ya udah ikut aja nih ajang kecantikan gitu ya, yang menjadi motivasi, mungkin motivasi terbesar, apakah itu dari dorongan orang tua atau memang dari diri sendiri gitu ya? Boleh nih berbagi kepada hardliner.
1: Okay. Sebenarnya dari dorongan diri aku sendiri sih.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa? Karena aku asalnya kan dari Cirebon, Indramayu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan kalian ada yang pernah ke Indramayu, itu ada namanya pantai. Karena dia di sebelah utara ya, kayak ada pantura, pantai Bali itu kayak pantai Balongan segala macam.
0: Okay.
1: Itu tuh kayak nggak dikelola dengan baik gitu ya.
0: Uh-huh.
1: Kayak ada yang rusak, terus pantainya kotor, banyak sampah segala macam. Terus ada kayak pohon mangrove. Di kita di sana ada wisata pohon mangrove. Yang dimana aku awalnya tertarik dengan lingkungan kayak. Agak bersimpati kenapa pantai-pantai di Indonesia tuh kayak gini gitu, kayak banyak sampah,
0: dirawat, ya?
1: Iya kotor, orang-orang datang ke laut, ke pantai, bawa makanan, buang sampah sembarangan. Terus ada kayak tebang-tebang pohon tapi di apa dijadiin kayak ada love, I love pantai gitu.
0: Tebang-tebang foto.
1: Iya kan kayak
0: benar-benar.
1: Pohon-pohon yang di pinggir pantai sama laut itu ditebang, terus ada dibikin kayak I love pantai apa gitu, terus kayak ada ayunan, tempat duduk segala macam yang dimana kayak sangat disayangkan gitu kan. Terus aku juga lihat ini kayak di Bantar Gebang ya, apa yang tempat buang sampah di Bekasi namanya?
0: Apa ya namanya?
1: Bantar apa gitu lah. Kayak itu kan udah menumpuk banget ya sampah-sampahnya. Terus aku juga lihat kayak Indonesia kan alamnya sangat indah ya, sangat banyak. Cuman kayak kurang bisa di ini ya, bisa manfaatkan.
0: Dikelola
1: dengan
0: baik.
1: Baik sama pemerintah dan masyarakat. Akhirnya kayak aku coba cari cara, kayak aku pengen punya advokasi. Cuman kayaknya kalau misalkan I start cuman by myself atau aku ikut organisasi, kayaknya dampaknya tuh kurang gitu kan. Terus di lain sisi aku juga pengen cobain ikut beauty pageant. Makanya yang balik lagi ke awal, aku bilang aku pengen ikut Putri Indonesia tapi aku gak berani. Akhirnya aku carilah yang soal lingkungan ini di Indonesia. Kebetulan aku nemu tuh ada dua beauty pageant. Itu yang di Mahakarya Duta Pesona sama Eljon Pageant. Yang Mahakarya aku ikut yang 2023, aku kabur. Terus aku ikut yang di Eljon 2024. Itu yang Miss Art Indonesianya. Di situ aku kayak diajarin cinta laut di Indonesia, kayak terumbu karang ternyata kan banyak yang dicuri ya.
0: Betul.
1: Terus dirusak segala macam, terus kayak sampah. Terus aku diajarin kayak ada sampah dikelola jadi kayak mikroplastik, dan si mikroplastik itu bisa dibikin kayak tas.
0: Jadi dan, sebuah karya ya.
1: Iya, jadi dimanfaatkan lagi. Di situ kayak mata aku terbuka banget, ternyata sebenarnya tuh bisa dimanfaatkan, cuman masih banyak orang yang belum terlalu sadar akan hal itu atau emang nggak peduli aja.
0: Wow, jadi sebenarnya motivasi dari dalam dirinya seorang Nita itu karena peduli gitu ya. Sayang banget loh Indonesia dengan keberanekaragamannya gitu, pantainya yang indah tapi nggak bisa dikelola dengan maksimal gitu ya, dan tingkat kepedulian baik itu masyarakat juga ya atau mungkin pemerintah setempat itu kurang terhadap lingkungan, padahal itu bisa apa, bisa meningkatkan loh daya tarik juga ya, pariwisata juga di daerah tersebut ya.
1: Betul.
0: Wow, dan juga memang Nita juga tertarik nih di dunia kecantikan.
1: Iya.
0: Mana nih yang bisa selaras, masuklah di jadi Miss Earth Indonesia ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah nih, kita mau tahu juga nih, apa nih pengalaman dan advokasi lingkungan atau sosial apa nih yang ada di Miss Earth Indonesia di tahun 2024 yang paling membentuk karakter seorang Nita nih akhirnya sampai sekarang?
1: Yang paling penting sih ini, karena aku pernah ke Singapura juga. Gak boleh buang sampah sembarangan ya.
0: Yeah.
1: To be honest, dulu aku suka banget buang sampah sembarangan. Even kayak abis beli jajanan nih, kayak ngeretung sampah buang aja di jalan. Ada juga ada yang nyapuin, kalau enggak yaudah. Kan bukan cuman gue doang yang buang ya.
0: Pada buang gitu.
1: Iya, kan ramean kan. Terus yaudah deh, gak ketahuan, gak ada denda-denda juga kayak gitu kan. Kalau di Singapura kan kita bayar, kalau buang
0: ada
1: sampah
0: dendanya.
1: Ya ada dendanya kan kalau buang sampah sembarangan. Kalau di Indo mah mana ada. Gitu kan. Terus karena aku diajarin lah mata batin terbuka nih. Jadi aku udah mulai gak berani kayak buang sampah sembarangan kayak gitu. Terus kalau aku kalau ke pantai, aku kayak aku ngeliat sekitar, ih masih banyak sampah ya. Kalau aku biasanya kayak selalu bawa trash bag kayak plastik gitu. Terus aku coba ambil-ambilin sampahnya kayak gitu. Terus kalau di rumah kan aku sering beli galon yang sekali pakai. Kayak ada ya brand itulah ya, kita enggak boleh sebut merek lah ya. Jadi kadang aku manfaatin tuh bekas galon sekali pakainya daripada aku dibuang kan kayak numpuk sampah ya. Kadang aku pernah bikin kayak dari tong sampah dari bekas galon itu atau aku jadiin pot atau aku jadi tempat kayak buat tempat organizer aja, tempat penyimpanan. Tapi aku hias lagi kayak aku cat atau aku kasih kertas atau kain buat lapisin, jadi kayak tampilannya bakal cantik, bisa aku pakai kayak gitu.
0: Wow, menarik sekali loh. Jadi apa ya, kepedulian terhadap lingkungan jadi lebih meningkat gitu.
1: Betul.
0: Ya, sensitif terhadap sesuatu yang mungkin berantakan. Ada sampah, lalu apa ya, ketakutan untuk buang sampah itu bukan karena takut didenda lagi, tapi memang peduli akan kebersihan lingkungannya.
1: Betul.
0: Ya, beralih tuh. Kalau orang-orang kan kenapa gak buang sampah, nanti takut didenda kalau kayak tadi di Singapura. Tapi sekarang kalau di Indonesia, siapa yang mau denda kan ya. Orang orang sampah di mana-mana. Tapi peduli lagi tuh, balik ke diri kita, ada kepedulian. Terus ternyata sesuatu yang mungkin kita anggap sampah bisa jadi sebuah karya seni ya.
1: Betul.
0: Dan indah dipandang mata kalau kita punya kreativitas.
1: Iya, gitu. Aku punya cerita waktu ikut yang Miss Art itu. Jadi ada foto kayak kompetensi, berarti kayak buat rame sosmed lah. Jadi kita disuruh diminta bikin gaun tapi dari sampah.
0: Oke.
1: Seriously. Jadi waktu itu aku sempat coba searching ya. Emang bisa sampah dibikin kayak jadi pakaian? Emang apakah gak jijik atau gimana gitu kan.
0: Untuk makainya.
1: Aku coba searching, ternyata banyak loh kak yang manfaatin sampah jadi barang-barang yang berguna, kayak jadi pakaian. Terus dibikin kayak apa ya berarti ya, ada yang dijual lagi. Atau dibikin kayak jadi parade festival kayak gitu. Jadi aku waktu itu aku bikin baju dress dari sampah plastik bekas. Jadi kayak abis kita misalkan abis belanja nih ke supermarket atau minimarket, dulu kan kita masih dapat kantong plastik ya. Sebelum pakai kantong belanja itu. Jadi aku coba bikin dress, aku lem-lemin sampai bikin jadi baju waktu itu. Terus kayak ya cantik bajunya gitu, okay juga.
0: Wow, itu pun jadi sebuah karya loh, hardliner. Yang tidak kita duga-duga. Tapi memang udah banyak ya kalau misalnya kayak pengolahan sampah. Anak-anak sekolah juga udah mulai banyak juga berkarya dari barang-barang bekas gitu.
1: Betul.
0: Menghasilkan sebuah karya. Wow, menarik sekali. Dan juga untuk hardliner mungkin yang sekarang di rumahnya banyak mungkin barang-barang bekas yang gak kepake. Coba nih, munculkanlah kreativitas kamu, bisa dijadikan apa itu barangnya supaya jangan terbuang sia-sia hanya menjadi sampah aja, karena kita memang harus peduli terhadap lingkungan.
1: Betul.
0: Tentunya ya, terhadap kebersihan lingkungan kita. Oke, kita lanjutkan nih, kita beralih sedikit gitu ya. Menarik karena selain kamu di dunia modeling, akhirnya kamu juga berkarir ya di BUMN.
1: Iya,
0: ya,
1: jadi gitu budak ya. Korporat. Jadi budak korporat. Tanda kutip budak korporat.
0: Budak korporat, designer ya, jangan salah sangka.
1: Iya.
0: Nah, kita pengen tahu nih, gimana sih ceritanya, ada transisi atau bagaimana nih kamu menyesuaikan diri yang sebelumnya kan pasti ada keterikatan juga di dunia modeling, tapi mungkin tidak yang tidak yang seketat kalau kamu jadi budak korporat sekarang ini gitu. Gimana tuh cara kamu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan tersebut?
1: Sebenarnya duluan aku jadi budak korporat daripada aku model kan.
0: Oke.
1: Okay. Karena waktu kuliah aku udah sempet magang di salah satu BUMN. Dia itu okay. BUMN Holding. Jadi di sana kayak aku banyak belajar banyak hal. Mm-hmm. Kayak gimana sih proses bisnis suatu perusahaan. Jadi banyak ilmu aku serap. Karena motto aku gini. Beauty kan is pain, tapi aku gak mau dibilang kayak cuman model cantik doang.
0: Oke,
1: okay, ya. Emang bisa betul. Apa sih? Mm-hmm. Even kata kalimat itu tuh masih aku dengar sampai sekarang dari kantor gitu kan. Okay. Ada yang bilang kayak cantik doang gak bisa kerja. Mm-hmm. Itu banyak banget, sampai sekarang pun masih aku dengar. Cuman kayak aku pikir, orang iri gitu.
0: Dia gak tahu aja karya-karya di belakang.
1: Iya, maksudnya kan usaha orang itu kan beda-beda kan. Yeah. Mereka tuh gak tahu seberapa kuat kita tuh udah berusaha gitu. Mm-hmm. Mereka tahu apa gitu. Kalau misalkan aku, yang tadi aku bilang gak boleh baper. Kalau misalkan aku baper, yang ada aku down. Resign nanti.
0: Iya, benar-benar. Karena kayak, wah ini lingkungannya toksik.
1: Iya. Tapi benar, Kak, dari aku budak korporat itu, aku juga belajar banyak hal, kayak aku harus bersosialisasi sama orang, gimana cara bekerja di, aku pernah kerja di startup swasta sama pemerintah ya, itu beda-beda banget cara mereka kerja, dan di situ kayak pengetahuan aku tuh semakin terbuka, aku meeting ketemu sama banyak orang, meeting internal, eksternal, baik yang di contohnya kalau misalkan aku di swasta atau di startup, aku ketemu sama expat-expat kayak dari Europe, China, Korea, segala macam. Di BUMN juga sama, aku ketemu sama banyak orang, sama kayak orang-orang pemerintah kayak gitu. Dan dimana ternyata, kadang aku sering merasa ternyata tuh pola pikir aku tuh belum sampai kesana gitu.
0: Okay.
1: Dan dengan aku bekerja tuh jadi pola pikir aku tuh semakin berkembang. Banyak hal yang sebelumnya aku gak tahu, jadi aku banyak tahu gitu kan. Okay. Dari situ aku berpikir aku harus ngimbangin antara yang aku suka sama hal ilmu yang aku dapat. Karena kalau misalkan aku cuman kerja jadi modeling atau fokus ikut casting film, iklan, segala macam, aku gak bisa dapat pengalaman dari bekerja itu. Karena itu beneran ibaratnya 360 derajat yang berbeda.
0: Berbeda, ya.
1: Tapi aku juga gak bisa ngilangin kalau aku tuh suka di dunia modeling, dunia artis gitu kan. Aku juga suka ikut casting-casting, suka ikut foto, suka ikut kayak lomba model, catwalk, segala macam, suka bikin konten. Itu juga gak bisa aku pungkurin, aku juga gak bisa ngelepasin hal itu gitu. Makanya aku pikir, kalau aku bisa dapat semuanya, kenapa harus satu?
0: Kenapa? Itu dia. Kalau bisa banyak mengembangkan diri dari segala sisi, kenapa harus satu? Benar ya, Rita? Oke. Nah, kalau tadi kamu bilang kan itu berbeda 360 derajat ya, berbeda banget antara kerja sebagai budak korporat sama di dunia modeling. Nah, bagi waktunya gimana sih? Waktu kamu masih aktif-aktifnya juga. Kalau sekarang kan kamu bilang frekuensinya udah mulai sedikit ya terhadap dunia modeling, walaupun memang udah dimulai lagi gitu. Tapi waktu lagi kamu bekerja di BUMN, dunia modelingnya juga lagi aktif-aktifnya, gimana saat itu kamu membagi waktunya supaya apa? Kan orang kalau banyak kerjaan, banyak yang dilakukan kayak, waduh, mau mulai di mana dulu nih manajemen waktunya nih, karena sebenarnya Gen Z, milenial juga tahu nih kalau kita juga perlu nih manajemen waktu yang baik. Boleh dari sisi Nita Piasa bagaimana?
1: Aku pakai sistem weekday weekend sih, Kak.
0: Oke, gimana tuh?
1: Jadi kalau weekday itu aku full kerja di kantor. Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu aku bakal ikut kayak casting atau misalkan aku ada acara foto model segala macam. Mungkin kalau misalkan casting online bisa aku lakuin di weekday, aku lakuin malam sehabis pulang kantor. Atau iya atau kan ada beberapa brand yang bisa dinego, misalkan kayak kita minta after office atau minta weekend kayak gitu sih. Jadi beneran, iya waktunya beneran aku bagi.
0: Supaya nggak campur aduk juga ya.
1: Iya.
0: Bisa kita fokus ke sini.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kan bagaimanapun harus tetap profesional kan. Nggak bisa kita jarang-jarang masuk ke kantor kan nggak boleh.
0: Nggak boleh juga. Emang kita siapa?
1: Iya.
0: Kita kan masih budak korporat
1: kan.
0: Oke, kita lanjutkan nih. Dengan banyaknya aktivitas kamu nih ya, Ninta. Apakah pernah nih merasa berada di titik jenuh, kamu mungkin kayak burn out juga, apalagi sampai sekarang kamu akui masih ada omongan-omongan orang iri terhadap kamu gitu, mungkin gara-gara urusan pekerjaan di kantor, mungkin yang padat-padatnya, tapi mungkin ada juga sembari lagi padat-padatnya ada photoshoot nih yang mengajak kamu untuk mau photoshoot nggak gitu. Iya. Gimana nih, pernah nggak merasa di posisi itu dan bagaimana kamu bisa balikin supaya kamu moodnya baik lagi gitu ya, keadaannya baik lagi?
1: Oke, to be honest, aku pernah ngerasa kayak I lost my sparks banget.
0: Oke.
1: Kayak benar, kayak aku berangkat kantor tuh udah nggak ada semangatnya. Terus aku ngerjain kerjaan kantor tuh kayak kepala aku udah mau pecah. Terus malamnya atau weekendnya aku harus kerja lagi kan. Jadi foto model segala macam, kayak aku ngerasa hidup gini banget ya.
0: Cari duit gini banget.
1: Iya. Ini ekonomi capeknya tuh capek banget. Tapi kita kayak gak bisa ngeluh, gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Terus kadang kayak aku ngerasa aduh, gak punya siapa-siapa nih, sendirian. Kayak aku mau berkeluh kesah ke siapa. Kalau misalkan aku selalu kayak everyday aku curhat ke temanku, kan gak mungkin juga kan ya. Yang ada nanti mereka ke-trigger. Paling cara aku adalah aku pergi jalan-jalan.
0: Ya healing gitu ya.
1: Aku pergi dulu ke mall, jalan-jalan jalan-jalan aja kemana, biar aku ke-refresh aja kayak gitu.
0: Betul-betul banget sih. Betul nih hardliner, seperti seorang Nita aja yang bisa nih bagi waktu antara dia bekerja dan juga yang weekend, weekday gitu ya, udah ngatur waktu, masih pernah merasakan titik jenuh juga dalam hidup ya.
1: Betul.
0: Obatnya jalan-jalan. Ngemol atau mungkin karena suka tentang lingkungan juga, mungkin ke alam-alam gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Jalan-jalan kemana nih yang bisa nge-refresh lagi energinya, balik lagi ya gitu. Jadi jangan biarin kalau kamu lagi di titik-titik jenuh di hidup kamu, mungkin terhadap pekerjaan, jangan dibiarin begitu aja ya. Gak baik juga untuk kesehatan mental kita. Oke, kita akan melanjutkan nih hardliner. Menarik sekali perbincangan di pagi hari ini dengan seorang wanita cantik, muda, dan bukan hanya cantik aja katanya tadi. Dia juga bertalenta. Jadi untuk hardliner mungkin penasaran seberapa cantik sih seorang Nita Fiasa.
1: Aduh, jenggotnya jadi malu.
0: Kalau ini kan hanya dengerin suaranya aja. Boleh langsung ke live TikTok kita aja di akunnya Heartline FM. Jangan kemana-mana ya hardliner, stay tune di 100.6 FM.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nurroman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Prof. Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Ready.
1: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
2: Heartline Radio, more value, more than radio.

100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin dan juga guest kita di pagi hari ini, ada Nita Biasa di program Girl Generation of Life. Kita sudah masuk di jam kedua nih. Waktu menunjukkan di studio kami di pukul 9:04. Kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan kehidupan seorang Nita Biasa. Dia adalah seorang modeling, juga pernah menjadi finalis Miss Earth Indonesia di tahun 2020.

0: 24. Oke. Okay. Nah, dia juga adalah seorang yang bekerja di berkarir di BUMN ya, iya. Nita ya. Nah, sebagai seorang perempuan muda sudah aktif di dunia modeling, juga berkarir di BUMN. Seberapa penting sih menurut Nita personal branding buat anak-anak muda di zaman sekarang? Karena kan kita langsung ketemu sama sosok muda juga nih. Gimana nih kalau menurut Nita?
1: Sangat penting sih.
0: Kenapa
1: sangat
0: tuh?
1: Sangat penting karena kalau misalkan kita kita upload di sosmed pun kayak Instagram itu yang bakal nilai orang. Kayak misalkan pakaian-pakaian kita nih yang kita upload. Kalau misalkan kita pakainya kayak sopan, oh anak baik-baik.
0: Oke, okay. ya lagi. Pakainya tertutup. Wah, ini dia. Alim.
1: Iya, alim. Kalau misalkan uploadnya anime-anime nih, wah wibu gitu kan, bau bawang pasti kayak gitu kan. jadi sangat-sangat penting sekali personal branding itu, gitu. Kayak misalnya kalau misalkan kita, apalagi kalau misalkan kita first meeting sama orang ya, kan orang-orang tuh pasti nilai kita dari first meeting kan. Kalau misalkan pembawaan kita udah jelek, ya orang bakal nilai kita jelek sampai kapanpun gitu.
0: Langsung bilang, wah enggak nih, ini anak ini kayaknya kurang deh.
1: Betul.
0: Etikanya minus deh.
1: Iya, betul. Gak sopan gitu.
0: Gak sopan, benar. Jadi untuk kita berrelasi berkelanjutan pun jadi susah ya,
1: betul.
0: Nita ya. Oke. Jadi personal branding tuh penting banget. Seperti kata Kak Cel, iya benar banget katanya. Bergabung juga ada Kak Yosua nih, ada Kak Aquarius, ada Kak Supyani juga bergabung bersama dengan kita. Terima kasih nih untuk Heartliner yang sudah bergabung di TikTok juga ya. Dan juga Heartliner yang mungkin mendengarkan siaran ini lagi sambil bekerja nih Nita.
1: Betul.
0: Karena di weekend ini ada juga yang sambil masih bekerja. Gak liburan mereka ini, sama kayak kita ya.
1: Ini budak korporat atau budak apa ini? Sabtu budak masih kerja.
0: Apa tuh ditanyain sama Nita tuh, ini budak korporat atau apa nih kok Sabtu masih kerja. Juga ingin menyapa untuk Heartliner yang mendengarkan siaran ini di rumah ya, Heartliner ya, di frekuensi 100,6 FM ataupun yang mendengarkan lagi di perjalanan di radio mobilnya masing-masing, hati-hati di jalan semua Heartliner. Semoga weekendnya penuh sukacita pastinya ya.
1: Betul.
0: Aktivitasnya lancar-lancar sambil mendengarkan Oktrin dan juga Nita di pagi hari ini. Semoga harinya lebih berwarna karena bisa mendengarkan obrolan kita di pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan nih Nita. Di ajang Miss Earth nih, isu lingkungan kan jadi fokus utama ya pastinya ya. Nilai kepedulian atau inspirasi apa nih yang ingin Nita sampaikan kepada anak-anak muda, kepada Heartliner semua pendengar Heartline FM ya, supaya tetap peduli gitu, mau berkarya juga dan bisa berdampak positif nih mungkin untuk lingkungan juga. Apa nih yang mau Nita sampaikan kepada mereka?
1: Gini, sebagaimana yang kita tahu ya, Indonesia itu kan alamnya sangat-sangat luas dan indah. Seenggaknya kalau misalkan kita belum bisa berkontribusi, kita harus sama-sama menjaga lingkungan, jangan dirusak.
0: Betul.
1: Gitu kan. Apalagi kan Indonesia itu kan salah satu sebagai paru-paru dunia ya. Kita
0: Betul.
1: Kan banyak hutan segala macam. Apalagi kan sekarang lagi apa, kasus karhutla, kebakaran hutan itu kan lagi viral banget kan Kak.
0: Betul.
1: Itu juga kita harus sama-sama aware sih. Kita juga sama-sama harus ngelihat nih pemerintah gimana gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Seenggaknya kita harus aware aja sih sama kalau nggak dari lingkungan sekitar aja, kayak misalkan di lingkungan di rumah atau di kantor atau waktu kita lagi di luar kayak gitu.
0: Berarti bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Iya,
0: lingkungan ya,
1: sekitar.
0: Dengan lingkungan sekitar. Mungkin kita dengan keterbatasan kita nggak bisa tuh menolong untuk porsi yang besar.
1: Betul.
0: Tapi mulailah dari lingkungan kecil dulu, di rumah kamu, di sekolah kamu kalau kamu adalah masih seorang siswa dan siswi, di kampus kamu, di tempat kerja kamu nih Heartliner, bisa juga menjaga lingkungan dari tempat dan lingkungan terdekat kamu.
1: Setuju.
0: Gak ada salahnya kan ya.
1: Setuju.
0: Kalau kita nggak bisa jadi apa ya, obatnya, mungkin kita bisa

0: apa ya, jadi salah satu orang yang mencegah hal-hal tidak baik tersebut terjadi.
1: Setuju.
0: Nah, kita penasaran nih Nita, kamu di usia yang 24 tahun masuk dunia modeling.
1: Di highlight banget ya usia 24
0: iya
1: tahun
0: dong,
1: ini.
0: Kamu masih muda. Kan orang-orang kalau di usia 24 tahun bukan yang labil juga.
1: Aduh.
0: Tapi kayak masih banyak mainnya. Nah, siapa sih, kita penasaran, mungkin adakah orang sosok yang jadi inspirasi kamu gitu, sampai bisa membentuk kamu sampai saat ini? Apakah mungkin orang tua kah, sahabat kah, pacar kah, atau siapa nih, Nita?
1: Jujur bos aku kak, yang tadi komen
0: yang komen di TikTok
1: ada nggak ya orangnya?
0: Ada nggak, kalau ada coba jempolnya dulu.
1: Karena dia salah satu, karena kan aku sama dia tuh dari waktu aku magang di BUMN sebelumnya.
0: Okay.
1: Dan dia juga yang bawa aku ke BUMN yang sekarang. Dan beliau itu sangat-sangat menginspirasi aku kak. Jadi banyak hal yang aku dapat dari beliau gitu.
0: Yeah.
1: Kayak ini bukan soal pekerjaannya.
0: Yeah.
1: Makanya tadi kan dia komen sering curhat tiap hari kan. Itu beneran, kalau misalkan aku lagi ada masalah, aku butuh suggestion, aku tuh selalu larinya ke dia dulu orang pertama.
0: Okay.
1: Karena saran-saran yang beliau kasih itu sangat-sangat bermanfaat buat aku, kayak pas aja di buat aku gitu. Kayak misalkan aku lagi bingung nih, entah soal percintaan atau aku lagi burn out banget sama pekerjaan. Yeah. Gitu tuh beliau tuh orang pertama yang bakal notice.
0: Kayak ya,
1: iya, jadi kayak lagi kenapa dia bilang kayak gitu kan, terus dikasih ajak ngobrol, terus kita curhat. Jadi beliau tuh orang yang sangat menginspirasi. Itu soal kehidupan. Kalau misalkan soal pekerjaan tuh, karena kan aku baru juga ya, jadi kayak banyak hal yang beliau ajarin ke aku, kayak gini loh caranya yang benar, gini loh cara belajarnya, kayak gitu. Terus kayak beliau juga ngajarin aku kayak komunikasi ke orang-orang. Kalau kerja di pemerintahan sama aku model kan beda kan. Jadi yeah. Beliau tuh ngajarin aku kayak kamu harusnya begini, kamu jangan begini ya, kayak gitu. Beneran sangat menginspirasi. Terus juga kan beliau tuh selain kerja di BUMN, dia juga asesor di salah satu lembaga sertifikasi. Jadi kayak beneran sangat menginspirasi, di mana kayak aku berpikir pengen nih kayak dia gitu kan. Kayak ilmunya tuh banyak.
0: Betul.
1: Terus maksudnya ilmu yang dia punya tuh sangat berguna dan emang yang dicari di lingkungan profesional. Dan sepanjang berarti aku sama beliau tuh udah sekitar ikut 2 tahun ya. Dua tahun lebih kalau nggak salah. Itu aku banyak belajar dari beliau. Terus kayak ketika aku salah, misalkan kalau kita salah kerja tuh wajar kan. Tapi ada beberapa orang yang kalau kita salah tuh langsung dimarahin.
0: Kayak, betul.
1: Dimarahin tuh beneran dimarahin. Tapi kalau beliau tuh kayak gak apa-apa salah, wajar. Kan masih belajar, tapi jangan salah berkali-kali.
0: Harus belajar dari kesalahan.
1: Iya, betul. Terus kayak yang tadi aku bilang, aku sama dia tuh udah deket banget. Kayak kakak adik lah ya. Dia juga jagain aku di kantor, kayak gitu. Kalau di luar kantor juga ya komunikasi kayak biasa aja sih. Kayak emang yang abang jaga adiknya aja, kayak gitu. Jadi banyak manfaat yang aku dapat dari beliau sih. Gitu. Kayak misalkan aku lagi burn out nih kerja, kayak aku bilang, Abang, aku lagi burn out banget, kayak aku lagi lost my sparks banget nih. Terus dia bilang gini, kamu gak apa-apa burn out, it's okay, itu wajar. Kayak cuman dia bilang gini, mau sampai kapan? Dia bilang kayak gitu. Coba cari hal yang bisa bikin kamu seneng. Kayak dia bilang, kamu kan suka modeling kan, suka bikin video-video gitu, konten, coba dibikin aja. Terus kalau kamu sembunyi lama gak apa-apa, dia bilang gitu. Ini aku baru beberapa hari yang lalu aku dia ngomongin sama dia, kayak bilang, dia bilang, kamu sakit gak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Cuman mau sampai kapan? Terus kalau misalkan kamu sembuhnya sekarang gak apa-apa, dia bilang gitu. Mau sembuh 5 tahun lagi juga gak apa-apa, gak masalah.
0: Okay.
1: Bukan salah kamu, dia bilang kayak gitu. Namanya kan kehidupan kan. Terus tapi yang penting dari kamunya jangan kelihatan kayak lesu, kehilangan motivasi, kayak gitu. Jadi emang Bilo tuh orang pertama yang notice kalau misalkan aku kenapa-kenapa.
0: Oke, jadi memang sosok inspirasi dari hidupnya Nita Piasa adalah yang kamu bilang bos kamu tadi.
1: Iya.
0: Tempat curhatnya ternyata. Bergabung di TikTok di akunnya Heartline FM nih, Heartline. Jadi mungkin kalau yang penasaran orangnya yang mana, langsung meluncur di akun TikToknya Heartline FM ya. Oke nih, kita lanjutkan Nita. Mungkin sekarang nih banyak Gen Z, Gen Millennial, juga anak-anak muda yang merasa insecure juga nih, seperti yang Nita alami di tahun 2023 ya. Akhirnya kamu bilang kamu kabur. Itu insecure sama talenta dan potensi yang dia punya di dirinya.
1: Iya.
0: Dia. Nah, gimana nih dari seorang Nita bisa menemukan, bisa mengasah talenta kamu hingga kamu punya profesi yang sekarang ini? Gimana caranya tuh?
1: Yang pertama, moto yang tadi aku bilang, kalau orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa?
0: Oke, motonya harus ada dulu nih.
1: Iya, itu yang selalu aku tanamkan dalam diri aku. Makanya jadi kalau misalkan aku gagal, nggak apa-apa gagal.
0: Mm-hmm.
1: Kan gagal tuh bukan akhir dari segalanya ya.
0: Yeah.
1: Terus aku selalu balik lagi ke moto satu, orang lain tuh bisa, kenapa aku enggak? Jadi aku tuh harus bisa gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang selalu aku jadiin moto. Dan kedua, aku tuh belajar dari kesalahan yang udah aku buat.
0: Okay.
1: Atau atas ketidakberanian aku buat aku keluar dari zona nyaman.
0: Yeah.
1: Itu aku harus berani sih.
0: Mm-hmm.
1: Aku keluar, aku belajar, aku usaha. Jadi aku bisa.
0: Mm-hmm.
1: Dan ya hasilnya sesuai yang aku mau. Karena kan kalau kakak pernah denger ada kalimat kayak, usaha tidak akan mengkhianati hasil.
0: Yeah.
1: Gitu kan?
0: Benar. Oke, jadi kamu udah tanamkan dalam diri kamu itu juga ya. Dan yang menariknya adalah Nita berani untuk keluar dari zona nyaman. Balik lagi nih Heartliner. Mungkin kamu yang sekarang kayak, ih kok gini-gini mulu ya, gitu ya. Kok gini-gini mulu? Kenapa? Mungkin kamu terlalu terlena dengan zona nyamannya kamu.
1: Betul.
0: Cobalah keluar, melangkah keluar ke zona yang kamu nggak nyaman. Memang, tapi pasti akan ada pelajaran dan pengalaman yang bisa kamu dapatkan di sana ya, Heartliner ya.
1: Setuju.
0: Oke, nah aku penasaran lagi nih kepada Nita. Kalau seorang Nita nih, menurut kamu, kamu kan udah di dunia modeling, udah di jadi budak korporat. Lucu banget sih istilah ini. Tapi kalau menurut Nita sendiri, penting mana nih di dunia kerja? Apakah keterampilan teknis, hard skill gitu, atau kayak kedisiplinan, atau mungkin personal branding yang terpenting, atau networking nih tambah satu, mana yang terpenting di antara itu?
1: Ini harus milih atau bisa nggak milih?
0: Mungkin ininya kali ya,
1: prioritasnya kali ya.
0: Kalau prioritasnya yang mana dulu nih?
1: To be honest, networking yang pertama sih.
0: Okay.
1: Karena kalau dengan networking tuh kita bisa ke level yang lebih lah. Kalau kita gak punya networking, kita gak bisa masuk ke zona yang kita
0: ya?
1: Mau itu kan. Terus kan kita dapat kenalan-kenalan yang dimana nanti kedepannya tuh bakal gak bantu kita gitu. Kita di contohnya, aku dan bosku kak.
0: Itu karena networking
1: itu. Okay. Dia kan ngajarin banyak hal kan. Kalau misalkan kita gak punya networking, kita sendirian gitu kan.
0: Ah, ya.
1: Iya. Yeah. Terus yang kedua itu hard skill sih. Kayak technical itu kita harus nunjukin kita tuh bisa kerja. Karena kan gini, omongan orang tuh gak bisa kita kontrol kan.
0: Yeah.
1: Banyak hal-hal tuh di luar kontrol kita. Orang mau ngomongin kita A, B, C yang jelek tuh gak, ya udah, kita gak bisa ngekontrol itu. Walaupun kita ngerasanya terzolimi lah.
0: Ya, benar.
1: Kayak ya orang tuh sok tau banget sih, ih jahat banget ya orang itu yang ngomongin kita ya.
0: Mereka gak tahu kenyataannya tapi langsung memberikan statement, langsung udah berspekulasi aja.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Orang tuh tahu apa sih tentang kita kan, mereka gak tahu apa-apa gitu kan. Tapi kayak seolah-olah tuh mereka tuh tahu banget soal kita. Don't judge book by cover lah ya istilahnya.
0: Yes,
1: itu penting banget karena mau gimana pun hard skill itu yang jadi nilai. Kayak orang-orang tuh yang bakal nilai kita, kita bisa kerja atau enggak sih, kayak kita tuh layak enggak sih di posisi ini gitu kan. Terus yang ketiga baru soft skill.
0: Ya.
1: Itu sih urutan prioritasnya.
0: Oke, okay. Jadi pertama adalah networking. Jalinlah apalagi di usia muda kamu. Kalau bisa berrelasi dengan banyak orang, berrelasilah dengan banyak orang.
1: Betul.
0: Karena kita nggak tahu 2-3 tahun ke depan kita bakal ketemu lagi dengan orang yang sama atau membutuhkan orang-orang yang berada di bidang tersebut.
1: Iya.
0: Jadi mungkin jangan dianggap remeh juga ya hardliner ya, kalau bisa berrelasi. Kita nggak tahu juga, mungkin sekarang dia belum jadi apa-apa, di 4-5 tahun ke depan mana tahu.
1: Iya.
0: Siapa yang tahu. Wow, kita akan melanjutkan lagi nih hardliner perbincangan kita. Jangan kemana-mana. Kalau memang mau bertanya kepada Nita Piasa seputaran dengan dunia modeling atau gimana sih supaya potensi atau talenta dalam diri kita itu bisa muncul ke permukaan, bisa lebih dimaksimalkan, bisa melalui line interaktif di 0819269000, juga bisa bergabung di live TikToknya akunnya Heartline FM.

0: waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nurrohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yasti, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Radio.
1: Heartland FM. Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Listeners, aku Mimi Chiki. Dengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, kami pulang.

terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Kembali lagi di program Goal Generation of Alive. Untuk Heartliner yang baru bergabung di siaran kita di pagi hari ini, selamat pagi untuk semua Heartliner. Untuk yang mendengarkan di 100,6 FM, baik di rumahnya masing-masing atau di radio mobilnya masing-masing. Untuk kamu yang lagi liburan-liburan weekend, menikmati weekendnya, selamat berlibur, selamat berakhir pekan semua Heartliner. Dan juga yang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, boleh nih bergabung juga di live TikTok di akunnya Heartline FM. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita di pagi hari ini. Ada Nita Piasa, ada Kak Berok. Bergabung dengan kita di TikTok, ada Kak Aquarius juga, ada Kak El, ada Kak Zepter juga. Dia ngelucu nih, Nita, dia bilang, apakah ini jodohku, Kak?
1: OMG.
0: Saai. Oke, kita lanjutkan nih, Nita. Kita tahu nih, generasi-generasi muda sekarang gampang bosen kan orang.
1: Oh, iya.
0: Kemudian
1: tuh Gen Z ya,
0: burn out.
1: Iya.
0: Dikit-dikit aku pengen resign, tapi gak resign. Nah, kalau menurut dari Nita, gimana nih caranya supaya bisa tetap fokus sama prioritas utama? Mungkin di tengah banyaknya pilihan-pilihan, gangguan-gangguan, gimana supaya tetap fokus nih tujuan utama kamu yang ini? Gimana caranya kalau dari seorang Nita?
1: Itu waktu lagi kerja atau lagi gimana nih?
0: Dari kerja. Misalnya kita prioritasnya ada pekerjaan, tapi ternyata mungkin kayak Nita nih, fokusnya jadi budak korporat gitu ya. Sekarang modeling jadi ini, apa namanya, untuk side job aja gitu. Di sela-sela waktu gitu ya, di weekend juga ya. Kalau dari segi frekuensi kan lebih banyak weekday-nya ya, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah, gimana nih supaya tetap fokus pada satu pekerjaan gitu, supaya gak campur aduk dan gak gampang bosan pastinya. Gimana nih, Nita?
1: Tau gak apa yang aku pikirin?
0: Apa?
1: Biar cepat pulang.
0: Gimana caranya biar cepat pulang?
1: Iya, ini harus selesai biar cepat pulang, biar gak lembur.
0: Oke.
1: Cepat pulang rebahan. Mental health terjaga ya kan?
0: Betul. Dan sebenarnya harus balance juga ya.
1: Iya.
0: Antara kehidupan di pekerjaan sama kehidupan pribadi kita. Kadang banyak orang tuh gak tahu. Kadang dicampur aduk kan gitu. Yang mana kepentingan pribadi sama kepentingan pekerjaan itu dicampur aduk kan.
1: Setuju.
0: Karena itu gak baik dan gak sehat ya.
1: Iya.
0: Itu gak sehat. Kalau itu pribadi ya udah biarlah pribadi.
1: Apalagi kalau lagi berantem sama pacar kan.
0: Nah,
1: aduh gitu udah itu kak.
0: Gimana itu nih?
1: Bad mood seminggu kayaknya. Nggak sehari, seminggu kak bad moodnya kak.
0: Tergantung kalau berantemnya sampai seminggu.
1: Iya kan.
0: Nah itu kita juga harus bisa tuh bagaimana tetap profesional.
1: Betul.
0: Berat lah.
1: Iya.
0: Gitu ya. Tapi balik lagi, siapa sih yang gak punya masalah pribadi? Iya. Gitu. Mungkin dengan orang tua atau saudara, dengan bestinya, siapa yang tahu gitu ya. Dan itu bisa mengganggu fokus kita, benar ya. Mengganggu fokus kita. Tapi coba nih, kalau kayak kata Nita, gimana supaya bisa pulang tepat waktu, tidak
1: tidur,
0: pekerjaannya semuanya diselesaikan dengan baik dan benar tentunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Kita tim tango.
0: Iya, tim tango. Waktu itu berharga loh.
1: Iya kan?
0: Waktu itu berharga loh. Thank you Kak Hutape ya udah follow. Nah, kalau kita bicara soal mental, kesehatan mental juga nih Nita. Kan tadi juga sudah dibahas kalau Nita juga pernah mengalami penolakan-penolakan, kritikan-kritikan, komentar-komentar orang iri.
1: Aduh.
0: Nah, kalau dari Nita sendiri, gimana supaya bisa ngejaga kesehatan mental saat mungkin ada tekanan baik di kantor, di lingkungan kamu yang sekarang, atau mungkin tuntutan-tuntutan di dunia modeling itu sendiri?
1: Menerapkan prinsip masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.
0: Oh, bukan masuk kuping kanan, mental ya.
1: Gak usah dipikirin. Kalau dipikirin yang ada kita makin down kan.
0: Yes.
1: Beneran, betul. Dia kok kalau sekarang aku ada masalah ya, aku nggak pikirin. Kayak ya aku selalu berprinsip itu di luar kontrol kita.
0: Yes.
1: Emang segala sesuatu itu kadang nggak sesuai sama apa yang kita mau kan.
0: Yeah.
1: Jadi ya udah. Yang aku bilang tadi nggak boleh baper. Jadi ya aku menerima segala sesuatu itu dengan legowo. Tapi itu kalau masih masuk ke akal sehat aku ya,
0: masih
1: masuk ke logika ya. Kalau udah masuk nggak ke logika ya bakal aku pikirin sih sejujurnya.
0: Iya benar sekali. Mungkin bijak-bijaknya kita kali ya,
1: menyaring
0: filter yang mana nih masukan yang kayaknya boleh kita pikirin atau mana masukan yang dia hanya bikin aku drop doang nih. Ini hanya komentar netizen-netizen julid yang biarlah berlalu begitu saja.
1: Tapi yang paling penting adalah kita enggak boleh kelihatan kalau kita tuh terpengaruh sama hal itu. Karena kalau misalkan kelihatan ya berarti kita yang kalah lah ibaratnya kayak gitu.
0: Dan orang juga jadi nilai kita, wah bisa dikendaliin nih orang gitu ya.
1: Iya, makanya.
0: Okay. Jadi kita harus kelihatan kalau kita punya pendirian teguh.
1: Iya.
0: Tidak gampang terombang ambing oleh perkataan-perkataan orang yang ingin menjatuhkan kita.
1: Jangan terlihat goyah ya guys.
0: Jangan terlihat goyah, bener sekali. Nah, kita penasaran nih untuk seorang Nita yang masih muda sampai sekarang.
1: Aduh,
0: nih,
1: umurnya nggak disebut.
0: Masih muda. Gimana nih, mungkin komitmen seorang Nita kedepannya gimana? Karena kan sekarang udah jadi budak korporat. Masih mulai aktif lagi, mau aktif lagi ya di dunia modeling. Gimana? Apakah ada sesuatu yang pengen dicapai mungkin beberapa waktu ke depan, dalam kurun waktu ke depan, 2-3 tahun ke depan, atau apa nih yang mau dikerjakan Nita?
1: Sejujurnya karena indis ekonomi, aku penganut mengambil semua nih.
0: Semuanya dibabat habis.
1: Iya. Jadi kalau misalkan contoh di tempat kerja, itu kan aku diwajibin ngambil sertifikasi ya, buat di hubungan profesional. Jadi aku tuh udah punya 3 sertifikasi kak. Sertifikasi profesional, itu di bisnis sama manajemen risiko, and then aku mau ngambil di compliance sama governance buat modal aku nih. Kita kan nggak tahu kan di indis ekonomi gitu kan, nggak tahu kan nasib kita tuh akan gimana, dan aku pikir itu yang bisa menjadi nilai jual aku lah, makanya ya aku belajar berusaha kayak gitu. Tapi kalau misalkan di dunia entertainment, aku juga masih mau usaha kayak aku pasti punya cita-cita kayak mau ikut casting film, memintangi film layar lebar kayak gitu kan masih jadi cita-cita besar lah ya.
0: Mana tahu aku nonton bioskop ada Nita
1: Piasek. Aduh, amin.
0: Oh, okay, berarti memang keinginan untuk belajar hal baru masih banyak ya.
1: Betul.
0: Nita ya, untuk mencoba hal baru yang lebih-lebih dari sekarang juga masih banyak.
1: Iya.
0: Tapi memang harus kita manfaatkan sih, dengan kita yang masih secara fisik kuat, kenapa tidak gitu.
1: Selagi kita masih muda.
0: Selagi masih muda.
1: Ingat guys, penyesalan tuh di akhir.
0: Betul, kalau di awal tadi namanya
1: pendaftaran.
0: Oke, nah Nita, kalau dari kamu sendiri juga nih, apa nih batasan yang kamu buat, yang kamu tetapkan antara kehidupan pribadi kamu? Kalau tadi kan udah disinggung, apalagi kalau misalnya lagi masalah sama pasangan.
1: Aduh.
0: Nah, gimana kamu membatasi hal tersebut antara kehidupan pribadi kamu sama kehidupan kamu di tempat kerja atau di dunia modeling?
1: Kalau dari aku pribadi ya, puji Tuhannya tuh aku orangnya gak gampang ke distract dan profesional. Jadi mindset aku tuh udah terbentuk kayak kalau misalkan aku lagi kerja, aku tuh lagi berhubungan profesional. Mood aku yang lagi jelek tuh gak boleh terbawa di hubungan profesional. Kenapa? Karena itu bakal merembet kemana-mana gitu. Kayak aku harus bedain mana yang emang lagi profesional, hubungan profesional, mana yang enggak. Kalau di kerjaku di entertainment juga sama sih. Aku juga harus tahu batasan-batasan mana kayak yang namanya kerja kan. Kalau misalkan orang lihat kita bad mood, marah-marah, cemberut, ya orang lihat kita juga nggak enak kan.
0: Betul.
1: Makanya gimana caranya ya, aku nggak boleh ke distract dari itu berhasil sih. Kayak aku kalau misalkan aku lagi bad mood, aku kayak mikir kayak ih, mau jalan-jalan ah. Udah aku kayak iya kayak okay. Di otak aku tuh udah merencanakan gitu loh kak. Mau ke Italia, mau ke Paris, itu kan, mau ke Korea. Jadi yang bikin-bikin happy aja biar aku tuh gak ke distract bagian sedih-sedihnya, okay. Bad mood ya kayak gitu.
0: Ya lucu ya.
1: Ngahil dulu lah ya.
0: Cara mengalihkan pikiran-pikiran yang mungkin bikin air mata menetes.
1: Iya, kita sebagai manusia tuh harus selalu berpikiran positif, ya.
0: Betul.
1: Karena itu ini real banget kalau misalkan di pikiran kita selalu negatif, selalu insecure, selalu rendah diri, yang malah nanti akan berdampak ke kita baik ke fisik sama mental, malah nanti yang merugikan kita sendiri kan, itu yang gak baik sih.
0: Yes, bener bang. Kata wow, bener sekali. Ini aku setuju banget. Heartliner setuju gak?
1: Setuju dong.
0: Boleh jempolnya dulu. Kita udah hampir di penghujung perbincangan kita nih. Nita gak terasa kan hampir 2 jam.
1: Iya, sedih banget.
0: Berbagi sedih banget. Mau sampai jam 2 siang gak? Terkurang kan.
1: Aduh.
0: Nah, kita udah hampir berada di penghujung nih Nita. Mungkin boleh dikasih apa ya, motivasi atau mungkin apa nih yang masukan saran kali ya untuk generasi-generasi muda juga di luar sana, hardliner yang sedang mendengarkan siaran kita, mungkin pengen masuk di dunia modeling kayak yang kamu jalani saat ini, tapi insecure nih sama penampilannya. Apa nih saran terbaik dari seorang Nita untuk anak-anak muda di luar sana?
1: Prinsip aku juga yang sebelumnya udah pernah aku bilang, ini selalu aku pikirin sih setiap aku ngelakuin apapun atau hal yang pengen aku ambil, aku selalu berpikir kalau orang lain bisa, kenapa aku gak bisa. Itu tuh moto prinsip aku yang pertama. Paling bedanya adalah mungkin jalan hidup orang tuh beda-beda. Mungkin jalan kita buat menuju tujuan itu tuh gak sama kayak orang lain. Cuma tadi yang bisa bikin kita gak rendah diri, bisa bikin kita semangat, bisa bikin kita maksudnya kayak pengen ngelakuin hal ini gitu, bukan yang kayak kok aku kayaknya nggak bisa, udahlah. Jadi malah hal-hal yang pengen kita lakuin tuh nggak bisa kita lakuin karena kita udah keburu ngerasa takut kan. Kayak gitu sih pokoknya. Kalau misalkan kita ngerasa nggak bisa, selalu ingat orang lain bisa, masa kita nggak bisa gitu.
0: Okay. Kalau orang lain bisa, masa kita gak bisa? Jadi ketika kita udah punya motivasi yang benar gitu ya, bagaimana kita berusaha untuk punya hidup versi terbaiknya kita.
1: Betul.
0: Gitu. Orang lain aja bisa begitu, cobalah kita usaha dulu.
1: Iya.
0: Kenapa yang diutamakan malah insecure-insecure?
1: Betul. Kalau ngerasa insecure terus ya gak jalan-jalan kan hidup ya.
0: Bener, gitu-gitu aja. Ayo.
1: Itu aduh.
0: Itu sayang banget, sayang di kesempatannya, sayang di usia kita yang masih muda juga.
1: Betul.
0: Oke, nah kita lanjut. Kalau menurut Nita sendiri, di usia yang masih muda, aku nulis lagi nih, apa definisi sukses berhasil menurut Nita di usia 20-an ini?
1: Aduh, pertanyaan berat ya. Sukses ya. Kalau menurut aku, ketika tujuan yang kita mau itu tercapai. Tujuan hidup yang udah kita planning. Misalkan kayak aku mau punya rumah yang bagus lah ya, 4 tingkat gitu kan, punya pool segala macem. Terus seenggaknya hidup aku selalu bahagia. Atau minimal gini, sukses ketika aku udah bersyukur. Kalau misalkan kita udah bersyukur ya, kita ngerasa hidup kita tuh udah sukses, seneng, bahagia, gak ngerasa ketakutan. Tapi kalau misalkan kita gak bersyukur ya, kita masih down nih, masih di bawah. Kapan sih kita suksesnya? Kayak gak akan pernah cukup gitu sampai kapanpun. Mau kalian lari sampai mati-matian pun, kalau misalkan gak bersyukur ya, kata sukses itu gak akan pernah didapat. Gak akan pernah sampai ke ending, akhirnya tuh gak akan pernah kelihatan gitu. Itu sih kalau dari aku.
0: Okay, wow, luar biasa.
1: Wah, kata-kata hari.
0: Kata-kata hari. Nah nih, mungkin apa nih yang ingin Nita sampaikan kepada hardliner semuanya, mungkin bisa dalam satu kalimat yang jadi closing statementnya Nita, mungkin dari pengalaman yang udah kamu jalani, proses demi proses, untuk hardliner juga, generasi-generasi muda yang mendengarkan siaran kita di siang hari ini, agar mereka juga semangatnya terbakar lagi nih api semangatnya untuk mencoba dan keluar dari zona nyamannya mereka. Gimana nih Nita?
1: Oke, ini kalimat yang sering aku ucapin ke teman-temanku. Kalau mereka curhat, coba percaya sama diri kamu dan memaafkan diri kamu. Itu kata-kata sakti. Kenapa? Okay. Kalau misalkan kita gak percaya sama diri kita sendiri, gimana kita bakal ngelangkah lebih maju? Kita gak akan pernah ketemu jalannya kalau misalkan kita gak percaya sama diri kita sendiri. Dan cobalah untuk memaafkan diri kalian. Kita tuh, kita kan namanya manusia ya, gak perfect. Pasti kita akan selalu melakukan kesalahan, yang dimana kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan, pasti kita selalu mikir, gue salah ya, kenapa kayak gitu ya, kenapa kemarin kayak gitu ya, kenapa tadi kayak gini ya, kenapa sih jadinya kayak gini, gue gak pantas hidup ya, kan orang kayak gitu
0: pikirannya
1: kan?
0: Ya.
1: Jadi cobalah memaafkan diri kalian sendiri dulu, yang ikhlas dan percaya kalau diri kalian tuh pasti bisa gitu ngejalaninnya.
0: Wow, luar biasa.
1: Aduh, kata-kata mutiara banget ya ini ya.
0: Berarti kita juga harus belajar untuk berdamai sama diri kita.
1: Iya, harus ya. Berdamai.
0: Selesai sama diri kita sendiri, baru kita bisa tuh melangkah dengan damai juga.
1: Iya.
0: Ya. Dengan damai, apapun yang kita lakukan pun bisa tenang gitu ya. Wow, nah terakhir banget nih Nita. Kalau mungkin hardliners yang sedang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini pengen mungkin berrelasi, pengen kenal lanjut pada seorang Nita biasa, mungkin bisa melalui apa, sosial media kah atau apa nih yang bisa dikunjungi supaya hardliner bisa, oh ternyata Nita begini-begini. Gimana nih? Boleh enggak?
1: Boleh dong, boleh follow Instagramku guys, follow Instagramku namanya Nita Piasa ya.
0: Okay.
1: Itu aku juga open DM, kalau misalkan kalian mau discuss atau nyanyi sesuatu juga boleh DM aja langsung.
0: Yes, boleh ya, di akun Instagramnya Nita Piasa. Mungkin kamu yang, wah seru ya Kak Nita baru udah jadi model, udah jadi finalis Miss Earth Indonesia 2024. Oke, mau tanya-tanya pengalamannya bisa lebih lanjut di Instagramnya. Karena dia tadi udah bilang nih, open
1: DM guys.
0: Jadi langsung saja meluncur ya. Ini kayaknya nanti membludak nih.
1: Aduh, boleh.
0: Oke, inspiratif sekali ya obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Nita Piasa, membuktikan kalau Gen Z itu bisa berkarir, nggak soal modal cantik, anggun aja, tapi juga berbakat di dunia modeling, punya integritas juga, sudah berkarir profesional di BUMN dan punya kepedulian terhadap lingkungan pastinya. Terima kasih Nita Biasa.
1: Terima kasih Kak.
0: Sudah mau hadir dan berbagi kepada Octron dan juga Hardliner semuanya.
1: Aduh, jadi sukses sedih.
0: Sukses ya untuk karir kedepannya ya, dan juga mungkin sesuatu yang masih dicita-citakan untuk beberapa tahun ke depan dapat terwujud, dapat dicapai.
1: Amin.
0: Tentunya. Terima kasih juga untuk Hardliner yang sudah bergabung di siaran kita di hampir 2 jam ini hingga pukul 9:57 menit nih Hardliner. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Octrin dan juga Nita Piasa pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: This is Hardline Radio, your family.

kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See

0: umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardline Radio. More value, more than radio.

Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesannya menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tangerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom saudara pendengar,
2: 听众朋友, 平安.
1: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
2: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
1: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
2: 假如您在信仰方面有任何疑问,
1: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
2: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
1: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: 愿神赐福保护您.

0: 知。
1: 你有很多信仰，你呢要问
2: 万峰博士。
3: 主啊，
0: 扫罗为何要找女巫？证明为何总是受苦？能不

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boone yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Gimana sih untuk mengetahui kita ini introvert ataupun extrovert nih, Mas Henry?
2: Oke, nah mungkin sebelum masuk ke sana, kita runut sejarahnya dulu ya.
1: Yes.
2: Jadi kalau kita pernah mendengar istilah introvert dan extrovert, itu sebenarnya konsep yang muncul dari sebuah profiling. Jadi kalau Mas Dika dan juga Heartliners pernah dengar istilahnya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, itu kan sebenarnya salah satu tes kepribadian profiling yang muncul dari seorang psikolog, Carl Jung gitu ya. Carl Jung kemudian dari konsepnya itu kemudian coba diterjemahkan menjadi kepribadian. Jadi kalau kita bicara sejarahnya itu istilah ada introvert extrovert itu sudah ada sejak 100 tahun lebih.
1: Oke.
2: Kok sampai hitung 100 tahun kok lupa itu ya.
1: Mungkin karena kelamaan hampir satu abad ini nih, Mas.
2: Ada 100 tahun lah itu ya. 1907.
1: Oke.
2: Jadi dia sudah ada penelitian tersebut, kemudian beredarlah konsep MBTI, dan di salah satu pilar yang menyokong MBTI itu ada namanya pilar bagaimana orang mendapatkan energi.
1: Oke.
2: Nah, itulah ada namanya orang introvert atau orang extrovert. Jadi kalau secara definisi ya introvert seperti katanya kan intro gitu ya.
1: Intro
2: berarti dari dalam. Berarti orang yang memperoleh kekuatan atau
1: energi
2: itu dari dalam diri gitu ya. Jadi dia selalu fokusnya kepada diri mereka. Sedangkan extro ya seperti katanya extro dari luar. Jadi orang yang mendapatkan energi, mendapatkan semangat, kemudian dikuatkan hidupnya itu ya di luar dirinya, extrovert.
1: Oke.
2: Nah, itulah konsep yang beredar. Kemudian mengujinya itu memang bisa lewat sejumlah tools itu ya. Tapi saya senang sekali untuk menguji secara apa ya? Secara self assessment. Artinya ada sebenarnya beberapa kata kunci, beberapa pertanyaan yang kalau kita pertanyakan, kemudian kita menanggapinya dengan melepaskan diri dari konteks itu ya. Artinya tidak membawa pertanyaan tersebut ke dalam sebuah situasi tertentu, kondisi tertentu. Nah, itu bisa membuat kita lebih clear siapa kita, introvert apa extrovert.
1: Oke.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. YSK menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama YSK, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan YSK. Tuhan Yesus memberkati.

Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer dan coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boone yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Aku tuh sempat berpikir kemarin kalau aku tuh ternyata mungkin ambivert kali ya. Yang pengen aku tanya ini, ini sebenarnya ini ada nggak sih untuk ambivert ini? Karena kan ada pernyataan yang bilang ambivert itu ada, dan ada salah satu pernyataan yang menyatakan kalau ambivert itu tidak ada. Gimana nih menurut Mas Henry ini?
2: Ya, dan memang ada orang mengatakan ambivert itu kayak kepribadian ganda.

0: spektrumnya ya. Ada introvert ekstrim, anggap aja ujung yang nggak nonton kita mungkin susah bayangin ya. Bayangkan aja ada satu garis panjang itu ya. Ujung kiri itu introvert ekstrim, ujung kanan extrovert ekstrim. Introvert ekstrim artinya yang kita uji tadi 5-0, I-nya 5, introvertnya 5, extrovert 0. Extrovert ekstrim itu extrovertnya 5, introvertnya 0. Nah itu ujung kiri kanan. Kemudian kita tarik ke titik 0, itu berarti nggak titik 0 ya. Titik perbatasan kan ada ujungnya kan. Nah kalau misalnya Anda di skor itu introvert 3, extrovert 2, itu berarti dekat-dekat.
1: Extrovert ya.
0: Ataupun extrovert 3, introvert 2 itu kan dekat-dekat. Itu artinya orang dengan hasil profiling itu akan relatif gampang untuk melakukan sesuatu di luar kepribadian dia. Nah, itulah yang membuat orang merasa ambivert.
1: Oke, padahal sebenarnya dalam kenyataannya itu nggak ada.
0: Nggak ada. Jadi orang yang dekat-dekat itulah yang merasa, gua kok aneh ya, gua introvert iya, extrovert iya. Itu karena dia di perbatasan itu. Jadi nggak bisa kita tadi ngomong kalau introvert itu satu titik, itu aja nggak, karena ada gradasinya kan. Nah orang yang berada di gradasi perbatasan itu, kalau tadi kan kita pakai skor ya, 5-0, 4-1, 4-3-2 ya. Tapi ada beberapa memakai persentase juga. Misalnya orang yang persentase introvertnya 90, extrovertnya 10, berarti dia ekstrim. Tapi orang yang introvertnya 45, extrovert 55, itu kan dekat-dekat. Nah itulah orang-orang yang mungkin kalau nggak paham ini akan merasa dirinya kayak ambivert itu. Atau kita lihat orang lain kayaknya ambivert. Nah itu terjadi karena kedekatan hasilnya seperti itu.
1: Oke, untung saya ngobrol sama Mas Hendri nih.
0: Kalau nggak akan merasa ya.
1: Selamanya saya selalu merasa sebagai ambivert.
0: Oh gitu ya.
1: Ternyata salah ya.
0: Iya, karena saya juga baru ngeh. Mas Dika introvert ya. Ternyata ya. Tapi memainkan peran sebagai penyiar kan. Nah itu kan pasti apa? Lagi memainkan peran adaptasi tuh saya kira tuh. Ya gitu gak sih?
1: Bener juga sih.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
2: 100.6 Heartline FM.

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boone yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Nah, untuk dalam lingkungan kerja, kita balik ke lingkungan kerja, ya benar nih. Kalau introvert ya, itu lebih cocok ke yang mana sih? Mas Henry, ya, ataupun extrovert ini lebih cocok ke yang mana sih?
2: Ya, jelas introvert itu lebih cocok ke pekerjaan yang sifatnya back office ya.
1: Oke.
2: Back office, jadi orang admin, orang finance, accounting, ya orang-orang belakang office lah, belakang meja itu orang introvert itu mereka lebih optimal. Nah, salah satu manfaat dari kita memahami itu juga itu dia, kita bisa lebih optimal dalam bekerja. Itu salah satunya manfaatnya. Artinya kalau orang introvert kemudian dia bekerja di back office itu kan mendukung karena mereka kan bisa konsentrasi, butuh ketenangan, dan mereka akan bisa melakukan pekerjaan mereka secara maksimal. Sementara extrovert yaitu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan interaksi dengan orang. Jika orang sales, marketing, penyiar,
1: seharusnya extrovert ya. Tapi kita berhasil membuktikan kalau introvert tuh mampu
2: bisa,
1: dengan cara adaptasi tadi.
2: Adaptasi itu.

0: Did you just say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach?
2: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo Hardliners, hari kini adalah hari yang amat susah untuk mencari pasangan dengan karakter yang baik. Banyak pria mencari perempuan yang asal cantik, menarik, langsing, putih dan glowing. Kadang pria fokus kepada casing semata ketimbang isi alias karakter dan sifat si wanita. Apa gunanya dapat wanita cantik tapi egois dan mau menang sendiri? Padahal jika Anda menikah, Anda akan hidup sampai salah satu dari kalian meninggal dunia. Jadi sebaiknya pas Anda umur 20-an, perbanyak bergaul. Jangan terlalu sibuk bekerja dan melupakan niat mencari pasangan. Keseimbangan hidup harus disetting sejak Anda lulus kuliah. Masa pacaran, Anda harus membuka mata, hati, dan pikiran agar tidak salah langkah dalam memilih. Ingat, salah cukur, kita bisa nunggu sampai rambut Anda tumbuh kembali. Salah pilih baju, bisa aja baju itu kita kasih ke orang. Tapi salah memilih pasangan, maka Anda masuk neraka sebelum mati. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional. Hotline
4: FM. Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo, tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesan yang menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tangerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Okay, 100.6 Heartland Radio.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang
1: pendengar
0: dan juga Bung Jeff.
1: Selamat siang Bung Yus. Apa kabar?
0: Baik. Puji Tuhan. Ya. Kita kembali di Heartland Nostalgia Reborn.
1: Dan ya kan? Satu lagu yang manis sekali dari Robbie Williams.
0: Wow.
1: Angel. Tahu Angel?
0: Angel itu malaikat.
1: Malaikat
0: yang memang selalu ada.
1: Kalau si Angel?
0: Angel itu, tapi kalau bahasa Jawa tuh
1: opo?
0: Angel.
1: Angel itu kan
0: kalau di ya angel sulit ya kan gitu kan. Jadi jangan menyebutnya jadi angel.
1: Angel.
0: Jadi angel.
1: Gimana? Sudah makan tadi?
0: Sudah. Puji Tuhan sudah makan, ya. Sudah ngopi-ngopi juga, ya kan?
1: Hari ini ada sesuatu yang berbeda.
0: Betul.
1: Karena kita juga lagi memperingati Hari Mental Sedunia, Bang.
0: Mental Sedunia. Jadi ada nih, revolusi mental?
1: Beda revolusi mental.
0: Bukan.
1: Ini lebih kepada tekanan dalam kehidupan sehingga mental itu menjadi bisa jadi sakit gitu loh.
0: Ya. Berarti karena harus
1: kesehatan mental penting.
0: Ya harus benar-benar jadi jangan sampai masalah itu
1: ya
0: membebani kita terus.
1: Karena manusia itu manusia yang rentan, yang rapuh,
0: betul,
1: terkena mental, Bang.
0: Ya.
1: Karena apapun ceritanya, kita pasti mengalaminya.
0: Betul.
1: Baik di kerjaan,
0: yes,
1: di rumah, maupun di ya lingkungan-lingkungan kita sosial.
0: Yes.
1: Ya kan itu pasti kita rapuh terhadap kesehatan mental. Tapi bagaimana juga bagi kita membangun sebuah relasi,
0: betul,
1: sebuah apa namanya relasi yang sehat juga, sehingga itu menjadi sebuah pertumbuhan sehat juga lingkungan, keluarga, apalagi keluarga ya,
0: betul,
1: menjadi suatu pertumbuhan yang sehat untuk kita bisa mengatasi penyakit mental juga.
0: Ya,
1: jadi ini sekarang masih berlanjut, Bang, ada program dari Sketsa Keluarga tapi yang onsite,
0: betul,
1: kita dalam memperingati kesehatan mental bersama Dr. Raja Gokuk,
0: jadi
1: Robert Raja Gokuk dan CS gitu loh.
0: Pembicara handal ya, bukan kaleng-kaleng ini.
1: Bukan
0: kan?
1: Kaleng-kaleng.
0: Luar biasa.
1: Oke, siang hari ini kita sampai jam 15 atau jam 3 sore.
0: Iya, jadi ini salah satu juga untuk solusi untuk dari kesehatan mental juga.
1: Iya.
0: Yaitu kita mendengarkan lagu.
1: Dengerin lagu pasti.
0: Kemudian kita juga bisa mengirim lagu.
1: Tapi sebelum ini kita mengajak untuk juga pendengar atau hardliners,
0: betul,
1: ya bisa melalui di TikTok
0: dan WhatsApp kita di nomor yang ada
1: di
0: itu
1: bawah,
0: di
1: itu, Bang.
0: 0855
1: ya.
0: 885 106. Jadi bisa di 0855 885 106.
1: Nah, ngomong-ngomong,
0: yep,
1: terkait dengan Hari Mental Sedunia,
0: kira-kira
1: apa sih yang pernah dialami oleh abang sendiri tentang
0: mental. Kalau mental yang mengganggu ya, mengganggu dalam hal-hal saat-saat ini sih pasti masalah kalau udah mau pertengahan bulan pasti kekurangan uang.
1: Itu.
0: Betul dong.
1: Itu salah satunya.
0: Iya, itu ada kaitan dengan faktor ekonomi.
1: Ekonomi.
0: Tapi nanti kalau setelah
1: gajian
0: aman.
1: Kalau kerjaan,
0: ya kan? Kerjaannya puji Tuhan lancar. Gitu kan, gitu. Jadi ada istilah gaji berapa gitu kan? Okay. Gajinya ternyata 10 gitu kan, 10 koma gitu kan?
1: 10 koma, koma berapa?
0: Koma sekian gitu kan?
1: Sekian.
0: Masih tanggal 10 sudah koma.
1: Ya, selamat siang juga buat Ibu Sumiati Paula atau Krishna yang kita. Ya sembari inilah bicara hardliners ya. Mungkin bisa memberikan sharingnya tentang pengalaman-pengalaman atau pernah nggak mengalami
0: gangguan mental. Gangguan mental atau tekanan mental?
1: Kesehatan mental ini.
0: Kesehatan mental, jadi mental terganggu gitu kan.
1: Kalau kita melihat, Bang, untuk wilayah Jabotabek ya khususnya ya.
0: Betul.
1: Itu memang lebih rawan, Bang.
0: Ya karena memang tekanan banyak ya. Tapi rumah sakit jiwa dikit loh di Jabotabek.
1: Ya maksudnya tidak harus sampai ke sana, Bang.
0: Maksud
1: saya gini, kita di Jabotabek ini kan dalam arti pergi aja itu sudah Bang.
0: Betul.
1: Maksudnya melalui jalan macet gitu loh. Artinya kita kan kalau kita sampai ke kerjaan tuh kan butuh yang fresh gitu loh, Bang.
0: Ya,
1: supaya artinya kreativitas itu terbangun, yes, juga. Tapi kalau kita lihat orang wilayah Jabodetabek pada umumnya kan macet, pulang juga macet.
0: Betul.
1: Itu kan mental, betul. Harus setiap hari menghadapi itu.
0: Jadi apabila ya naik kendaraan umum, ya, macet, kemudian ada nanti kalaupun ada gangguan cuaca, ya, juga kan.
1: Iya.
0: Apalagi kalau nanti udah musim hujan.
1: Hujan gitu, lagi, ya kan.
0: Ya kan, macet, ya, ya gitu. Terus ada demo-demo gitu, yeah, kan. Ya pasti macet gitu, okay, kan gitu.
1: Nanti kita kan apa?
0: Betul-betul, jadi kita bisa apa? Juga para hardliner untuk ceritakan dari kesehatan mentalnya nih, apa, ya kan?
1: apa kesehatan mental itu bisa membuat suasana menjadi plong lagi dengan, betul, mendengarkan lagu,
0: betul, ya betul,
1: kan? Atau apa lagu yang sukain gitu,
0: yes,
1: ya gitu. Silakan kalau mau request lagu,
0: yes, kita menyapa,
1: ya, siapa penyanyi dan judulnya,
0: yeah,
1: dan kita akan membacakan. Dari siapa bang? Ada sudah
0: dari WhatsApp sudah masuk, ya, dari Opung Roy Panjaitan.
1: Opung Roy
0: itu, Opung Roy di mana ini? Di Bintaro.
1: Bintaro. Selamat siang Opung Roy. Apa
0: jadi
1: kabar?
0: Opung Roy, salam hotline nostalgia. Ya. Jumpa lagi di hari Sabtu.
1: Ya.
0: Tetap semangat sambil berselancar di udara. Wah, berselancar di udara.
1: Selancar.
0: Tolong request Pampers, Cinta Abadi.
1: Cinta Abadi.
0: Salam untuk Mbak Titi di Jalan Kano, Kelapa 2.
1: Okay. Okay.
0: Pawarjono, Dek Sari, Koko Ombotsu. Dia pimpinan grup Gambang Kromong. Kemudian Kak Ria Silitonga, Ade Yohana Rumanggit, dan semua aja tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. God bless you. Oke, okay. Opung Roy sudah masuk di WhatsApp kita.
1: Yang tadi, yang dari di bawah tadi.
0: Dari, kita bacakan kembali, itu dari Ibu Rita Mutiara.
1: Okay.
0: Ibu Rita Mutiara menyapa, halo, selamat siang Bung Yus dan Bung Jeb.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat tugas sampai tuntas.
1: Aha.
0: Tetap semangat dalam menghibur dan mendengar setia Heartland semua. Dan dia mau request lagu Awal dari Cinta.
1: Awal dari Cinta.
0: Atau Gagal dari Cinta.
1: Yang ada Gagal dalam Cinta.
0: Gagal dalam Cinta.
1: Gagal dalam Cinta.
0: Didi, ya. Doris, Didi Dores, ya.
1: Didi Dores.
0: Karena untuk sahabatku di GGA, ya. GGA dan Om Sigit, Mbak Sari, Mbak Riyama Silitonga, Mbak Versiana Ragil, Mbak Versiana Ragil Z, Eva.
1: Ya.
0: Echa, Bang Dika, Bang Toga, Bang Roman, Bang Chandra,
1: ya.
0: Pak Pendeta Epi dan Om Hayati,
1: ya.
0: Di Batam. Wah.
1: Di Batam, jauh.
0: Dan semua penyiar, kru, operator hotline untuk Bang Yus dan Mbak Cep, terima kasih. Selamat menghibur, mendengar setia Nostalgia Reborn. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Tuhan memberkati.
0: Iya, ini dari Ibu Rita Mutiara. Dia request lagu Didi Dores.
1: Didi Dores, ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Wah, kemudian satu lagi, ya.
1: Satu lagi.
0: Kita akan membacakan
1: dari TikTok dulu, satu lagi.
0: Boleh dari TikTok, silakan.
1: Dari TikTok itu ada Krisna.
0: Oke.
1: Okay. Halo. Request titip rindu untuk Kaya dari Opa Ebit Gade.
0: Oke.
1: Oke.
0: Siap.
1: Nanti Krisna akan kita putarin dan, yeah, terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di TikTok.
0: Betul.
1: Ya. Nanti akan kita bacain dan akan kita putarin kalau sudah di request melalui,
0: yeah,
1: TikTok sendiri, ya.
0: Luar biasa. Jadi, okay, kita langsung putarkan lagunya.
1: Kita putarin lagunya.
0: Dari
1: Awal dari Cinta dulu.
0: Dari Awal dari Cinta dari
1: Didi Dores.
0: Didi Dores.
1: Kita simak.
0: Oke. Okay.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pasar sudah berubah, Anda belum? Dulu jualan cukup pasang spanduk, sebar brosur, kasih diskon, customer datang langsung beli. Tapi sekarang customer cek Google dulu, lihat review dulu, bandingkan harga dulu. Hardliners, pasar sudah berubah cepat. Teknologi berubah, peraturan berubah, konsumen juga berubah. Tapi banyak bisnis masih memakai cara lama, cara yang diwariskan kakek atau orang tua. Customer sekarang ingin cepat, ingin praktis, ingin jelas. Kalau bisnis Anda masih lambat merespon, customer akan pindah. Jangan lihat keluar dan salahkan pasar yang sepi. Introspeksi, lihat ke dalam bisnis Anda. Apakah cara jualannya masih relevan? Apakah pelayanannya masih nyaman? Apakah komunikasinya masih menarik, karena dunia tidak menunggu bisnis yang lambat berubah. Dan ingat headliners, bisnis bukan soal siapa yang paling lama berdiri, tapi siapa yang paling cepat menyesuaikan diri. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Oke, 100.6 Heartland Radio tetap bersama Heartland Nostalgia Reborn.
1: Tadi satu lagu dari
0: Ebit Gade.
1: Ya, Ebit Gade, titip rindu buat ayah.
0: Betul.
1: Ayah. Cerita tentang ayah luar biasa.
0: Iya, jadi terkenang dengan
1: ya, kerinduan ya.
0: Iya, kalau mengenang orang tua kita, terkhusus ayah, ada hal-hal yang menurut itu kangen gitu kan, kangen untuk dia punya nasihat,
1: ya,
0: kangen didikannya gitu ya kan, terus banyak lah gitu,
1: banyak
0: kan
1: hal ya. Ya luar biasa ya. Kita sama-sama yatim piatu ya.
0: Iya, makanya sudah, itu terlihat
1: sudah tidak ada ayah dan ibu kita dan ibu. Jadi, tapi tetap menjadi sebuah kenangan dalam hati yang melekat,
0: betul, betul,
1: dan tidak akan melupa sepanjang hayat.
0: Yes
1: ya. Kita
0: kembali ke WhatsApp ya. WhatsApp atau TikTok?
1: Bisa dulu ke TikTok dulu.
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ini okay. Ada Ibu Rita Mutiara.
0: Bukannya sudah Bu Rita tadi.
1: Sebentar. Bu Bu Rince.
0: Bu Rince.
1: Bu Rince mana lu? Bu Rince Kelapa 2 dong kan?
0: Rince Kelapa 2.
1: Kelapa 2. Selamat siang Bung Jeff dan ya, Bung Yusmanto, selamat bertugas.
0: Selamat siang.
1: Selamat kasih, Bu. Saya mau request lagu yang judulnya Faya Con Dios. Salam salamnya untuk semua. Oke, itu tadi kalau tidak salah dari The Cast.
0: The Cast apa The Cast?

0: The Cast, oke.
1: The Cast, lanjut bang.
0: Oke, dari WhatsApp kita akan membacakan itu sebentar ya, dari Omayati di Batam.
1: Omayati di Batam.
0: Oke, okay, ini selamat siang, kru Hotline Bung Jeb, Bung Yusman dan juga Bung Pit sebenarnya ya, Bung Pitnya lagi tidak hadir, lagi izin. Batam hadir, wah mau request lagu dari Conway Twitty.
1: Don't Cry Johnny.
0: Johnny, ya. Don't Cry Johnny ya.
1: Sudah siap lagunya bang.
0: Udah sudah. Salam tuh sobat GGA dan semua pendengar setia Heartland.
1: Oke. Okay.
0: Dimanapun berada, terima kasih tuh kirim lagunya. Salam sehat selalu dan semoga salam sehat selalu semua. God bless.
1: Iya. Ada
0: dari Omayati ya di Batam tadi.
1: Omayati
0: ada. Sudah siapkan lagunya?
1: Sudah. Ada lagi.
0: Oke.
1: Okay. Bu Yohana ya?
0: Bu Yohana Rumanggit.
1: Rumanggit.
0: Oke, Bu Yonor lagi di Selatan ya, di Jaksel, di Pertukangan Jaksel. Selatan,
1: ada
0: Jaksel
1: pertukangan.
0: Ya. Selamat siang Bung Yus, Bung Jeb dan Om Pit.
1: Siang.
0: Udah tanggal cantik. Wah, tanggal cantik 10-10.
1: Iya.
0: 10 Oktober. Ya, 10-10 tanggal 10. Cantik. Mau request lagu dari Rick Astley.
1: Iya.
0: Together Forever.
1: Oke, lagunya doang ya.
0: Sudah disiapkan ya?
1: Sudah.
0: Kirim salam buat semua pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Di WhatsApp grup dan TikTok. Wah, ucapannya salam kompak selalu di udara buat Bung Yus, Bung Jeb dan Om Pit, selamat bertugas sampai tuntas dan happy weekend dan God bless you. God bless us always ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih untuk Kak Yohana Rumanggit. Kita menyapa kembali.
1: Koko Alek sudah dibaca belum?
0: Koko Alek ya, Koko Alek di Cimone. Wow, Koko Alek Cimone spesialis lagu country nih mas ini.
1: Pasti country.
0: Salam selamat siang Bung Jeb, Bung Yusmanto, saya Koko Alek di Cimone ya. Mau request lagu Tak Sendiri Lagi dengan penyanyi Tanto Yahya.
1: Oke.
0: Kirim salam Ibu Bu Yanti, Bu Fianti.
1: Ya.
0: Oma Clara Herawati di Cimone. Sukses selalu, happy Saturday dan happy weekend. God bless you. Oke.
1: Nanti akan diputarin
0: ini lagu
1: kita. Udah 4 nih kita.
0: Sudah ya?
1: Sudah 4.
0: Apa perlu tambah lagi atau ke TikTok?
1: Nanti kita akan baca-bacain dari apa namanya? Pendengar melalui TikTok yang request.
0: Yes.
1: Dan siang hari ini juga sampai masih jam 3 sore nanti kita nemanin Bang ya.
0: Betul. Dan kita juga harus mengucapkan selamat nih.
1: Selamat buat
0: berbahagia rekan buat kerja kita rekan kerja kita untuk Eva dan
1: Bang Dika melangsungkan sebuah
0: yang hari ini
1: pernikahan kudus
0: di gereja HKBP Cemara dan ada acara resepsinya. Iya kan nanti
1: ada acara resepsinya. Ya gimana, ada
0: rencana setelah ini kita akan berangkat
1: ya, karena
0: menuju
1: saya sudah pakai
0: ya ini. Saya sudah siapkan
1: sudah mempersiapkan
0: baju batik
1: ya.
0: Untuk berangkat ke sana.
1: Oke.
0: Perlu ya. Pakai ulos gak? Gak perlu. Hah? Gak perlu ya?
1: Kebetulan ulos lagi di rumah bang.
0: Oke.
1: Ya. Tadi kita bicara tentang kesehatan mental.
0: Betul.
1: Ya memang sekaligus ini sekarang hari memperingati hari kesehatan mental dunia.
0: Yes.
1: Banyak hal. Waktu terjadi COVID.
0: Betul.
1: Itu sebuah kesehatan mental kita terganggu, Bang.
0: Iya, benar. Itu benar-benar merubah semua.
1: Merubah suasana.
0: Merubah cara kita harus sering cuci tangan.
1: Iya.
0: Jaga kesehatan.
1: Mental, kan?
0: Iya, jadi terus tidak lupa juga memakai masker ya.
1: Iya. Orang bersin aja kita udah takut, Bang.
0: Betul.
1: Itu mental kita terganggu.
0: Mental kita terganggu. Dan semua pun yang berkaitan dengan flu-flu itu udah flu. Disangkanya ya memang udah COVID gitu.
1: Tapi
0: kan.
1: Tapi luar biasa juga kalau orang-orang bisa survive dari waktu terjadi COVID itu.
0: Betul.
1: Itu sangat luar biasa sih.
0: Ada teman ditegur dia nggak suka pakai masker dia kan.
1: Padahal itu membahayakan juga.
0: Emang dia nggak pernah kelihatan pakai masker, ternyata dia pakai masker bengkoang.
1: Masker bengkoang.
0: Masker bengkoang.
1: Saudara-saudara.
0: Skincare-nya ya.
1: Skincare-nya. Iya,
0: luar biasa.
1: Bagaimana kalau kita kembali ke lagu dulu?
0: Boleh kita putarkan lagu?
1: Ini ada requestan dari tadi Ibu Rince mana lu?
0: Ibu Rince.
1: Yang ada di Kelapa 2.
2: Kelapa 2 dan dengan
1: nanti
2: ibu-ibu ya.
1: Ada banyak ibu-ibu. Kita dengerin lagunya dari The Cast.
2: Oke, siap.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Sifat sepele yang bikin Anda jadi sukses dan incaran CEO top dunia, bukan kemampuan jago ngomong dan pintar secara akademis yang membuat Anda dicari oleh para CEO. Yang paling dicari adalah orang yang bisa eksekusi. Mereka datang earlier, menyelesaikan tugas sebelum deadline. Tidak pernah bikin drama atau alasan, tapi hasilnya langsung nyata terlihat. Eksekusi adalah bentuk dari integritas. Mereka selalu membuktikan apa yang mereka bicarakan. Hal ini akan membuat Anda dipercaya. Jadi, tidak harus pintar, tapi cukup menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena pemimpin adalah orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Apakah Anda sudah memiliki sifat ini? Jika belum, lakukanlah sifat ini agar Anda bisa menjadi orang sukses. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.
2: Hardline FM.
0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.
3: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Don't Cry Johnny dari Oma Paula.
1: Tadi request lagunya itu.
0: Request
1: ya?
0: Lagu di Batam.
1: Siap.
0: Lihat wallpapernya Oma di WA. Aha. Kayak ibu pejabat ya fotonya.
1: Ibu pejabat di sana.
0: Kayak ibu menteri-menteri.
1: Ibu Dharma Wanita.
0: Iya, Dharma Wanita.
1: Di kementerian.
0: Iya, cantiknya begitu. Luar siap, biasa. Siap, selamat siap. Siang Oma, semoga lagunya menghibur, senang ya. Sehat-sehat Oma di Batam sana.
1: Sehat selalu dan ya. Tetap semangat Oma.
0: Iya.
1: Oma Yati di Batam.
0: Di Batam. Kita kembali ke request lagu
1: dari TikTok.
0: Kali ini dari TikTok dari Niko Wijaya.
1: Halo Pak Niko. Salam.
0: Pak Niko ya?
1: Niko ya, Pak Niko.
0: Pak Niko, selamat siang. Salam Kakak, request lagu The Winner Take It All dari Abba.
1: Abba.
0: Tuhan berkati. Oke, kita akan putarin ya. Lagunya sudah ada.
1: Sudah disiapkan?
0: Tadi Marica juga thanks, lagunya sudah dihadirkan. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga. Terima kasih,
1: siap,
0: Oma.
1: Siap.
0: Mau lihat ya, Bang, dari ini. Ada Sinta, Simamora, Mat Siang, Bung Jeff, Bung Yus, Naburju, request udah di WA ini ya. Mohon
1: dibaca.
0: Banget puterin lagu ya. Nanti kita bacain ya.
1: Siap.
0: Terus Bung Jeff, Mulyati Kodang ya. Lagu Oma udah dari Bung Yus sudah ditunggu, sudah. Dia Kak Sinta tadi lagi ada kegiatan di HKBP Petojo. Lagi cateringnya di sana. Ramai banget katanya. Iya. Terima kasih. Juga senang juga di sana Kak Sinta untuk kegiatan-kegiatan dan pelayanan di sana juga ya. Dari Abang ada?
1: Dari WhatsApp saya bacakan. Kita dengan di Jaksel kembali.
0: Jaksel.
1: Siapakah itu?
0: Siapakah itu? Bu Sari.
1: Mbak Sari di Jaksel.
0: Bu Sari di Jaksel.
1: Hanya lagi di jalan dia bilang.
0: Lagi di jalan.
1: Oke, halo Nostalgia Reborn. Salam jumpa, sehat semangat selalu Bung Yus, Bung Peter, Bung Jeff ya.
0: Iya.
1: Selama bertugas mau request lagu. Tapi kita lagu pilih lagu Anggun C. Sasmi aja nih ya. Yang Mimpi.
0: Mimpi.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam buat semua pendengar setia Nostalgia Reborn. Salam sehat bahagia. Happy weekend. Thank you Bung host bertiga. God bless you dari Mbak Sari di Jaksel ya.
0: Iya.
1: Kita akan nanti putarkan lagu Anggun C. Sasmi ya. Yang Mimpi.
0: Pak Wardiono sudah.
1: Pak Wardiono sebentar, saya akan membacakan.
0: Oke.
1: Pak Wardiono di manakah dia?
0: Di manakah dia?
1: Di Cengklong.
0: Cengklong.
1: Ya kan? Salam, selamat siang Nostalgia Reborn, Bung Jeff, saya Wardiono dari Cengklong, mau request lagu judulnya Ebit Gade.
0: Ebit Gade, udah
1: masih, lagunya kan. Udah disiapkan?
0: Oke.
1: Elegi Esok Pagi.
0: Sudah.
1: Salam buat Opung Roy.
0: Opung Roy.
1: Oke, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumanggit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Licu, dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartland Request. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Juga buat Bung Jeff dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sukses. Sukses selalu. God bless you ya.
0: Iya.
1: Terima kasih untuk Pak Wardiono di Cengklong ya. Kita akan putarkan lagu ini nanti dari Ebit Gade ya.
0: Itu ada lagi dari Kak Sinta ya. Rupanya Kak Sinta melalui WA Wawa juga Bang.
1: Sebentar. Kak Sinta. Ya, oke. Shalom, selamat siang. Bung Jeff, Bung Yusmanto, ganteng. Nah, borju-borju ya.
0: Iya.
1: Burju apa borju sih? Burju ya.
0: Burju.
1: Oh, kalau
0: borju lu borju. Amat belagu.
1: Request lagu Genesis.
0: Ah.
1: I Can Dance ya.
0: Yeah.
1: Bertugas Bung Jeff dan Bung Yus selalu sehat, penuh sukacita, tetap semangat sampai tuntas. Salam kompak di udara dimanapun berada, sukses selalu. Happy weekend Tuhan Yesus. Manggaramoti
0: Hitasude.
1: Manggaramoti Hitasude. Ya.
0: Mau lihat godang, mau lihat godang. Godang.
1: Sudah siapkan sudah. Lagunya ya?
0: Sudah, kita ya, terima kasih buat Oma Sumiati semua ya, sudah
1: siap,
0: tadi
1: siap.
0: Yang sudah asik ya, seusia dengan orang tua Bang Yos ya,
1: yes,
0: ya itu ya berkat Tuhan.
1: Yes.
0: Kalau dikasih kita sampai saat ini kesehatan ya.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih juga yang sudah request dan kita kembali ke lagu lah Bang.
1: Boleh, tapi ini Mbak Sari tadi.
0: Apa tuh? Ada.
1: Salam kembali buat Pak Wardiono.
0: Pak Wardiono.
1: Terima kasih untuk sapaannya.
0: Oke.
1: Oke. Dari
0: Mbak Sari ada request lagu.
1: Mbak Sari tadi request lagu yang itu, Anggun C. Sasmi.
0: Anggun C. Sasmi, Mimpi ya.
1: Mimpi, ya. Oke. Okay. Kita nanti putarkan, kita dan puterin. Pokoknya Anda request, kita akan putarkan.
0: Kita akan terputarin.
1: Betul.
0: Nah,
1: apa tuh?
0: Kembali lagi.
1: Oke. Okay.
0: Cerita-cerita kesehatan mental.
1: Kesehatan mental yang paling sebenarnya, kesehatan mental kan ada bisa naik turun ya.
0: Naik turun. Nah.
1: Ya kan?
0: Pengalaman yang pernah saya alamin juga, Bang.
1: Tentang
0: terkait kesehatan mental ini juga.
1: Okay.
0: Ya, maksudnya kita kan pernah dan bekerja dalam dunia marketing.
1: Betul.
0: Artinya ketika tekanan target, target itu membuat kita lelah juga kan.
1: Betul, betul.
0: Karena kita dikejar, dituntut untuk akhir bulan untuk closing.
1: Betul.
0: Ketika target itu tidak terpenuhi,
1: pasti kita kepikiran dong.
0: Wah, udah cemas, Bang.
1: Udah cemas.
0: Cemas.
1: Dan juga gelisah.
0: Gelisah.
1: Karena memang kita, kalau dari sales itu kan yang diukur kan
0: target,
1: target achievement-nya. Ya kan? Bagaimana dia hasilnya? Ada orang pasti proses itu juga ada juga hasil ya. Tapi yang dia outputnya pasti ditanya. Pasti itu kalau misalnya tercapai ya dia tidak ya, kesehatan mentalnya ya senang lah. Ya kan, karena tercapai. Dan kalau nggak tercapai kasih kepikiran terus gitu kan.
0: Pasti.
1: Dan kok kenapa saya bisa tidak tercapai gitu kan? Apa salahnya? Apa salah? Dan dosaku.
0: Apa salah dan dosaku. Tapi kalau kita ngomong-ngomong, Bang, dengan kesehatan mental, tapi ini hari-hari ini menuntut kita untuk bisa survive juga ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Kalau menurut Abang, kira-kira tekanan itu perlu gak sih?
1: Perlu, perlu. Dan memang kalau kita perlu, kenapa itu bisa? Karena nanti dari kita ditekan, kita itu ada semacam jalan keluar.
0: Semacam
1: solusinya ada, pastinya dong, ada ditekan pasti ada solusinya dong gitu kan.
0: Oh, jadi iya itu kan? Bagus untuk apa namanya, jiwa kita juga ya,
1: artinya iya,
0: apa, kedewasaan kita ya.
1: Betul, betul, betul. Dan jangan salah, ada istilahnya, kita kalau ditekan kemudian kita belum tercapai kan kita khawatir. Tapi ada istilah don't worry be happy.
0: Don't worry be happy.
1: Iya, jangan
0: berarti
1: khawatir.
0: Di situ,
1: dan kita harus senang selalu.
0: Senang selalu. Ya, berarti kan? Di situ bagi saya pribadi, berarti kalau kita sekarang lagi bicara ini, berarti ada juga seni mengelola tekanan ya.
1: Betul, betul.
0: Berarti ada seninya juga ya.
1: Harus, sorry. Semuanya kan serba harus seni.
0: Iya.
1: Seni berkomunikasi.
0: Seni
1: ya
0: berkomunikasi.
1: Kan? Seni apa lagi tuh? Seni yang ya, seni tari juga kan, kita menari juga ada seninya juga kan.
0: Ada, gitu. Pasti ada.
1: Betul. Jadi kalau berkaitan dengan kesehatan mental, kita harus juga memulihkan dulu dari kita, diri kita sendiri.
0: Balik lagi kepada kita.
1: Iya,
0: nanti kan, kalaupun ada orang memberikan sebuah masukan,
1: betul,
0: kembali
1: betul
0: lagi kepada seseorang itu, mau nggak atau mau nggak merangkul daripada persoalan itu sendiri.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya tidak, ya persoalan itu kan nggak dihilangkan juga. Tapi bagaimana mengelolanya ya.
1: Yes. Okay. Pokoknya ada, ya yang terpenting sih sebenarnya diri kita sendiri. Ada istilahnya, jangan sampai kita mengalami apa tuh, luka batin.
0: Luka batin, luka, nah, luka, luka,
1: luka, luka. Luka batin itu harus dipulihkan. Pemulihan itu harus terjadi.
0: Pemulihan itu harus terjadi di saat luka itu terjadi.
1: Ya, dan memang harus pelan-pelan ya. Nggak
0: cepat. Nggak instan deh ya. Jadi butuh waktu ya.
1: Butuh waktunya, ada step by step gitu.
0: Ya.
1: Ada orang dikecewakan, kemudian dia pasti kan pasti memaafkan. Tapi kadang-kadang ya hanya memaafkan, tapi dia tidak bisa dekat.
0: Nah,
1: dengan orang itu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Terkait dengan itu luka batin. Kita bicara tadi luka batin.
1: Betul.
0: Kalau menurut Abang, secara Abang sudah memasuki usia yang sudah matang lah ya.
1: Ya, senior gitu ya.
0: Senior, usia senior. Menurut Abang, persoalan itu lebih kepada orang yang melakukan kepada kita atau kita yang terlalu besar menanggapinya?
1: Kalau aku sih,
0: yang tadi terjadi luka batin itu,
1: ya pastinya sih sebenarnya dua arah ya.
0: Dua arah.
1: Dua arah, harus dua arah, karena memang kadang-kadang kan, ah, lo persoalan segitu aja kok kesannya jadi gede kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan persoalan kecil gitu loh. Yeah. Tapi kita mengukurnya dari mana kan gitu kan?
0: Iya.
1: Yeah. Kan ada hal misalnya kita kehilangan duit 2 juta.
0: Iya. Yeah.
1: Berarti kan itu kata orang, ah itu cuma 2 juta, kecil itu kan gitu kan? Tapi menurut kita kan gede gitu, 2 juta kan gitu.
0: Standarnya kita
1: iya,
0: kan.
1: Iya gitu loh. Dan terkadang itu, jadi kalau dilihat sih dua arah sih.
0: Dua arah ya.
1: Dari sisi itu, jadi kita tidak bisa melihat sisi arah yang dari sisi orang lain, tapi juga dari kita diri kita sendiri nih.
0: Dari kita diri ya, kita gitu sendiri.
1: Karena kan kita menanggapinya juga harus benar-benar apa ya, lebih ke sisi bijak lah.
0: Sisi bijak ya.
1: Gitu. Wah, ya. Itu perlu dilihat gitu kan.
0: Karena apapun ceritanya, ketika persoalan itu juga kita harus juga mencari tempat untuk berkomunikasi, orang yang bisa apa, circle atau pertemanan yang baik juga, sehingga apa namanya, pengelolaan itu sehingga tekanan itu bisa juga teratasi gitu loh.
1: Ya,
0: butuh teman kan,
1: butuh teman untuk bicara, untuk
0: bisa membantu kita kan,
1: benar, untuk memberikan. Terkadang kan kita juga ngobrol terus, istilahnya ada sekarang apa namanya, konselor ya,
0: konselor.
1: Jadi bisa dia bisa, aduh gue mau sharing nih,
0: sharing,
1: mau cerita gitu, cerita, kan. Jadi iya, dia butuh teman ngobrol ya gitu, okay, teman sharing, okay, gitu kan.
0: Kita tahan dulu bang, okay, kita akan kembali ke lagu nanti. Siap. Kita akan kembali lagi dengan topik-topik tadi.
1: Dengan pembahasan topik tentang kesehatan mental. Dan
0: kita
1: juga
0: masih ada satu jam ke depan.
1: Boleh.
0: Kurang lebih satu jam. Kita akan mendengarkan dari request hands dari Cikokol.
1: Cikokol apa tuh? Oh, Cimone.
0: Cimone.
1: Cimone itu Kokalek. Ya. Kita akan dengarkan
0: dari Tanto Yahya.
1: Oke. Okay,
0: tak sendiri lagi.
1: Baik.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
4: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Heartland Nostalgia Reborn, I Can Dance, Genesis,
1: I Can Dance,
0: membawa kita kepada pukul 14:17 di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ini tadi requestan dari Kak Sinta ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari Genesis dan Genesis. Juga vokalisnya itu siapa?
0: Siapa?
1: Itu Phil Collins.
0: Oh iya.
1: Phil Collins.
0: Bukannya beliau drum bang?
1: Iya, cuman dia vokalisnya Genesis.
0: Iya.
1: Iya, itu kan suaranya Phil Collins. Iya kan?
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Iya. Identik sih suaranya.
1: Iya.
0: Tak pikir Phil Collins itu hanya dia solo bang. Ternyata dia punya grup band juga.
1: Punya grup
0: band. Genesis ini ya. Oke.
1: Oke, kita ke grup WhatsApp atau ke
0: ada TikTok dulu. Ada dari Piska Nuria. Ada request lagu, masih bisa nggak katanya?
1: Bisa banget.
0: Merequest lagu dari Betario Sonata, tak mungkin lagi. Kenapa nggak mungkin?
1: Harus ada mungkin.
0: Ada mungkin. Nggak mungkin.
1: Tak mungkin lagi.
0: Ya, tak gitu mungkin kan? Lagi. Pasti ada mungkin ya.
1: Tak mungkin terulang lagi, gitu kan?
0: Oke.
1: Ya.
0: Itu sebuah judul yang dalam mungkin ya.
1: Betul.
0: Dari Betario Sonata. Mungkin pengalaman hidupnya.
1: Iya. Karena Sonata. Dia sudah kecewa dan harus meninggalkan.
0: Ini berarti lebih kepada cinta ya?
1: Cinta gitu lah.
0: Oke.
1: Tapi memang benar sih lebih banyak persoalannya dengan cinta ya.
0: Cinta itu menyakitkannya sih, Bang. Itu kesehatan mental enggak?
1: Bisa.
0: Ini asik nih kita bahas sedikit.
1: Iya, kalau bicara tentang cinta itu kan cinta itu cerita indah namun tiada arti.
0: Cerita indah namun tiada arti.
1: Atau cerita indah pasti banyak artinya sebenarnya ya kan?
0: Banyak artinya.
1: Ya, itu hanya singkatan kan, cerita indah namun tiada arti kan gitu. Tapi pasti cinta itu indah. Ya kan?
0: Ya maksudnya love dari Tuhan.
1: Betul.
0: Buat kita manusia yang saling mencinta seharusnya kan indah.
1: Betul.
0: Tapi kenapa bisa membuat kesehatan mental kita jadi down?
1: Iya, jadi saat itu kan ada istilahnya di saat kita menyatakan cinta, itu juga keinginannya kan bisa diterima. Tapi kan tidak bisa juga gitu loh. Ada misalnya bertepuk sebelah tangan gitu kan, kecewa.
0: Kecewa. Maksudnya ya kan? Maksudnya ini kita nyambung tadi. Maksudnya itu lebih banyak dari kita yang terlalu over dalam menanggapinya atau sebenarnya orang itu sebenarnya tidak bisa menyakiti kita, kesehatan mental kita bisa tak tersakiti. Karena apa? Kitanya yang terlalu over untuk menanggapi. Sebenarnya kan tergantung kita nih bang.
1: Iya betul.
0: Nah, maksudnya kan mungkinlah kita setiap orang itu berbeda-beda dari segi sisi mentalnya kan.
1: Betul.
0: Bisa kan, bisa jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Dalam bagaimana cara dibesarkan sama orang tua juga itu mempengaruhi juga mental kita survive atau enggaknya. Mental kita mandiri atau enggaknya. Nah, tapi yang bisa maksud saya nih. Ketika ada hal-hal yang tadi kita, misalnya kita bicara tentang cinta, putus, harusnya kita sudah tahu konsekuensinya.
1: Betul.
0: Akan terjadi putus itu sehingga tidak terlalu bahwa akan ada, bisa menerima keadaan lah bang, gitu kira-kira bang.
1: Hanya memang terkadang kan ini dilihat dari itunya, apa namanya, kekuatan kita bisa nggak kita menerima rasa kecewa itu gitu loh.
0: Nah itu dia, ya, itu kan? maksud saya
1: harus benar-benar udahlah tegar gitu kan.
0: Nah itu yang harus bisa kita atasi bang.
1: Betul.
0: Ketika artinya gini, kita harus bisa menerima kenyataan yang bahwa itu terjadi nyata loh gitu.
1: Iya.
0: Harus bisa menerima keadaan.
1: Iya. Tapi tidak semua orang bisa menerima kenyataan.
0: Nah itu kan, dia gitu. Bahwa selama ini artinya seseorang juga bisa survive dalam menerima sesuatu itu. Ada juga peranan dari keluarga lebih besar kan,
1: betul.
0: Membesarkan dia dengan cara apa, mendidik dia dengan cara apa, sehingga ketika terjadi sesuatu, ini orang setelah dewasa dia survive untuk menghadapi sesuatu itu.
1: Ya harus.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Ya harus benar-benar peranan keluarga banyak sih bisa melihat menguatkan gitu kan, dan kalaupun ada terjadi masalah ataupun hal-hal yang memang perlu diselesaikan bisa dia ditarik gitu kan?
0: Iya.
1: Penyelesaiannya bisa. Mau tau nggak diselesaikan di mana?
0: Di mana?
1: Di meja makan.
0: Di meja makan.
1: Iya.
0: Ya,
1: di meja
0: itu
1: makan bisa selesai. Misalnya dibuatkan nasi goreng.
0: Nasi goreng.
1: Ya kan? Atau sambil nanti juga makan mie rebus.
0: Mie rebus.
1: Ya? Nah itu.
0: Iya.
1: atau misi antar, atau misi antar?
0: Antar.
1: Mi siap diantar.
0: Mi siap diantar, ya itu nama siantar.
1: Iya okay, kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, okay, yang penting harus jaga kesehatan mental kita.
0: Iya.
1: Harus tetap tegar. Tetap
0: tegar.
1: Tetap melihat bahwa persoalan, walaupun itu masalahnya itu besar, kecil, ada solusinya.
0: Ada solusinya.
1: Nah, gitu. Kembali kita ke
0: lagu.
1: WhatsApp. WhatsApp untuk kita?
0: Ada.
1: Dilihat sih sebenarnya memang banyak nih ya.
0: Mhm.
1: Dan sudah terbaca.
0: Sudah terbaca.
1: Dan sudah dibacakan semua. Tapi memang untuk request di WhatsApp masih tetap kita buka ya.
0: Oke. Ini dan ada
1: juga di TikTok.
0: Di TikTok ya.
1: Uh-huh.
0: Tadi Bu Icu minta lagu dari Baby I Miss You.
1: Okay.
0: I Miss ya dari Baby I Miss You. Benar dari Chris Norman. Mm-hmm. Oke, okay, lagunya udah ada ya Ibu Icu.
1: Kita akan putarkan.
0: Nanya Om Pit kemana? Nah itu juga Om Pit kemarin sudah kasih schedule sama kita.
1: Betul.
0: Bahwa dia tidak bisa bergabung.
1: Mm-hmm,
0: dan karena selamat juga siang buat Om Pit.
1: Iya.
0: Lagi ada kegiatan juga.
1: Lagi banyak pelayanan.
0: Lagi ada kegiatan pelayanan.
1: Aha.
0: Oke. Dan wah lagi nih.
1: Siapa tuh?
0: Ada Piska Nuria.
1: Oke.
0: Okay. Pakai batiknya batik partai. Wah dia ketawa bang.
1: Oh, partai.
0: Oke, partai. Partai apa nih?
1: Partai POP.
0: POP.
1: Partai Ogah Pusing.
0: Ogah Pusing. Bu Sari, lagu saya Anggun C. Sasmi Mimpi.
1: Oke.
0: Okay. Udah ada, Bu. Tenang
1: kita
0: aja.
1: Kita putarkan nanti.
0: Akan kita putarin. Dan Ibu Icu tadi lagu itu disalamin buat semua pendengar setia Hardline.
1: Siap,
0: di mana
1: terima kasih.
0: Berada. Salam sehat, semangat selalu, dan terhibur dengan lagunya.
1: Amin.
0: Serta kru HL, Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara.
1: Oke, okay, salam okay, kompak.
0: Oh ya, thanks ya Bung Jeff. Sama-sama Bu Icu.
1: Terima kasih Bu Icu.
0: Kita itu tadi lagi dari TikTok dan selamat siang semuanya buat teman-teman kita yang
1: betul
0: lagi beraktivitas yang hari ini baik yang ada di lantai 2
1: sampai di juga di gedung pertemuan.
0: Di gedung pertemuan juga selamat siang.
1: Mereka ibaratnya marpesta.
0: Marpesta.
1: Aha.
0: Pesta sampai sore.
1: Sampai sore.
0: Marulos.
1: Marulos nanti kita tunggu kita akan hadir di sana.
0: Kita akan hadir dan
1: nanti kita merende.
0: Merende.
1: Iya kan?
0: Apa ND-nya?
1: Lagu ND.
0: Lagu buku ND.
1: Ya, lagu buat buku ND ya.
0: Mungkin saja pendengar kita yang lagi on the way, lagi mendengarkan kita di mobil, selamat siang hari weekend.
1: Hari hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan.
1: Pokoknya tetap ceria.
0: Tetap ceria lah.
1: Tapi kondisinya ini cuaca apakah memang panas?
0: Nah,
1: atau memang setengah panas?
0: Nah, kemarin waktu keluar ke wilayah Tiga Raksa, itu udah hujan gede bang.
1: Udah gede ya?
0: Udah gede, sini aja yang belum tumpah hujannya.
1: Mudah-mudahan si minggu-minggu pertengahan ini sudah, harusnya sudah turun hujan ya. Gitu
0: wilayah Sumatera masih diliputi asap karena masih kebakaran hutan.
1: Sumatera apa Kalimantan?
0: Sumatera dan Kalimantan masih.
1: Waduh,
0: bang. Dan sampai saat ini wilayah Kalteng itu masih asapnya belum pudar.
1: Belum pudar, kita turut prihatin.
0: Ya, turut prihatin. Dan ini
1: semoga teratasi.
0: Dan ini sudah lama, bang. Maksudnya bagi saya pribadi, artinya ini tidak baik untuk kesehatan masyarakat.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan itu akan mengganggu apa? Kita kan
1: pernapasan
0: terbatas kan.
1: Lagi terus apa? Ada penyakit apa namanya? Kalau
0: ispa pernapasan itu.
1: Ispa ya.
0: Ispa itu dan juga
1: ispa rawat itu buat infeksi saluran pernapasan akut.
0: Akut.
1: Iya.
0: Nah, itu anak-anak kecil loh, bang.
1: Betul.
0: Nah, itu yang harus kita waspadai. Maksudnya waspada buat teman-teman yang ada di wilayah Kalimantan masih ya untuk sebisa mungkin ya untuk jangan keluar rumah lah beraktivitasnya.
1: Dan kita
0: di dalam rumah
1: pastikan berharap itu harus segera hilang
0: ya lah.
1: Dan udara kembali segar.
0: Udara kembali segar dan orang-orang
1: lagi di Kalimantan dan Sumatera ya.
0: Ini kan perilaku orang lagi bang.
1: Betul.
0: Yang menyebabkan kebakaran hutan itu.
1: Bukan kebakaran hutan tapi
0: dibakar.
1: Membakar ya. Disengaja dibakar.
0: Disengaja untuk membuka lahan.
1: Wow.
0: Nah, maksudnya
1: padahal bisa dengan cara lain.
0: Sebenarnya
1: bisa dengan dibabat gitu kan.
0: Bisa.
1: Atau bisa dengan misalnya dengan apa gitu selain dibakar.
0: Ini bicara kan watak manusia dan hasrat manusia itu sendiri.
1: Ya,
0: untuk ingin cepat. Tidak mengeluarkan kos terlalu banyak dengan cara seperti itu. Cuman kan dampaknya itu.
1: Ya betul.
0: Dan orang-orang seperti itu harus bertobat lah.
1: Yes.
0: Karena banyak merugikan orang.
1: Ya betul.
0: Ya. Oke.
1: Kita putarkan lagu?
0: Kita putarkan lagu.
1: Yang belum diputar.
0: Ini ada lagu dari Piska.
1: Apa tuh?
0: Ada Beta Ria Sonata.
1: Oke, yang lagu Tak Mungkin Lagi ya?
0: Tak Mungkin Lagi.
1: Siap, kita dengarkan.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, mau orang lain suka produk kita, tapi kita sendiri tidak suka dengan produk kita, bagaimana mungkin?

0: mungkin ini terjadi. Anda punya produk, tapi tidak suka dengan produkmu sendiri, lalu berharap orang lain membeli dan menyukai produkmu. Seharusnya, sukai dulu dan bangga dengan produkmu. Baru orang lain akan mulai mencoba, dan cepat atau lambat mereka akan suka dan cinta dengan produkmu. Jangan berharap orang lain suka jika dirimu sendiri tidak bangga dengan produkmu. Kesuksesan sebuah produk dimulai dari kegairahan dan kebanggaan sang pemilik brand, bukan dari pelangganmu. Cinta akan produkmu akan terpancar dari keseharian dan akan menular kepada pelangganmu. Saya sendiri sebagai owner generasi kedua Gado-Gado Boplo adalah fans nomor satu untuk produk saya dibandingkan dengan produk Gado-Gado lainnya. Gado-Gado Boplo lah yang saya paling cintai dan saya yang paling banggakan karena memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda dari Gado-Gado lainnya. Jadi, cintailah dulu produkmu sebelum jualanmu laris manis. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
1: FM. Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn kembali. Kita menyapa dan juga saling memberikan atensi ya.
1: Ya, langsung.
0: Kita semua. Oke, kita langsung baca WhatsApp kita. Dari Bunda Roswita di Bintaro.
1: Oke.
0: Requestnya lagu Nia dan Daniati.
1: Ya.
0: Aku siapa yang punya?
1: Oke.
0: Salam untuk semua. God bless you. Dari Nia dan Nia Daniati ya.
1: Aku siapa yang punya?
0: Aku siapa punya.
1: Terus so,
0: kemudian
1: dari ini lagi dari TikTok.
0: Dari TikTok siapakah
1: dari
0: itu?
1: Dari Asta Hiam itu.
0: Oke.
1: Pengen lagunya dari 6 artis JK Records.
0: JK Records. Kekasih.
1: Iya, itu buat siapa nih? Dia sampul kaset dulu yang sebenarnya lebih kuat dan beda dengan kaset yang bening cepat pecah walaupun kelihatan lebih. Iya.
0: Iya betul.
1: Oke.
0: Ini siap. Masih pakai kaset ya?
1: Iya.
0: Yang kaset pita.
1: Aha. Kita langsung aja ke lagu.
0: Boleh.
1: Ada lagi yang dari WA?
0: Lagi WA sudah semuanya. Sudah.
1: Kita lagu.
0: Langsung lagu.
1: Lagu dua sebelum, lagu. Dua lagu dulu nanti lagu penutup nanti dari Ibu Icu yang akan kita putarin tapi nanti kita kenalin lagi sebelum kita closing.
0: Oke, siap.
1: Kita dengerin dulu ya.
0: Baiklah.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn tak terasa.
1: Ya, aku kita, siapa yang punya?
0: Aku siapa yang punya?
1: Tak terasa.
0: Iya, dan terasa. Siapa yang punya? Kita mau closing.
1: Iya.
0: Kita mau tutup. Tapi tak mau kita tutup.
1: Tak mau tutup. Iya. Dan terima kasih buat Heartliners yang yeah. sudah merequest lagu mau melalui Wawa maupun TikTok yang sudah berkontribusi WhatsApp. Sama kita, saling menyapa
0: dan saling memberikan dan saran masukan.
1: Masukan
0: dan bagi juga, kemajuan Heartland Nostalgia Reborn
1: kita. Kira nanti kita akan membuat sesuatu yang berbeda
0: betul,
1: lah ya
0: betul, betul,
1: buat dan teman-teman yang pensiun.
0: Yes, pokoknya tetap setia di Heartland Nostalgia Reborn. Ya. Dari mulai dari jam 1
1: sampai
0: jam 3 sore.
1: Dan juga dari apa yang kita bahas tadi tentang kesehatan mental, ada satu makna bahwa
0: apa tuh
1: pentingnya dalam hidup ini ketika sebuah persoalan itu satu mencari teman yang untuk bisa curhat agar kesehatan mental kita juga baik dan bahwa percayalah
0: betul
1: persoalan itu tidak juga permanen.
0: Oke.
1: Okay. Dia tentatif, tapi itu juga membentuk sebuah kita sebuah tetap bertumbuh dalam suatu persoalan dan juga tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Itu penting, Bang.
0: Betul, betul. Yeah. Satu kata sebagaimana untuk kesehatan mental itu harus dikatakan tak ada dusta di antara kita.
1: Jujur ya?
0: Harus jujur.
1: Harus jujur ya.
0: Itu harus. Jadi harus jujur. Tidak ada dusta di antara kita.
1: Enggak ada dusta di antara kita. Dan juga kita jangan lupa juga karena besok memasuki ibadah raya.
0: Betul.
1: Siapkan hati dan pikiran.
0: Selamat juga untuk nanti besok hari Minggu.
1: Iya, persiapkan
0: untuk
1: segala
0: ibadah.
1: Sesuatunya ibadahnya ya.
0: Bang, pokoknya kita mau closing.
1: Ya, sampai jumpa minggu depan, Bang.
0: Yes, saya.
1: Sampai jumpa minggu depan juga buat Heartliners.
0: Pokoknya harus tetap dengarkan kita di Heartland Nostalgia Reborn.
1: Pasti.
0: Oke, kita pamit. Saya Yusmanto.
1: Saya Jeff.
0: Dan kita tutup acara kita dan tetap semangat. Keep on growing and never give up.

0: lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesan yang menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tangerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Negeri yang kami ingin pulang.
2: Hello Heart Listeners, aku Mimitski. Dengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Ya.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pasar sudah berubah, Anda belum? Dulu jualan cukup pasang spanduk, sebar brosur, kasih diskon, customer datang langsung beli. Tapi sekarang customer cek Google dulu, lihat review dulu, bandingkan harga dulu. Hardliners, pasar sudah berubah cepat. Teknologi berubah, peraturan berubah, konsumen juga berubah. Tapi banyak bisnis masih memakai cara lama, cara yang diwariskan kakek atau orang tua. Customer sekarang ingin cepat, ingin praktis, ingin jelas. Kalau bisnis Anda masih lambat merespon, customer akan pindah. Jangan lihat keluar dan salahkan pasar yang sepi. Introspeksi, lihat ke dalam bisnis Anda. Apakah cara jualannya masih relevan? Apakah pelayanannya masih nyaman? Apakah komunikasinya masih menarik? Karena dunia tidak menunggu bisnis yang lambat berubah. Dan ingat headliners, bisnis bukan soal siapa yang paling lama berdiri, tapi siapa yang paling cepat menyesuaikan diri. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis.

mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.hardline.co.id.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, ada orang baru punya uang sedikit, langsung mau save reward. Beli mobil mewah pakai cicilan, menggadaikan SK, beli barang mewah seperti jam dan barang yang nggak produktif. KPR rumah, tapi tidak menghitung kemampuan membayar. Maka bersiaplah orang itu untuk hidup miskin. Rasanya nasihat ini pedas banget dan menyebalkan. Lah uang milikku sendiri kok situ ngatur-ngatur? Coba teliti dan pikirkan baik-baik kebenaran nasihat pedas ini. Jika Anda tidak bisa menabung, bisa dipastikan hidupmu akan sengsara. Ingat, kejadian orang-orang yang dapat uang gusuran besar, lalu beli mobil mewah, tapi lupa menabung dan berinvestasi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ya, mereka sekarang jauh lebih miskin ketimbang dulu sebelum mereka menerima uang gusuran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola gaya hidup hedon dan lebih memilih belanja konsumtif. Sedangkan tidak ada sisa uang yang mereka investasikan yang bisa menjadi bekal mereka di masa tua. Pilihan ada di tanganmu, mau miskin atau mau hidup sejahtera, tergantung cara Anda mengatur keuangan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk Hardliners.
3: Heartline FM.
4: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante yang akan menemani Anda, Heartliner, ya, tentu hingga pukul 8 malam nanti, ya. Masih panjang nih perjalanan kita di kesempatan sore hari ini yang cukup cerah nih, Heartliner, ya. Semoga secara hati Anda yang pasti di hari ini, di hari Sabtu, di tanggal yang cantik gitu ya. 10/10/2026. Hari ini banyak banget yang menikah ya. Di gedung Heartland Center juga banyak nih acara ya, yang menikah, yang melangsungkan pernikahan. Kru Heartland juga ada yang menikah. Congratulations nih Heartlander ya. Wow, ternyata nih di namanya gitu ya. Kadang-kadang di kantor gitu ya. Terjadi pandangan pertama, akhirnya ya yang satu ngelirik, yang kedua ngelirik, ketiga kenalan, sampai akhirnya jadian dan menikah deh. Selamat ya untuk Bro Dika dan juga Sis Eva. Sekarang sebagai lagu persembahan untuk mereka yang sedang menikah di kesempatan hari ini, di tanggal cantik 10/10/2026.

Suomen Heartline FM. Dari pandangan pertama, Rans. Mau kita ke menit 6 lewat dari pukul 4 sore. Di hari ini, di hari Sabtu, di tanggal yang begitu. Kata orang sih tanggalnya tanggal cantik ya. 10, bulan 10 gitu ya. Tahun 2026. Untung bukan tahun 2010 gitu ya. Waktu pas tahun 2010 tuh, waduh, yang menikah banyak banget. Sekarang aja, meskipun tahunnya 2026, tapi tanggalnya 10, bulannya 10 juga yang menikah banyak banget ya. Sekali lagi selamat untuk Anda yang menikah di hari ini ya. Semoga lancar acaranya dan semoga bisa terus langgeng sampai anak cucu. Amin ya. Oke, yang pasti setelah ini masih di program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Apa aja sih yang terjadi minggu ini? Banyak banget ya. Tapi sebelum kita mau dengerin dulu dari Andre Hanusa, karena aku tahu kau

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819269 1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Ya, 100,6 Heartline FM, ya, Heartliner. Tentu saja di program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini, Heartliner, ya. Jadi kita sempat dihebohkan dan dikagetkan dengan berita ini. Mungkin Anda sudah lihat videonya, waduh, yang nonton itu sampai jutaan, Heartliner, ya, ketika diupload sama mamanya. Dengan akunnya namanya Mbak Bos gitu ya. Dimana ibu atau mama Mbak Bos ini ya mengupload sebuah video. Nah videonya ini adalah mengupload, gak sengaja deh. Dia sedang istilahnya sedang membagikan rekaman video saat anaknya menceritakan. Ya, ini anak masih kecil nih, namanya Langit ya. Nah si Langit ini masih kecil gitu ya, mungkin sekitar masih balita gitu ya, menceritakan bagaimana ada orang yang tiba-tiba datang ke rumahnya gitu ya. Kepalanya bocor, berdarah gitu, ada bapak-bapak gendut juga. Pokoknya ya datanglah seperti itu, menceritakan kronologis kejadian step by step gitu, satu per satu gitu ya. Sampai ibunya sendiri wah kaget gitu ya, sampai tanya kenapa gitu ya, amati gitu. Aduh, gak ada yang nyangka ternyata alur cerita tersebut yang diceritakan si adik Langit tersebut ya, Heartliner ya, beberapa hari kemudian terjadilah ya. Kronologis kejadian yang kurang lebih sama nih, Heartliner ya. Nah sampai akhirnya beberapa hari kemudian terjadilah kecelakaan ya. Mamanya gak nih ketika terjadi kecelakaan, kemudian menimpa pada mamanya dan si Langit tersebut ya, yang gak sengaja ketika melintasi ya, jadi ada lagi naik motor, terus tiba-tiba ada truk ya, ngerem lah gitulah, kemudian mencoba menghindar, ternyata di depan ada truk juga. Nah terjadilah kecelakaan dan menyebabkan si Langit tersebut meninggal dunia. Kita doakan bersama nih, Heartlander ya, semoga si adik Langit Pramudia Wardani ini berada di surga yang indah ya Heartlander ya. Amin, amin, amin. Ya, gak ada yang tahu nih Heartlander ya ketika terjadi sesuatu gitu ya. Ketika anak-anak kita bercerita gitu ya. Kita gak ngeh ternyata itu adalah kejadian ya itu. Sudah dikasih tahu terlebih dahulu nih Heartlander ya. Kronologis kejadiannya nih Heartlander ya. Sama-sama kita berdoa. Semoga semua dalam lindungannya nih Heartlander ya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Baik, ya pasti saya masih terus menemani Anda di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya. Tetap stay tune di Heartland FM.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
2: Heartline Radio, more value, more than radio.

100,6 Heartline FM ya. Harus sabar ya. Kata Afgan, sabar ya. Memang segala sesuatu ini harus sabar gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya ya. Waduh. Harusnya sih gak ada ya. Kan sabar gitu ya. Kalau misalkan Tuhan gak sabar, wah bisa bubar nih Heartliner ya. Karena kesabaran Tuhan ya masih memberi kita kesempatan ini Heartliner ya. Oke, ngomongin tentang sabar nih Heartliner ya. Anda mungkin juga sudah lihat video yang beredar gitu ya, terkait dengan truk box ya, yang terjadi ya. Truk box itu mengalami kecelakaan ya. Jadi mengangkut sekitar 20 ton oli ya, dalam box, jadi istilahnya oli pelumas gitu ya, yang siap untuk diedarkan yang sudah masuk dalam box-box gitu ya. Nah, yang dikemudikan oleh Mas Puput Adito ini mengalami kecelakaan remblong dan terjunlah mobilnya atau kendaraannya ke dalam jurang sekitar 10 meter. Terjadi di Denles ya, Dandels ya. Dandels kawasan Poncowati Plelen Alas Roban Kabupaten Batang Jawa Tengah pada Selasa kemarin nih Heartliner ya. Sekitar jam 12 siang gitu ya. Nah, rute perjalanan ini truk berangkat membawa muatan pelumas oli dari Tangerang ya, dari kota kita nih, kota tercinta ke Tangerang menuju Surabaya. Nah, pas tiba di Alas Roban nih, saat melintasi turunan tajam berbelok di kawasan Alas Roban, diduga mengalami fungsi rem blong ya, sampai akhirnya menghantam kendaraan lain dan hilang kendali dan terjunlah ke dalam jurang 10 meter. Puji Tuhannya, supirnya selamat nih Heartliner ya. Namun yang gak selamat itu ternyata adalah barang-barangnya ya. Kok bisa ya? Jadi ketika supir ini pergi mencari pertolongan dan berusaha mencari pertolongan, tiba-tiba banyak warga di sekitar sana ya, yang bukannya menolong dalam video tersebut berusaha malah mengambil muatan. Sampai akhirnya ya, si supirnya sendiri ngomong dalam bahasa Jawa yang artinya aku sendiri, yang artinya orang kalau lagi musibah, doanya itu akan, waduh, manjur gitu ya. Kalau misalkan mendoakan orang yang lagi musibah, terus mendoakan sesuatu gitu kan, manjur nih. Sedangkan makanya jangan ditambah musibahnya gitu ya. Karena lagi musibah, tiba-tiba barang-barang dijarah semua. Sampai minta tolong untuk tidak mengangkut. Tapi tetap aja warga-warga sekitar sana tetap aja mengangkut sampai akhirnya situasi mereda setelah personel Sar Lantas Polresta Batang tiba di lokasi untuk mengamankan ya. Sampai akhirnya mengeluarkan imbauan keras bagi sebagian warga yang akhirnya mengembalikan barang-barang tersebut nih Heartliner ya. Wah. Namanya orang lagi kesusahan gitu ya. Bukannya dibantuin malah diambilin barangnya. Waduh. Gawat, jangan-jangan ya Heartliner ya. Bahaya gitu ya. Karena itu tadi katanya, kalau ada orang yang lagi sedang musibah, kita malah membuat orang lain tambah susah gitu ya. Doa orang yang kena musibah tuh katanya manjur banget Heartliner. Jangan sampai kita doakan oleh orang yang kena musibah nih Heartliner ya. Doakan yang baik-baik aja ya. Semoga semuanya sehat, berkah, selamat gitu ya.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Hello Harliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hotline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hotline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hotline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hotline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline FM, Rita, Sita, Dewi atau RSD ya. Tahun berapa atau umur berapa ketika Anda mendengarkan lagu RSD tadi? Waktu saya masih zaman kuliah nih, Heartliner, waduh. Kalau didengarkan lagu itu masih zaman kuliah, berarti sekarang umur berapa ya? Kalau misalkan ketika itu masih, iya masih SMP gitu ya. Nah sekarang pasti masih ya 20 atau 30 gitu ya. Lah kalau udah kuliah, udah ketebak umurnya berapa gitu ya. Tapi itu juga menjadi salah satu lagu yang termasuk lagu yang ketika masaknya itu menjadi lagu yang sering di request ya. Karena enak juga lagu Rita Sita Dewi gitu ya, RSD. Yang sekarang masing-masing nih punya kesibukannya gitu. Ada yang jadi penulis, kemudian kemarin terakhir ada yang jadi pemain drama musikal Ibu Sud, jadi Ibu Sudnya gitu ya. Teh Ridanya atau Teh Sitanya gitu ya, lupa. Ya, tim RDT masih terus menemani Anda, Heartliner ya. Nanti di jam 5 Anda jangan kemana-mana. Waduh, kenapa nggak boleh kemana-mana? Karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol di program Parenting with Heart nih, Heartliner ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin ketika anak remaja Anda nih jatuh cinta. Apa sih yang harus dilakukan? Wah, biasanya kalau misalkan anak kita nih udah beranjak dewasa, remaja gitu ya, tiba-tiba pacaran, waduh, kepikirannya tuh udah aneh-aneh aja. Oh, jangan, pokoknya jangan percaya itu mah, cowok mah emang begitu. Padahal mereka istilahnya memang masaknya gitu ya. Masaknya untuk istilahnya ya mengeluarkanlah hormon-hormon apalah namanya, nanti mungkin kita akan cari tahu gitu, yang menyebabkan akhirnya mereka merasa jatuh cinta gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Persiapannya seperti apa? Pendampingannya seperti apa? Nanti ya. Mulai jam 5 sore ya. Sekarang masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Kita mau siap-siap dulu ya. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya, kita dengerin dulu satu lagu dari Putih. Judulnya Hanya Satu Jawaban.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, orang kadang membeli produk kita karena energi dan karakter baik Anda. Produk saat ini bukan penentu orang untuk pembeli. Mereka lebih suka membeli produk Anda karena emosi, koneksi personal. Energi itu akan terpancar dari Anda saat membalas komen pembelimu. Saat engkau mengobrol dengan calon pelangganmu, personal branding yang Anda bangun akan sulit tergantikan oleh merek-merek lain yang tidak melakukan personal branding. Value, keautentikan pribadi, karakter diri, semua itu akan lebih berpengaruh kepada minat customer Anda untuk membeli produkmu. Jadi, bangunlah personal branding Anda mulai dari sekarang, karena itu akan membuat kompetitor sulit untuk menyaingimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timo Ardante yang akan menemani Anda Heartliner. Tentu saja hingga 1 jam ke depan di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak ya. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya serta pencegahannya seperti apa, nanti kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, pada kesempatan kali ini, Heartliner, kita akan membahas tema kita tentang ketika anak remajamu jatuh cinta. Wah, ini ketika anak remaja kita jatuh cinta nih, seharusnya nih kita sebagai orang tua seneng, apa sedih, atau was-was gitu ya. Karena kadang-kadang kita pikir, aduh masih SMP gitu ya, kok udah mulai pacaran, wow udah bingung aja deh. Apa sih yang harus kita lakukan, persiapan seperti apa sih gitu ya. Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang saat ini sudah terhubung melalui online nih Heartliner ya. Kita akan segera tersambung bersama Ibu Angelic Handoko ACC ini, tim parenting dari Yayasan Busurmas nih ya. Ketika anak remajamu jatuh cinta, apa yang harus kita persiapkan dan dampingi seperti apa nih Heartliner ya. Kita segera menyapa Bu Angelic. Halo Bu Angelic.
1: Halo. Halo Pak Timo, halo Heartliner.
0: Halo juga, apa kabar Ibu?
1: Baik Pak, senang ketemu Pak Timo lagi.
0: Iya ya, udah lama nih gak ketemu ya. Sehat Ibu ya?
1: Puji Tuhan, sehat. Pak ya. Timo juga sehat ya.
0: Lagi flu sih.
1: Wah,
0: okay. Flu lagi tanda. Lagi musim gitu ya, lagi musim. Musim. Oke, okay. Ibu Angelic kali ini membahas tentang nih, wah ini kebetulan juga aku punya anak yang baru masuk kelas 1 SMA. Wah, ini masuk ya kategori remaja gitu ya?
1: Iya, nah, betul.
0: Dan ketika anak remajamu jatuh cinta, waduh ini kita sebagai orang tua ini kadang-kadang suka deg-degan ini. Harusnya sedih, harusnya seneng, harusnya was-was, harusnya apa sih semuanya kayaknya nih, wah kepikiran aja gitu nih. Kenapa nih ambil tema ini nih Bu?
1: Iya, ini karena kayak Pak Timo nih. Orang tuanya sendiri bingung ya, mau senang, mau takut, mau khawatir atau gimana gitu kan. Iya. Apalagi anaknya nih. Jadi hari ini menurut saya kayaknya banyak banget ya, relate dengan banyak hal yang dialami oleh orang tua gitu menghadapi sama anak remajanya, dan saya pengen berbagi soal hal ini. Kepada para orang tua begitu Fatimo.
0: Ah, ini karena itu tadi relate banyak banget mungkin di orang tua di luar sana yang juga lagi deg-deg-deg was-was-was gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, okay. Ibu Angel ini sebenarnya ketika anak remaja kita nih ngomongin tentang jatuh cinta nih, ini sebenarnya normal atau sebenarnya usia berapa sih Bu untuk seorang anak ini bisa masuk kategori jatuh cinta? Padahal istilahnya kok masih remaja, masih anak-anak udah ngomongin jatuh cinta, aduh kayak ngerti aja gitu ya.
1: Iya benar ya. Aduh kalau kita dengar jangankan anak beneran anak remaja ya, anak TK atau anak SD aja udah bilang, mama papa si ini si Steven pacaran sama si Rika gitu. Apa sih maksudnya mereka memahami pacaran itu apa gitu ya. Nah apalagi yang memang betul-betul terjadi gitu kan. Tadi Pak Timo nanya ini wajar atau enggak begitu kan. Nah ini saya mau ini dulu justru. Di hari ini tuh ada tiga bagian lah ya yang kita mau bicarakan gitu Pak Timo. Yang pertama itu nanti saya akan membawa orang tua untuk paham nih. Paham sebenarnya ketika hal itu terjadi ini wajar atau enggak begitu kan ya. Apa sih yang terjadi supaya kita bisa paham apa yang terjadi di dalam diri anak-anak kita. Lalu nanti bagian kedua adalah persiapan. Nanti saya akan banyak bahas di sini nih karena persiapan itu kayak fondasinya Pak Timo. Nah, nanti terakhir baru mendampingi nih ketika anak kita beneran mengalami jatuh cinta. Itu kita orang tua harus ngapain. Nanti ada tips-tipsnya ya supaya kita gak salah berespon begitu.
0: Berarti harus didengarkan nih Heartliner dari awal hingga akhir.
1: Wah, harus banget nih. Sampai kemarin mungkin ada yang di masanya macam-macam ya. Ada yang di masa memang sekarang sudah sedang mengalami gitu anaknya atau justru persiapan. Jadi kalau persiapan itu berarti bisa dari sejak anaknya mulai pra-remaja atau juga anaknya sudah di remaja tapi mungkin belum terlihat nih ya gejala-gejala ini gitu.
0: Oke. Nah, ketika di awal kita yang pasti ini harus memasuki yang tahapan untuk memahami ketika anak remaja kita mulai jatuh cinta nih. Sebenarnya apa sih yang harus kita pahami nih, Ibu Angelique? Apakah ketika kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia dandan gitu, nggak bisa dandan, yang biasa baca WhatsApp biasanya cembutut aja nih, senyum-senyum sendiri gitu.
1: Iya. Ini yang saya mau ajak pahami adalah apa? Saya pengen orang tua tuh paham cara apa ya, secara umum tentang masa pubertas anak-anak gitu kan. Salah satunya kan adalah memang jatuh cinta itu menjadi bagian dari masa pubertas. Nah, ini adalah sesungguhnya adalah hal yang wajar. Nah, di masa pubertas ini apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam diri anak-anak gitu ya? Nah, jadi di dalam diri anak nih bukan cuma kita melihat ada perubahan cara fisik ya. Kalau anak laki-laki suaranya mulai berubah gitu, lalu anak-anak perempuan gitu, mulai menstruasi gitu. Tadi kan mungkin ada tindakannya, gejalanya anak perempuan mulai suka dandan nih, memperhatikan tubuhnya dan lain sebagainya. Selain perubahan di fisik atau biologis, sebenarnya di dalam diri seorang anak remaja itu banyak sekali yang terjadi ya perubahannya. Wow. Baik itu perubahan dari perkembangan otaknya, lalu juga pengalaman sosialnya nih, dia lebih aware dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, konteks lingkungan juga ya. Jadi sebenarnya di dalam diri anak-anak remaja ini chaos nih ya. Dan orang tua nih cuman ngelihat, wah anakku nih mulai berubah genit, nih, gitu ya? mulai gak nurut gitu ya, atau mungkin memberontak, mulai susah diajak bicara gitu kan, dan orang tua malah jadi apa ya, marah-marah. Padahal di masa ini mereka justru lagi butuh sekali dukungan orang tua gitu ya. Jadi di saat itu sebenarnya remaja itu masih bisa berpikir dengan baik. Tapi karena di dalam pikirannya itu syarat dengan emosi gitu ya, dan juga ada tuntutan atau tekanan sosial, sehingga akhirnya cara mereka untuk ambil keputusan gitu ya, untuk memberikan pilihan itu beda karena dibanding dengan ketika mereka dalam situasi tenang gitu ya. Lalu di usia remaja juga kita perlu sadari nih, selain yang terjadi di dalam dirinya, nah, di usia remaja ini mereka juga sedang mencari identitas dirinya kan. Jadi buat mereka lingkungan sosial itu penting. Diterima oleh teman-teman itu penting gitu ya. Atau bahkan mungkin mereka pengen membuktikan dengan, wah kalau saya banyak yang suka ini berarti saya berharga gitu kan. Wah, jadi ini tuh hal-hal yang sangat mereka alami ya. Dan kadang-kadang nih kalau remaja kita ini memang lagi suka sama seseorang gitu ya, atau lagi jatuh cinta, kita memandangnya orang tua kayak, ah ini anak kok apa ya, bucin gitu ya, bucin, kayak buta cinta atau budak cinta, kayaknya penting banget gitu. Orang tua merasa ini kan anak lagi umur berapa, memang mereka ngerti gitu ya artinya jatuh cinta seperti ini gitu ya. Nah, kenapa ini bisa begitu kuat? Karena yang tadi saya bilang ini periode yang penting buat seorang remaja ini lagi membangun identitas dirinya. Apakah saya berharga? Bagaimana orang melihat saya? Gitu ya, sehingga dunia teman sebaya dan hubungan dekat dengan teman itu jadi sangat penting. Nah, jadi sebetulnya yang terjadi itu di anak-anak tuh ada banyak kebutuhan-kebutuhan seperti itu.
0: Wow, berarti ini sebenarnya masih istilahnya memang jatuh cinta ini memang bagian daripada tahapan perkembangan si anak remaja gitu ya?
1: Betul sekali.
0: Ini yang harus dipahami orang tua nih. Kadang-kadang itu tadi orang tua masih SMP belum boleh pacaran. Nah, padahal kan sebenarnya ketika mereka memiliki rasa, pasti kan namanya jatuh cinta kan rasa-rasa yang waduh, deg-degan atau gimana, ser-ser-ser gimana gitu. Itu kan muncul kan yang kita juga gak bisa duga, kita juga gak bisa tolak, kita juga gak bisa istilahnya ya muncul dengan sendirinya kan gitu. Itu memang bagian daripada proses perkembangan hormon juga gitu atau seperti apa?
1: Ya betul Pak, itu yang seperti tadi saya bilang ya, itu bagian dari proses perkembangan seorang manusia gitu ya di tahap ini. Sehingga perasaan yang jatuh cinta yang intens itu memang karena ada banyak perubahan di dalam dirinya ya. Karena ada tadi ya salah satunya hormon, tapi nggak juga sekedar hormon ya, dari perkembangan otaknya dia, dari kebutuhan sosialnya dia, itu semuanya sedang mengalami satu perubahan begitu Pak.
0: Ada juga kan ini istilah yang anaknya, misalkan dibandingkan sama anak tetangga gitu, Loh, tuh deh, dia aja belum ngerti apa-apa, fokus belajar aja. Kamu mah udah dandan segala macem gitu istilahnya. Udah mikirin cowok lah, padahal kamu masih sekolah gitu. Nah, kalau misalkan dibandingkan gitu, apakah setiap anak juga punya perkembangan masing-masing gitu, atau seperti apa?
1: Setiap orang pasti punya perkembangan. Ketika saya kemarin post ya acara ini di Instagram, ada orang tua justru yang ngomong gini, aduh saya ini lagi justru menunggu kapan nih anak saya tuh jatuh cinta atau suka. Karena udah SMA kok kayaknya nggak kelihatan gejala dia suka sama orang. Ah ini juga kan satu apa ya, satu isu yang kita perlu pas di zaman now gini ya Pak ya, kalau anak kita suka sama orang di anak kelas 6 SD 1 SMP kita khawatir. Tapi ketika anak kita justru nggak melihat kita nggak ada gejala dia gitu suka ya sama lawan jenis, kita mulai takut juga gitu. Nah, kan
0: sebenarnya wajar umur berapa sih Bu ketika kategori bahwa nih anak ini normal masih bagian daripada proses perkembangan, bahwa si anak itu menyukai lawan jenis itu umur berapa sih Bu?
1: Oke, kalau perasaan yang namanya betul-betul dia sangat suka sama seseorang itu hubungannya erat dengan masa pubertas. Karena betul-betul di situ memang ada perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya si anak ini. Begitu ya, tapi setiap orang tentu intensitasnya itu berbeda karena tidak ditentukan hanya oleh faktor biologis atau faktor hormon. Tapi juga kan tadi ada beberapa faktor yang membuat si anak seperti itu. Contohnya misalkan faktor sosial atau kebutuhan dia secara emosi. Nah, jadi kita tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak yang lain gitu ya Pak Timo ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kabar baiknya gitu ya, kalau anak kita ini mengalami, kita melihat gelagatnya dia suka sekali ya atau jatuh cinta, itu hal yang wajar. Tapi kalau kita juga sebaliknya ya, tidak melihat gejala-gejala itu di anak remaja kita, itu ada beberapa kemungkinan dia sebetulnya suka tapi dia pendam karena dia takut sama orang tuanya. Jadi dia pura-pura tidak terjadi apa-apa gitu ya. Atau juga memang dia punya fokus lain atau kebutuhannya yang lain yang lebih tinggi. Misalkan memang dia anak yang punya kebutuhannya itu adalah dia pengen belajar, dia punya ambisi untuk mengejar pelajaran, mengejar cita-cita, sehingga dengan sadar dia kayak tidak punya waktu gitu ya. Walaupun di dalam dirinya perasaan itu mungkin ada, tapi dia memilih tahu prioritas mana yang perlu dia kembangkan. Begitu. Jadi ada kemungkinan.
0: Iya. Ketika sampai akhirnya si anak itu bisa memiliki prioritas seperti itu, apakah itu menjadi hal yang baik? Maksudnya ya harusnya mereka yang masih usia remaja harusnya prioritasnya belajar, nggak usah mikirin tentang pacaran seperti itu atau seperti apa?
1: Itu dia salah satunya ya. Setelah kita paham ya orang tua bahwa apa yang terjadi di anak-anak remaja ini dan jatuh cinta adalah sesuatu yang sangat wajar dan alamiah, kita sekarang masuk ke segmen persiapan.
0: Apa sih yang harus dipersiapkan oleh orang tua? Ketika
1: salah satunya.
0: Melihat gelagat anak-anak kita udah mulai dandan terus, ketawa-ketawa sendiri melalui WhatsApp-nya, waduh ini lagi jatuh cinta nih. Apa yang harus kita persiapkan? Tapi kita harus break sejenak ini Bu ya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Baik, Heartliner, ngomongin tentang jatuh cinta nih, menjadi wanita terbahagia. Misalkan ada seorang wanita gitu ya, seperti lagu dari Bunga Citra, Lestari.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati, gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Ya, terima kasih Heartliner. Saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kita ini ketika anak remaja mau jatuh cinta. Apa sih yang harus kita persiapkan nih Heartliner? Persiapannya seperti apa? Pendampingannya seperti apa? Dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Angelique Handoko, ACC Team Parenting dari Yayasan Busurmas. Ya, Bu Angelique, kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang ketika anak kita jatuh cinta itu, wah, ternyata itu memang bagian daripada proses tumbuh kembangnya anak gitu ya. Nah, apa yang harus kita persiapkan nih? Berarti kalau persiapan ini tandanya kita ngobrolin sebelum terjadi anak kita dandan sibuk dandan gitu, ketawa sendiri, lihat WhatsApp gitu nih. Apa yang harus kita persiapkan nih sebagai orang tua?
1: Betul sekali, Pak. Jadi persiapan ini, yang namanya juga persiapan, ini merupakan hal penting yang kadang-kadang parents itu lupa. Jadi mereka tuh baru panik ketika udah kejadian. Anak dia bilang misalnya, aku suka sama seseorang, atau ada yang suka sama aku, atau tiba-tiba orang tua menemukan, mengetahui, oh, anaknya pacaran nih, gitu ya, kata orang lain gitu kan. Justru yang persiapan ini tuh bisa kita lakukan sebelumnya. Bisa dimulai ketika masa pra-remaja nih, berarti sebelum anak kita mengalami masa pubertas ya. Jadi itu dianggapnya mereka masih punya pemikiran yang bersih untuk kita persiapkan mereka seperti itu. Atau mungkin kalau ada orang tua di sini yang belum sempat anaknya udah masuk remaja, nggak terlambat juga. Tetap ada hal-hal yang kita perlu sampaikan kepada anak kita, gitu ya. Nah, di sini saya akan bagi dua hal aja pada sore hari ini untuk bisa jadi apa ya istilahnya, bekal ya buat orang tua untuk mempersiapkan anak. Nah, yang pertama itu kita perlu untuk membangun rasa aman. Rasa aman. Jadi anak-anak tuh merasa papa mamanya itu adalah tempat yang aman untuk dia bicarakan perasaannya. Ya, bicarakan kehidupan pertemanannya, bicarakan tentang ketertarikannya gitu kan. Nah, seringkali orang tua itu justru ketika anaknya nanti gitu ya, belum ada persiapan, anaknya itu mengalami hal tersebut, si anak tuh merasa bahwa takut. Karena mungkin sebelumnya orang tua pernah bilang bahwa, awas ya kamu kalau nanti SMP, SMA nggak boleh pacaran gitu ya. Atau mungkin ada orang tua yang bilang lebih ekstrimnya lagi, kalau pacaran itu dosa gitu ya, atau segala macam. Jadi ketika nanti si anak itu benar-benar merasa dia suka, dia jadi merasa bersalah dan dia menyembunyikan dari orang tua. Nah, oleh sebab itu penting sekali buat kita orang tua nih, papa mama, untuk memberitahu anak bahwa papa mama itu tempat yang aman kalau mereka itu nanti suatu hari ngalamin jatuh cinta ya. Contohnya nih, ketika anak ketika umur kelas 5 gitu ya, kelas 4, dia pulang terus cerita ke mamanya kayak tadi, mas, teman aku pacaran, ini. Nah, reaksi orang tua tuh begini, jangan, weh, gak boleh gitu. Kamu gak boleh ya kayak mereka.
0: Awas ya, kamu masih kecil ya.
1: Awas ya kamu, kalau kamu kayak gitu ya, mama bisa datengin ke sekolah atau apa gitu. Jadi si anak belum apa-apa udah merasa shock ya, melihat bahwa itu seperti crime, kejahatan gitu kan. Kita perlu untuk berespon dengan baik ya, misalkan seperti, oh gitu ya, gimana ceritanya, coba kamu cerita. Nah, ketika si anak bercerita, kita bisa mulai tanya, oh terus menurut kamu mereka waktu pacaran tuh mereka gimana. Terus kita mulai bisa tanamkan juga, misalnya menurut kamu pacaran sama berteman baik itu apa bedanya?
0: Beda kan? Mah kalau pacaran boleh pegangan.
1: Di situ kita bisa mulai dengan apa, dengan halus, karena kan kejadiannya sama orang lain nih. Kita bisa menanamkan kepada dia mulai batasan-batasan gitu ya, kenapa perlu berteman, bedanya teman baik dan pacaran itu apa, definisi pacaran itu sebenarnya apa sih. Nah, itu kan orang tua bisa mulai ceritakan kepada anak ya. Atau kalau misalkan anaknya nggak ada kejadian, orang tua juga bisa intentionally gitu ya, atau dengan sengaja nih bisa cerita kepada si anak, misalkan, nak, nanti ketika kamu nanti masuk masa remaja ya, kamu kan akan mengalami perubahan. Nah, itu kita mulai edukasi, someday kamu akan mengalami misalkan perasaan suka sama orang, atau orang suka sama kamu. Nah, ketika itu maka kamu boleh cerita sama papa mama gitu kan, itu hal yang wajar. Nah, si anak jadi ngerasa, oh kalau aku merasakan perasaan itu tuh, itu hal yang wajar ya. Nah, nanti kalau kamu merasakan hal itu, kamu boleh cerita sama papa mama. Nanti papa mama akan kasih tahu gitu ya, apa yang harus kamu lakukan. Karena kan dulu papa mama udah pengalaman. Nah, jadi anak tuh merasa, oh ini tuh bukan sesuatu yang, apa namanya, sesuatu yang harus disembunyikan gitu ya. Atau sesuatu yang bisa membuat orang tuanya tuh marah. Tapi sesuatu yang dia bisa bicarakan. Nah, bukankah kita orang tua pengennya itu dulu ya? Anak kita tuh bisa cerita ketika mereka mengalami rasa itu. Nah, jadi yang pertama, bagaimana orang tua tuh bisa menanamkan rasa aman dulu kepada anak, untuk anak itu merasa tidak apa-apa kalau dia
0: kalau
1: merasa
0: bercerita.
1: seperti itu, dan tidak apa-apa juga kalau dia bercerita kepada orang tua. Ini yang paling pentingnya dulu untuk kita persiapkan.
0: Nah, ketika ngomongin tentang persiapan, berarti kan nggak apa-apa gitu ya istilahnya
1: ya.
0: Untuk kamu boleh istilah ya udah, ketika kamu mulai jatuh cinta ya udah cerita aja. Tapi kan ada juga nih orang tua yang istilahnya memang punya pakem istilahnya, pokoknya kalau sebelum kamu kerja kamu nggak boleh pacaran. Waduh, titik. Waduh, gimana nih Bu kalau orang tua
1: ini
0: punya pemikiran ya, seperti itu?
1: Ini masuk ke tips yang kedua.
0: Wah,
1: kebetulan. Jadi yang pertama tadi kita kan menanamkan rasa aman dulu ya kepada anak, bahwa itu rasa suka itu suatu yang wajar. Namanya perasaan ini nggak bisa dicegah gitu kan ya, dan kamu bisa cerita. Yang kedua, di masa ini juga orang tua ini perlu untuk menanamkan konsep ya dan nilai-nilai yang keluarga punya. Nah,
0: contohnya,
1: setiap keluarga, setiap keluarga kan pasti punya konsep atau nilai-nilai yang beda ya, satu dengan yang lain gitu. Nah, jadi kalau kita bicaranya nanti ketika si anak udah jatuh cinta atau pacaran, itu nggak bisa masuk tuh ke dalam pikiran si anak, ya karena kan
0: ini
1: dia
0: harus
1: udah
0: sebelumnya gitu ya?
1: Ya harus sebelumnya. Anak tuh perlu tahu nilai di dalam keluarga itu seperti apa, pakemnya ya. Kalau tadi Pak Timo bilang, oh pakemnya di orang tua atau di keluarga kita ini seperti ini. Lalu konsep pacaran itu seperti apa? Jadi jangan si anak tuh nggak tahu konsep pacaran itu sebenarnya apa sih, gitu kan ya? Nah, ini contoh ya, contoh, contoh. Saya kasih contoh, kasih contoh saya aja gitu kan ya. Jadi ini bukan soal benar atau salah ya, Pak Timo ya. Tapi soal nilai setiap keluarga kan beda,
0: beda
1: nih. Ya, sudah mulai tanamkan nih kepada anak-anak sejak mereka masih para remaja bahwa tentang, oh, kalau dari keluarga kita, mama, papa, kita berharap bahwa kamu cari nanti pacaran itu dengan orang yang seiman. Gitu kan ya. Nah, itu kan juga perlu ditanamkan dari sejak sebelumnya. Nah, kita juga perlu jelaskan kenapa sih kita perlu yang seiman gitu ya, dampaknya apa, keuntungannya apa gitu ya. Itu contoh yang saya nih, seiman. Lalu saya juga tanamkan kepada mereka untuk menjaga kekudusan gitu kan ya. Ini kan sesuai dengan apa kepercayaan Kristiani yang kami anut di dalam keluarga gitu ya. Terus menjaga kekudusan itu ya perlu untuk kenapa gitu saya harus menjaga kekudusan di tengah kondisi dunia yang

0: untuk kita mengenal seseorang sebelum kita menikah. Wah, jadi kan kalau udah bicaranya nikah tuh, saya suka tanya nih ke anak-anak nih, kalau misalnya pacaran itu memang untuk sebelum menikah, nah, kamu mau menikahnya umur berapa rencana gitu ya? Misalkan anak bilang, oh aku mau umur 25 ke atas, berarti kamu pacarannya mau mulai umur berapa nih? Oh, berarti kalau gitu aku pacaran mungkin umur 22 atau 23. Nah, berarti kan tahu ya, kamu tahu kapan kamu itu mulai pacaran gitu ya. Supaya kan kalau kalau kamu pacaran SMP, mau berapa puluh tahun gitu kan pacarannya. Lalu fungsinya apa sebenarnya pacaran? Itu kan konsep dan nilai yang kita tanamkan. Nah, buat setiap keluarga mungkin beda ya. Ada keluarga yang saya tahu, mereka memperbolehkan anaknya untuk coba-coba gitu ya pacaran gitu supaya kenal banyak pria, kenal banyak wanita gitu.
1: Nggak
0: Nah, itu
1: dibohongin gitu, biar nggak
0: ya,
1: dibohongin.
0: itu konsep keluarga gitu ya. Nah, terserah nih masing-masing keluarga, orang tua sepakat dulu bagaimana konsepnya, bagaimana nilainya. Itu perlu disampaikan kepada anak sejak sebelumnya. Karena kan kalau ketika mereka udah pacaran gitu, anggaplah misalkan anak saya tiba-tiba pacaran dengan yang tidak seiman, baru ribut gitu kan. Kamu nggak boleh gitu kan. Wah, itu anak bisa memberontak ya, dan anak bisa nggak terima. Tapi kalau sebelumnya, mereka akan punya apa ya, pertimbangan-pertimbangan gitu ya, untuk nanti mereka memilih gitu orang dengan siapa nanti mereka akan berpacaran. Jadi gitu Pak Timo, konsepnya
1: Ya.
0: itu dan nilainya itu kita perlu tanamkan
1: Sebelum.
0: sebelumnya.
1: Nah, itu tadi namanya realita kehidupan. Kadang-kadang mungkin ayahnya atau bundanya ini baru dengerin sekarang. Aduh, udah terlambat ini ternyata anak aku udah mulai pacaran. Sebelumnya aku belum kasih konsepnya seperti apa gitu ya. Wejangannya seperti apa. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur gitu ya. Apa ini yang harus kita persiapkan gitu. Apakah masih bisa ada kesempatan untuk dimasukkan istilahnya seperti yang tadi? Ibu sama
0: Oh,
1: anak itu.
0: pasti pasti tetap ada ya, tetap ada, kita perlu. Tapi ini lebih jadi challenge nih buat orang tua. Bagaimana bisa menyampaikan ini dengan bijaksana ya. Nah, nanti ini kita akan masuk ke yang mendampingi, Pak. Berarti kan itu udah masuknya ke proses pendampingan.
1: Panjang ya ternyata.
0: Iya,
1: Istilah anak
0: itu
1: kita pacaran gitu, baru pacaran aja ternyata ini prosesnya kita sebagai orang tua yang istilah yang bener gitu, yang pengen istilah yang baik lah gitu lah. Nah, itu tadi proses memahami, persiapan, pendampingan gitu ya. Kalau misalkan orang tuanya ini nggak ada, kalau kayak gini tuh istilah memang harus kita lakukan atau misalkan orang tuh terlalu sibuk gitu, udahlah nggak apa-apa terserah lah daripada nanti nggak laku misalkan gitu.
0: Iya. Di sini saya mau ajak ya orang tua bahwa untuk kita bisa menyadari kembali bahwa peran kita nih sebagai orang tua ya yang Tuhan titipkan anak itu adalah sampai mereka menikah baru selesai begitu kan ya. Nah, setelah mereka menikah kita sebagai orang tua tidak turut campur untuk mengatur lagi kehidupan mereka. Tapi selama mereka belum menikah, tetap orang tua punya tanggung jawab, sangat punya tanggung jawab untuk memperhatikan anak-anak kita, ya, untuk mempersiapkan, untuk mendidik, ya, untuk menanamkan nilai-nilai, untuk memperhatikan mereka. Nah, itu sangat perlu. Tentu apa ya namanya intensitasnya semakin mereka dewasa itu semakin berkurang ya, sesuai dengan perkembangan anak kan, pengaruh orang tua itu terhadap orang, apa cara orang tua terhadap anak itu semakin berbeda dengan perkembangan usia anak ya, itu di mungkin pernah dibahas di segmen lain. Ya, tapi tetap peran orang tua ini untuk bisa memperhatikan anak ini sangat penting, apalagi di area ini. Karena kan ini adalah satu hal yang penting karena mereka akan memasuki satu
1: Tahapan
0: keluarga
1: gitu.
0: baru ya, yang mandiri tanpa kita, harus dengan orang yang tepat ya, jangan sampai mereka melakukan kesalahan di situ. Apalagi di masa pacarannya mereka ini, wah yang tidak terkontrol, yang ternyata bisa berdampaknya itu gak main-main ya di dalam kehidupan mereka nanti setelah dewasa. Jadi untuk orang tua yang terlalu sibuk ya, atau yang terlalu mempercayakan anaknya
1: Terlalu cuek gitu ya.
0: kepada dirinya gitu ya, anaknya udah besar, biar punya sendiri, punya keputusan sendiri, punya kesukaan sendiri. Kita terserah mereka gitu ya. Ada budaya mungkin yang seperti
1: Iya,
0: itu.
1: toh yang menjalani mereka gitu, bukan kita.
0: Oh yang menjadi mereka. Tapi kan kita pengen memberikan yang terbaik buat mereka ya. Jadi tetap pendampingan itu perlu sekali untuk orang tua.
1: Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi proses pendampingannya nih Harlinar, karena memang kita sebagai orang tua memang punya tugas.

jelas punya tanggung jawab, yaitu tadi untuk mendampingi putra-putri kita gitu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu ya. Baik, bagi Heartlander yang ingin bertanya boleh ya di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Kami ingin pulang.
2: Hello Heart Listeners, aku Mimi Chiki. Dengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner, saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Angelique Handoko nih, tim parenting dari Yayasan Busur Emas nih ya. Dengan tema kita nih mempersiapkan anak-anak kita yang khususnya anak remaja yang sedang jatuh cinta ya. Bagi Anda yang ingin bertanya boleh ya. Ibu Angelique nih sudah ada mungkin pernyataan kali ya, bukan pertanyaan ini ya. Boleh ya saya bacakan ya. Dari Ibu Rince nih, yang pertama, anak zaman sekarang ini mulai jatuh cinta itu tumbuh dari wajah yang pucat serta jerawatan di muka. Kemudian dari Opung Roy, Ibu Narsum, saya cuma menambahkan aja, bukankah tanda puber anak wanita usia SMA ini biologisnya wajar emosi? Emosinya mood naik turun, cepat gampang sensitif, mulai malu-malu gitu ya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya untuk pernyataannya tadi. Apa kelihatan pucat dan berjerawat gitu ya, Pak?
0: Itu
1: itu apa belum belum tentu itu tanda-tanda jatuh cinta sih sebenarnya, Pak.
0: Iya, karena zaman dulu kata orang zaman dulu kalau jerawatan wah lagi jatuh cinta nih ya, makanya dipendem-pendem makanya menongol gitu jerawat.
1: Iya, itu apa namanya? Karena biologisnya tadi ya yang ada perubahan hormon. Sebagainya begitu kan. Jadi belum tentu kalau mengalami itu sedang jatuh cinta, tapi itu adalah salah satu ciri-ciri dari pubernya ya, pubertasnya. Betul sekali itu.
0: Nah,
1: terima
0: baik.
1: Kasih ya.
0: Terima kasih. Ya, terkait dengan pendampingan ini, Bu. Apa ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa mendampingi ketika perasaan jatuh cinta itu datang gitu kepada anak-anak kita?
1: Ya, jadi pendampingan ini nih justru nih tadi bicara soal kehadiran ya. Ke anak sudah mulai ngalamin suka gitu ya, atau jatuh cinta, atau bahkan tiba-tiba dia udah pacaran gitu ya, atau bisa juga tiba-tiba kita taunya dia ditolak atau patah hati. Nah, ini disinilah justru kehadiran kita ini sangat penting buat mereka gitu kan. Nah, bagaimana ya caranya gitu? Caranya adalah bagaimana kita bisa membuka akses untuk bisa masuk ke dunia anak-anak. Bagaimana bisa menjaga pintu komunikasi ini tetap terbuka, ya seperti itu. Jadi kalau masa itu tiba, masa itu tiba gitu ya Pak Timo ya.
0: Iya.
1: Ini anak, ya ini kan karena sebelumnya kita sudah tanamkan dulu rasa aman ya kepada anak-anak, sehingga ketika masa itu tiba, anggaplah anak itu datang kepada kita untuk bercerita ya, atau tiba-tiba dia datang untuk bercerita saya suka sama seseorang atau ada orang yang suka sama kita gitu ya, atau bahkan mungkin kita tahu bahwa dia udah pacaran. Nah, yang kita lakukan dalam pendampingan ini apa gitu kan, orang tua bertanyanya seperti itu. Nah, ini yang paling penting perlu diperhatikan.
0: Apa tuh?
1: Mendengarkan. Mendengarkan untuk memahami anak kita.
0: Bukan menasehati gitu. Kayaknya kita kalau misalnya udah ngedengar kata pacar langsung pengennya nasehatin.
1: Iya, wah itu udah. Kalau kita langsung menasehati itu langsung jalur komunikasi bisa tertutup.
0: Waduh.
1: Jadi ketika, ingat ya para orang tua, ketika mendengar atau mengetahui, yang kita perlu lakukan itu adalah kita siap untuk mendengarkan anak kita, untuk kita bisa memahami anak kita. Jadi kita mendengarkan bukan mau tahu ceritanya ya, atau problemnya seperti apa, atau siapa orangnya, apa dan lain sebagainya. Kita dengarkan dulu anak kita, dan mungkin kita bisa tanya gitu kan, kamu suka sama dia ya? Coba cerita dong sama mama gitu kan?
0: Iya.
1: Cerita dong sama papa gitu. Atau mama papa dengar dari temen kamu udah pacaran ya gitu kan?
0: Iya.
1: Boleh gak kamu ceritain sama mama papa? Mama papa kok pengen denger ya, pengen tahu orangnya seperti apa.
0: Malu ah mah, misalkan gitu anaknya gak mau cerita gimana nih?
1: Kalau gitu gini, nanti kalau kamu mau siap cerita gitu kan, kamu boleh cerita. Bapakmu tuh pengen tahu banget, pengen kenal sama orangnya seperti apa sih gitu kan. Terus pengen tahu perasaan kamu sekarang tuh gimana nih gitu. Wah, anak mama papa udah mulai besar nih. Gimana perasaannya yang kamu rasakan seperti itu. Coba kita tanyakan, kita gali perasaannya. Ya, kita mulai kenali juga apa yang dia alami gitu kan ya saat ini. Lalu kebingungan-kebingungan apa. Terus atau mungkin dia merasa senang. Apa yang bikin kamu senang gitu kan. Gini-gini. Nah, itu lebih kepada kita untuk satu mendengarkan ya, supaya si anak juga merasa kita menerima dan dipahami. Lalu penting untuk yang kedua, kita validasi perasaannya sebelum kita kasih nasihat, sebelum kasih larangan, sebelum kasih solusi. Kita validasi perasaannya supaya anak tuh merasa diterima. Misalkan, oh kamu tuh senang ya, oh kamu suka seperti itu, kamu happy gitu ya. Atau kalau misalnya anak kita lagi ditolak ya, oh kamu sedih, kamu apa. Jadi gini, menerima perasaan itu bukan sama dengan menyetujui. Nah, kita perlu perlu pahami.
0: Bedanya apa tuh? Bedanya apa tuh?
1: Ah, kan
0: Ya,
1: kalau
0: beda.
1: kalau anaknya bilang aku sama suka sama seseorang gitu, aku suka sama si A gitu kan, aku mau pacaran sama dia. Nah, yang kita validasi kan bukan dia mau pacarannya, tapi perasaannya dia. Jadi perasaan, jadi kita perlu untuk sampaikan ke anak bahwa perasaannya dia itu memang valid. Perasaannya dia kita terima.
0: Jangan-jangan
1: Ya.
0: perasaan kamu aja kali, GR aja kamu, mungkin dia nggak suka sama kamu.
1: Ya, atau kita malahan kita gini, wah kamu nggak boleh suka, kamu nggak boleh suka sama orang. Kalau kamu suka sama orang nanti kamu nggak bisa konsentrasi, kamu nggak bisa belajar gitu kan. Nah, kita perlu kan memang itu satu yang nyata ya buat anak, itu sesuatu yang nyata kalau dia mengalami perasaan suka atau jatuh cinta. Nah, kita bisa menerima itu ya, menerima bahwa memang kamu lagi jatuh cinta, kamu suka sama seorang atau ada orang yang suka sama kamu. Kita menerima perasaannya, tapi kita kan tidak menyetujui tindakannya. Nah, kita perlu kasih tahu juga sama anak nih di kesempatan ini, waktu kita sudah mendengarkan, sudah memvalidasi, kita mulai bisa untuk tadi ya, ingatkan. Ingatkan beberapa nilai yang kita pernah ngomongin sama dia ya, atau kita mulai tanamkan hal-hal yang mungkin kita belum ya, tapi pelan, itu perlu pelan-pelan ya. Jangan mendengarkannya 10 menit ya, nasehatnya 1 jam gitu kan. Lebih ke banyak, lebih juga menggunakan pertanyaan. Jadi daripada kita satu arah memberikan nasehat, kita boleh memberikan pertanyaan, pertanyaan refleksi. Nah, di sini nih orang tua perlu berlatih ya, untuk kasih, daripada kita ngasih pernyataan atau solusi, kita ganti dengan pertanyaan. Misalkan, apa sih yang kamu suka dari dia? Terus sekarang yang kamu rasakan seperti apa? Gitu kan? Apa yang lebih baik nih setelah kamu suka sama orang atau setelah kamu pacaran sama orang, kamu merasa yang lebih baiknya di kehidupan kamu apa gitu ya. Terus teman-teman kamu seperti apa responnya? Terus kamu gimana nih? Waktu belajar kamu rasanya gimana? Lebih konsentrasi atau enggak dan lain sebagainya. Itu membuat si anak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya. Dan dia juga daripada kita yang ngejudge, yang ngasih, kamu nanti nggak bisa belajar, kamu nggak bisa konsentrasi, nilai kamu nanti jelek. Nah, kita bertanya sama dia, oh sejak kamu merasa suka, kamu gimana nih waktu belajar? Oh, aku nggak bisa konsentrasi, mah. Oke, itu kan pernyataan dari dia, bukan dari kita. Nilai kamu gimana nih? Oh, nilai aku tetap bagus, mah. Oh, bagus, nilai kamu tetap bagus ya, boleh dipertahankan nih. Mama mau lihat nih kamu, selama kamu senang sama orang atau selama kamu dekat sama dia tuh, mama mau lihat nih prestasi kamu gimana nih, kan itu yang jadi tanggung jawab kamu gitu. Kita ingatkan kan secara tidak langsung. Jadi pendampingan ini adalah bagaimana kita terus bisa mendapatkan akses dari anak kita. Tadi ya tipsnya, kita perlu lebih sering mendengarkan mereka, memvalidasi mereka, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
0: Nah,
1: gitu.
0: Kalau misalkan Bu, nih contoh kasusnya, istilahnya ketika anak kita suka, tiba-tiba yang disukai itu, wah, kita dengar cerita dari teman-temannya, wah dia mah kepala geng gitu, dia mah suka tawuran, dia mah suka ngerokok, dia mah pokoknya banyak banget ceweknya gonta-ganti pacar melulu. Wah. Gimana nih? Kan kita sebagai orang tengahnya ngelarang dong, udah langsung, udah istilahnya, wah, udah langsung dilarang aja, di-cut aja kalau bisa gitu. Apa yang harus
1: dilakukan? Ya, kita, nah ini balik lagi, daripada kita kasih tahu, kita bisa tanya sama mereka. Nah, mama denger nih, orang itu kayaknya ketua geng, apa sih yang bikin kamu tertarik sama dia misalnya? Oh, dia
0: Keren.
1: tuh tertarik karena dia banyak yang suka, sama orang-orang banyak yang suka karena dia keren banget gitu. Dan dia suka sama saya, jadi aku bangga gitu kan, misalkan gitu kan. Oh, kita bisa tanya lagi, sebenarnya kamu apa mau sama dia karena kamu bangga gitu ya, ada orang yang suka sama kamu, atau sebenarnya memang gimana? Nah, dari sini kita bisa terus tanyakan kepada dia. Kita bisa menanamkan juga soal keberhargaan di sini. Misalkan, oh, kamu ini berharga gitu ya. Dari dulu mama papa itu, bagi mama papa kamu berharga. Di mata Tuhan kamu berharga ya. Nah, untuk kita membuktikan keberhargaan kita, nggak perlu tuh dengan misalkan ada orang yang banyak suka sama kita dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tanamkan, nyatakan kepada mereka betapa mereka berharga. Kalau memang mungkin motivasinya itu ya. Kan dari jawabannya baru kita tahu sebenarnya kenapa, apa yang membuat anak ini. Atau mungkin dia ngomong gini ya, ya misalnya walaupun orangnya nakal, sama aku sangat perhatian gitu kan. Dia tuh sama aku manis banget, kasih-kasih barang dan lain sebagainya. Nah, kita kan mulai tahu lagi, oh ternyata tuh dia senang. Di situ tuh kita mulai bisa, baru bisa mulai membuka percakapan sama anak kita.
0: Bukan ngomong, wah berarti dia gombal itu, bukan, jangan percaya deh sama dia mah.
1: Ya, kalau gitu kan dia pasti akan resis kan, bertengkar mulut kan, kayak gitu kan, gitu kan. Nah, kita dari situ kan, saya nggak perlu kita bisa lah ya sebagai orang tua, dari mendengarkan itu kita bisa kasih pemahaman dari anak kita. Yang penting kita paham dulu sebenarnya yang dia pikirkan, yang jadi keinginan dia, jadi motivasi dia itu apa, gitu kan. Nah, dari ini yang namanya adalah proses pendampingan. Jadi kita benar-benar berjalan di samping kita, by step gitu, mendampingi mereka.
0: Makanya harus nih, Hatlen, harus didampingi ya. Jangan dilarang, jangan diomelin, tapi harus didampingi nih.
1: Iya, betul. Dan kita perlu juga gini ya, kita perlu berstrategi nih ya jadi orang tua. Misalkan kita memang gak suka ya sama orang itu, gitu kan. Nah, tapi kita ketika kita menunjukkan kita tidak suka sama orangnya, gitu kan, berarti kita ada di opposite, ada di oposisi anak kita, gitu ya. Tetap kita ini menunjukkan bahwa kita bisa menerima gitu ya orangnya, tapi kita tidak menyetujui hubungannya. Itu kan satu hal yang berbeda. Gitu ya. Makanya, oh ya memang kamu lagi sama orang itu, gini. Oke, tapi untuk hubungan, tetap kita perlu tanya, kenapa kamu suka sama dia, memang rencananya apa kamu, dan lain sebagainya. Begitu. Itu akan lebih mudah ya menurut saya masuknya. Daripada langsung menolak orangnya, maka pintunya juga langsung tertutup si anak kita untuk bisa cerita.
0: Abis yang lain pada punya pacar mah, aku gak punya pacar, maka aku juga terima aja gitu ketika dia nembak gitu.
1: Ya. Balik lagi tuh, kita nanya, lalu kalau ada orang lain punya pacar, kamu kenapa, apa yang kamu rasakan? Misalnya, oh aku jadi kesepian gitu ya, aku juga pengen misalkan gini. Nah, orang tua bisa menjelaskan lagi kepada dia gitu ya, sebenarnya yang dia butuhkan apa nih gitu. Nah, dengan misalkan ya, dengan kamu gak punya pacar kan sebenarnya kesempatan kamu gitu untuk punya teman lebih banyak itu lebih luas ya. Kalau kamu udah pacaran, nanti orang-orang nggak ada yang mau lagi berteman sama kamu dan lain sebagainya. Itu kan pengalaman kita ya sebagai orang dewasa, gitu. Atau pengalaman orang lain kita bisa sampaikan juga. Misalkan dulu mama papa punya teman ya yang pacaran. Nah, dia tuh nggak punya teman. Padahal SMP SMA itu adalah kesempatan untuk kita punya teman banyak sekali di situ, gitu kan. Jadi kamu mau pilih mana nih? Mau pilih cuman sama dia aja, kamu merasa happy, atau kamu kesempatan ini pengen punya teman yang banyak gitu kan? Nah, kamu bisa berteman baik sama dia, tapi juga kamu punya teman baik yang banyak. Keuntungannya apa nanti? Nah, itu kita boleh cerita kepada anak kita, membukakan wawasannya.
0: Harus dibuka nih wawasannya nih, didampingi.
1: Ya,
0: baik,
1: betul.
0: Ibu Angelique nih, karena waktu juga sudah di penghujung acara nih, Bu. Mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini nih, seperti apa nih?
1: Iya, oke. Jadi kesimpulannya ya dari percakapan ini, ketika anak remaja kita jatuh cinta, kita perlu paham bahwa jatuh cinta itu bukan masalah yang harus kita cegah. Perasaan itu bukan sesuatu yang kita tolak dari anak kita. Tapi justru kita perlu untuk mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, lalu juga ketika perasaan itu datang, kita mendampingi ya. Nah, juga kita perlu untuk perhatikan bahwa kita jangan sampai kehilangan akses ke dunia mereka ya, perlu menyampaikan nilai, batasan, atau ketidaksetujuan kita, anak kita juga perlu tahu. Tapi anak tuh tahu bahwa orang tuanya ini jadi tempat yang aman ya untuk mereka itu bisa datang. Nah, jadi ya sebelum mereka jatuh cinta, berikan mereka nilai-nilai kompasnya, dan ketika mereka jatuh cinta, tetaplah menjadi tempat yang aman untuk mereka.
0: Baik. Baik, Bu Angel, kalau misalkan hardliner ini ada yang ingin bertanya lebih lanjut nih, Bu Angel bisa menghubungi kemana nih, Bu?
1: Boleh ke Instagram saya. Instagram saya di @angelikhandoko. Nanti boleh DM ya, nanti saya akan balas kalau mau ngobrol di situ.
0: Baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Angelik. Hari ini kita sebagai orang tua boleh dipersiapkan kembali nih ketika anak kita mulai jatuh cinta nih. Kita
1: terima
0: ketemu
1: kasih,
0: lagi
1: Pak.
0: Di lain kesempatan Ibu Angelik.
1: Iya.
0: Sehat
1: Terima kasih
0: selalu
1: Pak
0: ya.
1: Timo.
0: Terima
1: Terima kasih
0: kasih.
1: atas.
0: Ya, terima kasih juga untuk hardliner yang sudah bergabung ya. Baik. Saatnya saya tim Arlanya harus undur diri, tapi jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante, dan kiranya melalui Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Jamu-jamu, jamu pak, monggo, ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.
5: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
6: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
7: Halo Hardliners, berpikir sekali lagi, ada anak baru lulus SMA, nilai pelajarannya jelek sekali dan dikatakan bodoh oleh teman-temannya. Ini yang membuat dia frustrasi, depresi, dan tidak mau melanjutkan kuliahnya. Ibunya ngomong gini ke anak itu, "Nak, sebelum mengambil keputusan apapun, tolong ikutin kata ibu satu kali ini saja." "Apa bu?" ibunya menjawab, "Kamu tes IQ ya." Dan anaknya mengikuti saran ibunya dan akhirnya mendapat hasil tesnya. Mereka membuka saat di rumah. Ternyata nilai IQ anak itu di atas 150. Akhirnya anak itu berubah. Dia mau kuliah, bekerja, dan sukses. Setelah bikin bisnis, dan anak itu menjadi sukses besar. Setelah dia sukses, saat ketemu ibunya, dia bilang ke ibunya, "Ibu tahu nggak apa yang mengubah nasib saya? Dan dia menjawab, yang mengubah nasib adalah saat saya melihat IQ saya. Lalu ibunya bilang, kamu salah nak, yang mengubah nilai kamu adalah saat kamu tidak tahu nilai kamu yang sebenarnya. Karena ibu sudah mengubah nilai IQ kamu saat itu. Jadi ternyata si ibu sudah mengubah nilai IQ anaknya sendiri. Kisah ini sangat menginspirasi banyak orang dari kisah nyata. Tahukah Anda, anak itu bernama Thomas Alva Edison. Jadi, saat berpikir Anda bodoh, itulah saat Anda untuk berpikir kembali. Jangan dengarkan setiap kalimat negatif yang keluar dari orang di sekitar Anda. Tapi ketahuilah, setiap potensi diri yang memungkinkan setiap peluang sukses terbuka untuk masa depan Anda. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gatu Gado Boblo.

Iya, 100,6 Heartline FM. Selamat malam ya, Heartliner ya. Atau sore jelang malam ya. Apa kabarnya Heartliner? Jumpa lagi bersama Timo Ardante yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti, Heartliner ya. Tentu saja seperti biasa di program by Saturday Gospel Request. Ya, jadi bagi Anda yang ingin merequest boleh ya di 0819-269-1000 ya. Jangan lupa ketikkan nama, kemudian judul lagu, kirim-kirimnya untuk siapa ya. Saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti ya. Yang pasti di hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Enggak ya, tahun 2024 nih. Yang pasti ini hari ini hari atau tanggal cantik nih, Heartliner ya. Yang dapat undangan hari ini berapa aja, Heartliner? Siapa dan berapa jumlah undangannya? Banyak banget ya. Karena ya sebagian yang melakukan hajat gitu ya, entah itu menikah, tapi kebanyakan sih menikah ya di tanggal cantik ini ya, 10 bulan 10. Dan kebetulan jatuhnya tuh di hari Sabtu, makanya mungkin banyak juga yang memilih hari ini ya. Seperti yang terjadi di Kedung Heartland Center, wah hari ini ramai banget, yang nikah banyak banget gitu ya. Kru Heartland juga ya, ada yang menikah. Selamat untuk Bung Dika dan juga Bung Eva, Sis Eva ya. Semoga langgeng terus sampai anak cucu, amin ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin ikutan di kesempatan kali ini untuk request lagu rohani, boleh ya. 0819-269-1000 ya. Yuk, sebagai lagu berikutnya nih dari Ricky Pangkir, Rego, aku bangga punya Tuhan.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara

0: Saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo, tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Pasar sudah berubah, Anda belum? Jualan cukup pasang spanduk, sebar brosur, kasih diskon, customer datang langsung beli. Tapi sekarang customer cek Google dulu, lihat review dulu, bandingkan harga dulu. Hardliners, pasar sudah berubah cepat, teknologi berubah, peraturan berubah, konsumen juga berubah. Tapi banyak bisnis masih memakai cara lama, cara yang diwariskan kakek atau orang tua. Customer sekarang ingin cepat, ingin praktis, ingin jelas. Kalau bisnis Anda masih lambat merespon, customer akan pindah. Jangan lihat keluar dan salahkan pasar yang sepi. Introspeksi, lihat ke dalam bisnis Anda. Apakah cara jualannya masih relevan? Apakah pelayanannya masih nyaman? Apakah komunikasinya masih menarik? Karena dunia tidak menunggu bisnis yang lambat berubah. Dan ingat headliners, bisnis bukan soal siapa yang paling lama berdiri, tapi siapa yang paling cepat menyesuaikan diri. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Ku Cinta Kau ya, membawa kita ke menit 39 lewat dari pukul 6 sore nih Heartlander ya. Baik, terima kasih Heartlander, saat ini Anda masih mendengarkan program Saturday Gospel Request ya. Saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti untuk Anda yang ingin merequest lagu, boleh banget ya di 0819-269-1000 ya Heartlander ya. Di kesempatan malam minggu ini ya, di tanggal cantik 10-10-2026 ya. Ya, zaman sekarang mah begitu ya. Beda kalau zaman dulu mah gak ada tanggal cantik tuh, istilah tanggal cantik. Kalau zaman sekarang mah jadi ada gitu ya. Apalagi waktu pas 10-10-2010, wah banyak banget gitu ya. Oke, yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ada siapa nih ya yang sudah berum, kita bacakan yuk Heartlander ya. Ada Kak Yohana Rumagit. Halo, shalom Kak Yohana di Petukangan Jakarta Selatan ya. Selamat malam, shalom. Buktimu, shalom juga. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya, amin. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Kak Eva dan Kak Dika ya. Semoga langgeng terus sampai maut memisahkan, amin ya. Kok tahu Kak Yohana? Ya, mau request lagu pujian Regina Pangkerego yang judulnya Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Wow, ini spesial ini ya, Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia ya. Kirim salam untuk Ibu Iren, Ibu Rince, Ibu Sari, Opung Roy, Opung Siregar, Koko Mbotsu. Apa kabar ya Koko Mbotsu ini? Mayati di Batam, Ibu Indah Prihatin, Ibu Rita Mutiara, Ibu Icu, Kak Rosinta, dan semua pendengar setia Radio Heartline ya. Ngomongin tentang Ibu Indah, tadi ada Ibu Indah, ada Ibu Nelly, ada Ibu Linda datang ke acaranya Heartline tadi ya, mental health ya, dari pagi sampai tadi akhirnya ketemu tuh sebelum aku siaran ya, sekitar jam 3:30 mereka pulang, aku baru datang, Bung Timo gitu, tegur sapa dulu tadi, barusan ikutan acaranya, katanya seru banget, acaranya bagus banget ya. Terima kasih ya untuk Ibu Indah, Ibu Linda, dan Ibu Nelly yang udah jauh-jauh datang ngikutin acaranya Heartline. Dan juga mungkin bagi Heartlander yang tadi juga ikutan acara mental health gitu ya, persembahan Yaski dan juga Heartline FM ini ya. Oke, terima kasih Kak Yohana ya. Ada juga Bung Darwin, shalom Bung Timo, selamat malam ya, sehat selalu. Saturday Gospel Request, kirim salam untuk kru Heartline dan penyiar, pendengar, serta semuanya selamat malam. Jangan lupa besok ibadah ya. Kita datang beribadah. Request lagunya Ku Bahagiaku Penuh dari GMS. God bless. Oke, siap. Sama-sama Bung Darwin ya.

Ya, setelah ada Bung Darwin, berikutnya yang sudah bergabung, halo Kak Rosinta, Mas Timo yang ganteng, Naborju. Waduh, yang Naborjunya Kak Rosinta kali ya. Kak Rosinta yang udah beberapa waktu lalu kirimin apa Kak Rosinta? Lapet ya, bukan lepet tapi lapet. Terima kasih ya. Masih angkat-angkat lo dikirim buat saya dan juga buat Bung Toga ya, dua bungkus gitu, banyak banget, bisa dibagi-bagi ya. Mau request lagu apa nih Kak Rosinta? Herlin Pirena. Nyanyikanlah nyanyian baru. Selamat bertugas Mas Timo, sehat selalu, penuh semangat, salam kompak di udara ya, dimanapun berada, sukses selalu, happy weekend, Tuhan Yesus memberkati. Maulia Tegodang, olo olo olo olo olo gitu ya. Kalau kata Kak Ria Masilitonga, olo olo olo gitu ya. Kalau ada orang jawab Maulia Tegodang, olo olo olo. Artinya apa aku juga nggak tahu ya. Tapi Maulia Tegodang sendiri artinya terima kasih banyak gitu ya. Nah, olo olonya ini ya sem-sem kali ya, sama-sama gitu ya. Itu yang jawab, yang ngajarin Pak Riyama itu. Ya, terima kasih ya Kak Rosinta ya. Baik, bagi Herliner yang ingin bergabung boleh ya, 0819 269 1000 0819 269 1000 ya. Sekarang kita ingin dengarkan dulu yang sudah di request tadi ya. Tadi sudah di request oleh Kak Yohana Rumakit ini ya. Tetap cinta, tetap setia.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR Code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
4: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
5: Halo Heartliners, saat Anda memulai sebuah usaha, jangan tunggu punya banyak uang dulu ya. Loh, kenapa Pak? Tidak usah menunggu, karena jika nunggu udah banyak uang, saya pastikan kalian tidak akan memulai usaha itu. Saya memulai usaha dengan pinjaman dari mertua sebesar 1,5 juta tahun 1998. Karena saat merit, angpau diambil mama untuk biaya-biaya resepsi kami. Uang 1 juta itu aku pakai untuk bayar sewa put Festival Makanan Indonesia di Cira Food Court Plaza Indonesia. Bahan baku, alat-alat jualan aku pinjam dari ibuku. Esok harinya aku bayar semua yang laku kepada ibuku. Puji Tuhan, hasil jualannya bagus sekali karena ibuku meminjamkan merek Gado-Gado Boplo. Alhasil, profit lumayan sekitar 100 ribuan per harinya. Sayangnya, pas tema festival makanan khas Sumatera, aku tidak bisa ikutan karena tidak ada gado-gado di Sumatera. Terpaksa, aku bengong saat itu. Untunglah, aku tidak putus asa. Di sebuah acara komsel atau kelompok sel, aku minta didoakan ketua kelompok sel kami. Hasilnya, puji Tuhan, akhirnya aku diajak bekerja sama dengan Plaza Indonesia Realty untuk membuka usaha Gado-Gado Boplo di Plaza Indonesia. Aku beneran happy banget saat itu. dan tidak bisa tidur semalaman, saking girangnya. Coba kalian bayangkan, pada saat itu nasi soto babat itu harganya Rp10.000 dan peralatan kami amatlah sederhana. Percayalah, di saat Anda mau bekerja keras dan mengandalkan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya Kelvin Atono, generasi kedua gado-gado Poplo.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner ya. Saat ini Anda masih mendengarkan program Saturday Gospel Request ya. Jadi bagi Anda yang ingin merequest lagu, boleh banget di 0819-269-1000 ya. Di hari ini sudah di jam 7 lewat 9 malam nih Heartliner ya.

yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Juga ada Opung Roy. Halo, shalom Opung Roy. Uncle Timo tadi kondangan Dika Eva, ketemu dong dengan Yusmanto, request lagu Pampers Tuhan Pelita Hidupku. Salam untuk Pak Wardono, Bung Erik di Bali, Hardline, Kak Yohana, Kokombotsu, Tara Regio. Sama-sama untuk Opung Roy ya. Kemudian juga setelah ada Opung Roy, ada Ibu Sarin ya. Halo, selamat malam Bung Toga. Bung Toga nanti jam 8 ya. Selamat bertugas, mau request lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Kirim salam untuk Kak Yohana, Ibu Rita, Ibu Indah, Ibu Rinse, Opung Roy, Pak Wardiono. Salam sehat selalu, happy weekend. Thank you Bung Timo, sukses selalu. Sama-sama Ibu Sari. Ya, setelah ada Ibu Sari yang bergabung, kali ini juga ada Pak Bondan ya. Pak Bondan ingin mendengarkan pujian dari Insinyur Niko Dr. Harjo. Katanya, kasih setiamu yang kurasakan. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Kiranya pujian ini bisa memberkati Heartliner semua. Amin ya. Oke, bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya, 0819-269-1000. Juga ada Ibu Rince yang baru aja join. Shalom, selamat malam Bung Timo, mau request lagu pujian yang judulnya Ya Tuhan Tiap Jam. Kirim salam untuk semuanya aja untuk Bung Timo, terima kasih ya sudah bacakan. Sama-sama Ibu Rince ya. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Baik, untuk Heartliner, yang ingin bergabung 0819-269-1000. Saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti ya. Sekarang Insinyur Niko, kasih setiamu yang ku rasakan.

Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100,6 Heartline FM ya, Heartliner. Sudah membawa kita nih di pujian ya Tuhan tiap jam ini. Sudah membawa kita ke menit 36 lewat dari pukul 7 malam, Heartliner. Ya, gak kerasa ya, atau sudah pukul 7 malam lagi aja.

nih ya. Ya, di hari Minggu ini jangan lupa besok ibadah Harlan Era, persiapan segala sesuatunya dipersiapkan biar enggak terlambat lagi ya. Kalau misalkan minggu lalu sempat terlambat, berarti minggu ini bangunnya rada pagian gitu ya. Meskipun kadang-kadang kan udah rencanakan ini ya. Tapi wah, namanya tidur kadang-kadang ya. Mau tidur jam 10 gitu. Ada aja gitu ya. Malah mundur lagi ke jam 11. Mundur lagi ke jam 12. Mundur lagi jam 1. Jadi begadang. Akhirnya bangunnya kesiangan. Jangan-jangan ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan sudah pimpin selama seminggu ini. Nah, makanya besok ibadah untuk merayakan pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini ya, sambil mendengarkan firman Tuhan, sambil berkumpul bersama keluarga ya. Memuji Tuhan tentunya. Yuk, sekarang kita dengarkan yang sudah di request kali ini ya. Halo, shalom, selamat malam Bung Timo, sehat selalu ya. Aku ingin mendengarkan pujian dari And This Worship, judulnya Hidupku Penuh Mujizat ya. Semoga hidup para pendengar juga penuh dengan mujizat. Mujizat, karena mujizat itu nyata. Amin, amin ya. Puji Tuhan ya. Dan kita semuanya tentu sudah mengalami yang namanya mujizat Heartliner ya. Kadang-kadang itu tadi, kita mengalami mujizat. Padahal kita tahu nih, mujizat datangnya dari Tuhan gitu ya. Seiring waktu berjalan, ketemu masalah, bertemu pergumulan. Terus kita bertanya, Tuhan kapan mujizatmu ada gitu ya. Padahal Tuhan yang sama yang dulu pernah memberikan mujizat, berarti Tuhan yang sama juga yang akan memberikan mujizatnya lagi, Heartliner ya. Tinggal menunggu waktu aja. Tapi kadang-kadang kitanya ini gak sabaran nunggu waktunya, sampai akhirnya waduh marah-marah deh sama Tuhan. Padahal Tuhan yang sama loh, Heartliner ya, yang dulu pernah menolong kita, dan Tuhan yang sama juga yang akan memelihara dan menolong kita ya. Karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita nih, Heartliner ya. Itu ujiannya ya. Ujian untuk boleh kita bersyukur dengan segala sesuatunya ya. Yang terpenting responnya nih, Heartliner ya. Dari segala keadaan yang penting responnya. Responnya positif, hasilnya positif. Responnya negatif, hasilnya nanti negatif ya. Jangan dong ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga sudah bergabung kali ini minta lagu dari Dia Mengerti dari Herlin Pirena. Ya, dari Ibu Siska. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua. Amin ya. Oke, Ibu Sari ya, siap. Tadi janjimu seperti fajar di pagi hari, abis ini kita segera putarkan ya, Ibu Sari ya. Baik, bagi Harlan yang ingin bergabung, boleh 0819-269-1000 ya. Waktu kita tinggal 20 menit ke depan nih, Harlan ya. Jangan sampai ketinggalan, untuk Anda boleh ikutan memberkati melalui pujian yang Anda kirimkan ke pendengar setia Radio Heartline. Seperti yang sudah bergabung, ada Ibu Sari yang request lagu Janjimu Seperti Fajar ini ya. Janji Tuhan seperti fajar pasti akan muncul setiap hari dan digenapi.

0: Ya, terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya ya. Setelah ini Anda jangan kemana-mana ya. Saya harus undur diri dari pendengaran Anda. Tapi setelah ini Anda akan ditemani oleh Bung Toga yang akan melanjutkan hingga malam hari nanti. Terima kasih kali ini untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan di acara gelombang yang sama. Saya terima kasih untuk diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Heartliner ya. Tetap stay tune di Heartline FM.
1: Halo Heartliner. Untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
2: Haleluya, Jalal bar nam Khodavand. Salam khidmat hame shoma shanavandegan aziz, khoharan va baradaran muhtaram.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Harner. Selamat, ya, selamat di malam minggu, malam hari yang cerah ini ya. Ya, terpantau dari gedung Heartland Center bahwa cuaca sedang cerah ya. Tidak hujan, cuaca cukup baik ya. Untuk itu biarlah juga keadaan kita tetap baik. Dalam kita mendengarkan kembali di program Rohani Malam hari ini, yaitu Gospel Request ya. Senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Harner. Ya, 2 jam ke depan sampai pukul 10 malam nanti, sekali lagi di Gospel Request, di mana Harner dapat merequest lagu-lagu khusus lagu rohani, khusus lagu gospel yang akan menemani, menghibur, dan tentunya menguatkan kita malam hari ini. Untuk itu Harner yang ingin bergabung seperti biasa ya, nomor WA yang dapat dihubungi atau di WhatsApp di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu Harner juga dapat menyaksikan atau mendengarkan ya melalui live TikTok Heartland FM ya. Di live TikTok Harlan bisa ya, Harlaner bisa langsung melihat atau secara visual ya. Dan di kolom komentar juga Harlaner bisa langsung merequest ya. Setiap puji-pujian yang kita putarkan sesuai dengan request dari Harlaner. Untuk itu ya, kiranya puji-pujian ini dapat menghibur dan menemani Harner ya, sampai sekali lagi sampai pukul 10 malam nanti. Ya, sambil menunggu request dari Harner, kita dengarkan dulu satu pujian berikut ya, yaitu Bejanamu dari Natasha Midori.

Ya, God, you're so good. Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setia-Nya kekal selamanya. Ya, baik. Masih bersama saya, Bung Toga, menunggu ya, Haranar, untuk bergabung di Gospel Request malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti. Ya, bagi Haranar yang mungkin saat ini sedang keluar rumah ya, atau quality time bersama keluarga tercinta, begitu mungkin sedang pergi ya, makan bersama ataupun sedang dalam kendaraan, dari kendaraan ya, tetap fokus dan hati-hati di jalan ya. Juga bagi Haranar yang mungkin masih ada di dalam rumah atau stay ya, gak kemana-mana, sambil menikmati sangkir teh atau sangkir kopi di malam hari ini. Ya, semoga setiap puji-pujian yang diperdengarkan dapat menghibur ya, dapat memberkati dan menguatkan Haranar dimanapun Anda berada. Untuk itu Haranar, sekali lagi yang mau bergabung silakan di 0855-8851-006 ya. Haranar juga dapat langsung berinteraktif, menelepon ke WA call kami ya. Sekali lagi di 0855-8851-006. Ya, di kita sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung melalui live TikTok. Ada ya, ada Kak Okta, ada Ibu Rince, ada Ibu Rita Mutiara. Ya, juga ada Kak Kil, Kil 12 ya. Ya, langsung saja kita bacakan request yang sudah masuk ya. Dari ya, request pertama dari live TikTok ini ada Kak Kil ya. Ya, selamat malam, hai Bung Toga, juga Kak Kil minta lagu rohani. Ya, lagunya Di Tengah Luka Tuhan Setia ya. Baik Kak Kil, terima kasih ya sudah bergabung. Tuhan berkati juga senantiasa. Ya, juga ada Ibu Rince, mana lu ya. Ya, sudah request juga di WhatsApp ini Ibu Rince ya. Ya, untuk di WhatsApp request pertama datang dari Ibu Rita Mutiara ya.

Ya, selamat malam Bung Togas. Ya, request lagu Iring di Kau Saja Tuhan. Salam-salamnya untuk sobatku yang ada di GGA ya. Salam juga buat Om Mayati di Batam, Pak Pendeta Epi, Pak Le, Bung Dika, Bung Romen, Bung Chandra, Bung Timo, Bung Daniel, dan Bung Jeb juga ya. Serta ada Kak Riyama juga dan Kak Persi, Ragil, dan Ibu Iren, Mbak Sari, dan semuanya saja ya. Pendengar setia, hati dan dimanapun berada. Ya, selamat menikmati lagu-lagu yang disuguhkan. Dan jangan lupa sahabatku ya untuk besok beribadah di ibadah raya di gereja lokal masing-masing tentunya ya. Salam juga buat jemaat yang ada di gereja Glow Johnson ya. Ini GBI Glow Johnson ya. Ada Bu Maria, Bu Wawa, dan lainnya. Baik, terima kasih Bu Rita buat sapa-sapanya ya, salam-salamnya. Juga Tuhan berkati buat jemaat GBI Glow Johnson. Oh ya, gimana kabar kesehatan Ibu Rita ini ya? Beberapa hari ini lagi kesehatannya lagi menurun ya. Semoga lekas pulih, cepat sembuh ya Ibu Rita Mutiara. Tuhan berkati ya. Ya, kemudian nah ini baru Ibu Rinca di Kelapa Dua ya. Ya, minta lagu yang judulnya Kekuatan Serta Penghiburan. Ya, lagu ini ditujukan buat Amang Pandita G. Huta Galung, Jemaat GKPI Tangerang. Semoga keluarga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Maulati kudang Tuhan Yesus mengaramoti Hita Sudina. Iya. Ya, saat ini saya sekarang lagi di rumah duka Tanah Gocap. Wow, iya ya. Ikut datang kedukaan ya dari keluarga Amang Pendeta Huta Galung, Jemaat GKPI ya. Tuhan berikan sekali lagi, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan dari Tuhan buat keluarga yang ditinggalkan tentunya. Wah, luar biasa Ibu Rinca ya, di tengah-tengah ibadah bisa juga dengar Heartland ini ya. Kemudian ada Pak Rafael Pasaribu. Ya, salam Bung Toga, luar biasa selalu on fire di dalam Tuhan. Amin, amin. Ya, ini kebetulan mau OTW ke rumah adik, langsung on air Heartline FM. Rasa sukacita bisa mendengarkan lagu pujian rohani. Mau request lagu Ku Terhubung Denganmu. Ya, kita percaya lewat lagu pujian yang kita dengar, kita selalu rindu terhubung dengan Tuhan ya, yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kirim salamnya untuk keluargaku dan seluruh pendengar Heartland FM, dan terkhusus buat Bung Toga serta kru yang bertugas ya, tetap semangat dan on fire di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih kembali Pak Rafael Pasaribu ya. Ini selain pendengar setia Gospel Request, ini juga pendengar setia program Bona Pasogit ya, Horas Bona Pasogit. Luar biasa ya. Tetap hati-hati di jalan ya buat Pak Rafael yang lagi dalam perjalanan ya ke rumah adiknya. Baik, untuk lagunya tugas sudah siapkan ya, Ku Terhubung Denganmu. Selanjutnya ada Om Mayati di Batam. Ya, request lagu dari Warren Sihotang, judulnya Perlu, ya, Perlukan Juru Selamat.
Salamnya untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan Gospel Request. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bung Toga selamat bertugas. Happy weekend. God bless us. Baik. Oma Yati di Batam. Ya, thank you ya. Yang jauh di sana di Pulau Batam ya, tetap setia mendengarkan program-program dari Heartland FM tentunya.

Ya, baik Haranar. Ya, tidak ada lagi ya requestnya. Saatnya kita dengarkan lebih dulu pujian, beberapa pujian berikut ya. Ya, menjadi berkas pertama tadi Ibu Rita Mutiara, Iring di Kau Saja Tuhan ya. Ya. Untuk itu Haranar, kiranya puji-pujian yang kita dengar membawa damai sukacita bagi kita senantiasa dan tetap stay tune di Heartland FM. Iring di Kau Saja Tuhan dari Hosana Singer.

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah

Ya, hatiku tenang, hati kita tenang di dalam Tuhan ya. Karena Tuhan sertai senantiasa membimbing menuntun setiap langkah-langkah orang percaya. Dan keselamatan daripada Tuhan kekal selamanya ya. Di dalam Tuhan ada keselamatan yang pasti tentunya ya. Tuhan sudah menyediakan tempat dalam kekekalan nanti. Baik, Haranar. Kembali Tuhan mengundang bagi Haranar yang mau bergabung di Gospel Request malam hari ini. Ya, di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Juga yang mau bergabung melalui live TikTok, silakan di ya bergabung dengan cara merequest ya di kolom komentar tentunya ya. Situ Haranar bisa melihat penyiar ya langsung secara visual dan boleh ya ngobrol-ngobrol ya tentunya atau bertanya sesuatu melalui kolom komentar tentunya. Ya, kembali kita sapa pendengar yang sudah bergabung ya melalui live TikTok. Ada Ricky Sastro ya. Ya, hai Kak Ricky Sastro, selamat malam juga ya. Mau request lagu terbaik ya, judulnya terbaik saja ya, terbaik dari Symphony Worship. Ya. Salamnya untuk semuanya saja pendengar dan kru Heartline FM. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Baik, sama-sama Kak Ricky. Ya. Untuk judulnya sudah, judul lagunya tugas sudah siapkan ya. Ada di playlist ini ya, sudah tugas siapkan. Ya, selanjutnya ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Selamat malam untuk God. Sehat dan tetap semangat, sukses terus. Ya, sama-sama Mbak Sari, sehat-sehat selalu ya. Dan tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan. Ya, request laguku Perlu Kau Tuhan atau Semua Baik. Ya, kita pilih Semua Baik saja ya, Ibu Sari. Semua Baik. Ya, biar kebaikan Tuhan terus menyertai kita senantiasa. Salam buat Pak Pendeta Epi, salam juga buat Pale, Bung Romain, Bung Aji, Opung Roy ya. Salam juga buat Mbak Ragil, Mbak Persi, Bung Chandra dan Kak Oktrin. Happy weekend, semoga bahagia dan terhibur. Juga buat Bung Toga, mau letak godang Tuhan memberkati kita senantiasa. Baik, sama-sama terima kasih juga Mbak Sari yang sudah bergabung ya di Gospel Request malam hari ini. Kemudian ada Pak Darwin Chen. Ya, selamat malam, semangat selalu. Berjumpa lagi di Gospel Request. Ya, kirim salamnya buat Ibu Rita dan semua pendengar setia Heartline FM. Selamat melayani. Dan jangan lupa besok kita datang beribadah. Untuk requestnya, Yesus padamu aku berseru. God bless you. Baik, Pak Darwin. Terima kasih ya sudah ya mengingatkan, mengajak kita untuk besok datang beribadah di gereja lokal kita masing-masing ya. Selanjutnya ada Ibu Chen Chen di Menceng, Jakarta Barat. Ya, salam untuk guys, minta lagu One Day.
Ya, one day dari Mariam Lina. Salamnya buat anakku Francisca Febriani, juga Ko Aca. Salam juga buat Ibu Maria di Persekutuan Agape, Bu Rani Komsel N4, juga buat Bu Iin dan teman-teman yang ada di GPI Bethlehem Taman Kencana. Tuhan berkati kita selalu. Baik Ibu Cincin. Ya, sia-sia selalu ya buat keluarga. Tuhan berkati juga buat jemaat GPI yang ada di Taman Kencana.

Ya, ada Kak Yohana ya sudah bergabung. Untuk requestnya belum ada ya Kak Yohana. Baik, selamat malam juga ya. Yang sudah menyapa-nyapa ya, yang ada di live TikTok, sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Bagi pendengar semua, baik itu yang ada di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten ya, bagian Kabupaten Tangerang, di Tangerang Selatan, baik itu sekitaran DKI Jakarta ya. Saya menyapa dari Gedung Heartland Center Lepuk Karawaci. Kiranya berkat Tuhan menyertai Anda dimanapun berada ya. Juga lewat puji-pujian yang kita dengarkan di Gospel Request malam hari ini dapat menghibur pendengar semua ya. Untuk itu Haranar, langsung saja kita dengarkan. Yes, lagunya Semua Baik dari Sinta Rosari ya. Kiranya pujian ini membawa sukacita bagi kita semuanya. Tetap stay tune di Heartland FM.

cinta sejati ya hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, yang rela mati untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Dia rela mati untuk menggantikan kita menuju kepada kekekalan nanti ya. Untuk itu Runner, dalam setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi, tetap kita tegar kuat ya, untuk menjalani setiap pergumulan yang kita hadapi. Jangan merasa kita sendiri ataupun lari dari panggilan kita sebagai orang percaya, karena kita mempunyai Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru tentunya bagi yang lemah, berikan sukacita bagi yang tidak berpengharapan, seperti Bapa sayang pada anaknya ya. Demikian juga Bapa kita di surga tetap mengasihi kita senantiasa sampai selama-lamanya. Ya, masih bersama saya Bung Toga. Sekarang sudah menit ke 20 ya, dari pukul 9. Ya, terima kasih Haraner ya yang sudah setia hampir 1,5 jam ya. Ya, di Gospel Request malam hari ini Toga masih menunggu request dari Haraner. Untuk itu silakan yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya. Toga tunggu juga di request ya melalui live TikTok Heartland FM. Ya, sekali lagi ada Pak ya, Kak Riki Sastro, Ibu Rince ya. Terima kasih untuk lagunya yang sudah diputarkan. Tuhan berkati. Sama-sama Kak Riki dan Ibu Rince ya. Ya. Kembali kita bacakan ya request berikutnya. Ya, ada Kak Kesia di Jakarta Barat ya, Kalideres Jakarta Barat. Ya, selamat malam untuk Ga di Gospel Request ya. Malam hari ini minta lagu Indah Pada Waktunya ya, dari Grace Natalia. Oh, ternyata bukan dari Putri Siagian saja ya, dari Grace Natalia juga ada Indah Pada Waktunya. Ya, salamnya buat semuanya saja pendengar Gospel Request. Tuhan berkati. Terima kasih Bung Toga, selamat bertugas. Baik, sama-sama Kak Kesia di Jakarta Barat ya. Tuhan berkati senantiasa. Baik, selanjutnya ada Ibu Indah di Pila Tangerang Regensi ya. Dari Jakbar kita pindah ke Tangerang sekarang ya. Ya, selamat malam untuk Kak, salam sehat selalu. Ya, Ibu Indah ingin request satu pujian, Kasih Yang Menyelamatkan. Salamnya untuk semuanya yang sedang menikmati puji-pujian di akhir pekan ini. Kiranya setiap pujian hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat melayani Bung Toga sampai selesai ya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati. Baik, Ibu Indah ya. Ya, untuk lagunya Toga sudah disiapkan ya, Ibu Indah Prihatin di Pila Tangerang Regensi.

Satu lagi dari Kak Roni ya, di Depok. Wah, ini requestnya malam hari ini lokasinya jauh-jauh ya, dari Karawaci sekarang sudah di Depok. Dari tadi di Jakarta Barat ya, pindah ke Tangerang, kemudian ke Depok ya, Depok Jawa Barat ini ya. Ya, requestnya Ikut Tuhan Saja ya. Ya, tetap akan kemana? Ikut Yesus saja. Ya, terima kasih Bung Toga. Sehat selalu dan salam buat semua pendengar setia Heartland Radio. Tuhan berkati. Baik, sama-sama Kak Roni, Tuhan berkati ya. Ini kalau boleh tahu Kak Roni ya, mendengarkan Heartland FM melalui apa ya? Ya, radio atau website ini ya. Jangkauannya cukup jauh juga ya, sampai ke Depok. Baik, Haranar, saatnya kita dengarkan ketiga pujian berikut ya. Dari tadi ada 3 request, sekali lagi ada Kak Kesia, kemudian Ibu Indah dan Kak Roni ya. Dari Kak Kesia tadi, Indah Pada Waktunya ya. Waktu Tuhan bukan yang tercepat, bahkan bukan yang terlambat, tetapi kita tahu waktu Tuhan indah pada waktunya ya. Untuk itu biarlah rencana Tuhan yang indah itu senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kita.

Ya, biarlah ini juga ungkapan dari iman kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus setia, ikut Tuhan saja ya. Mau suka, duka, apapun musim yang kita hadapi, tetap sekali Yesus, selamanya Yesus ya. Karena hanya Dia yang setia, membimbing, menolong setiap perjalanan kehidupan kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Ya, baik Haranar, sekarang sudah menit ke-39 ya. Ya, kembali langsung saja kita bacakan request berikutnya. Baik, sudah bergabung malam hari ini ya di Live TikTok ada Pak Igo Sihaan ya. Ya, salam selamat malam Bung Togas. Salam Pak Igo Sihaan ya. Mau request lagu Sujud di Altarnya. Salamnya buat keluarga besar Opung Kainara ya. Kainara Panjaitan. Tuhan berkati. Baik, sama-sama. Buat Pak Igo Sihaan ya. Tuhan berkati juga buat keluarga besar dari Opung Kainara Panjaitan. Ya, untuk lagunya Sujud di Altarnya tugas sudah siapkan ya, Pak Igo. Ya, selanjutnya ada ya, Ibu Nadipa Andarita. Ya, salam Om Togas, salam, salam Kak Nadipa. Ya, mari ke lagu pujian Holy Forever dari Grace Tomlin. Selamat bertugas, sehat selalu. Tuhan berkati senantiasa. Baik, sama-sama terima kasih ya Ibu Nafida Andaria. Selanjutnya ada dari Pendeta Andreas Susanto ya. Ya, saya pendengar lama, pendengar setia ya, yang cukup lama. Pendengar setia Heartland FM. Wah, puji Tuhan ya Pak Andreas Susanto. Mau request lagu dari Jacqueline Colose ya, yang judulnya Hati Sebagai Hamba. Ya, salam berkat buat semua pendengar setia Heartland FM dan semua kru Heartland yang sedang bertugas. Tuhan berkati. Baik, sama-sama Pak Pendeta Andreas Susanto, Tuhan berkati juga ya. Pendengar setia ya, pendengar yang sudah cukup lama, sangat lama katanya pendengar setia Heartland FM dari dulu. Baik, Haranar, langsung saja ya kita dengarkan ketiga pujian berikut ya. Tadi dari Pak Igo, kemudian dari Ibu Nafita Andria, dan yang ketiga tadi Pak Pendeta Andreas ya. Dengarkan Holy Forever dari Chris Tomlin ya.

Ya, aku sujud dan berterima kasih. Berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Bersyukurlah senantiasa, dikatakan ya. Itu Harenar, biar lewat lagu ini ya memberikan pesan bagi kita untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini ya. Itu janganlah kita gunakan tenaga atau energi kita ya untuk khawatir, bersungut-sungut, tapi pergunakanlah segala kekuatan kita untuk senantiasa mengucap syukur, memuji nama Tuhan ya. Baik Harenar, tak terasa ya waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 ya, di mana saya sudah menemani Harenar dari pukul 8 malam tadi ya, sudah hampir 2 jam ya. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi berkat dan menjadi penyemangat bagi kita ya dalam perjalanan kita bersama Tuhan, terus maju di dalam Tuhan. Dan terima kasih juga bagi yang sudah request, baik itu melalui live TikTok, juga melalui WhatsApp ya. Tuhan berkati senantiasa. Ya, dan jangan kemana-mana, Harenar, setelah ini ada program Rohani Sentuhan Hati ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Ya, menjadi lagu penutup kita malam hari ini ada dari Ibu Wiliana ya, request terakhir ya penutup kita malam hari ini. Ya, minta lagu Hidup Ini Adalah Penyembahan. Salamnya untuk jemaat GPIA Alika. Ya, selamat ya, salam juga buat semua pendengar setia hari ini mana berada ya. Terima kasih untuk Tuhan berkati. Baik Ibu Wiliana ya. Request-nya menjadi penutup kita di Gospel Request malam hari ini. Sekali lagi akhir kata saya Bung Toga, pamit undur diri dari pendengar Anda. Sampai jumpa minggu depan dalam program Gospel Request di jam 8 sampai jam 10. Ya, terima kasih. Tuhan berkati senantiasa.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski

0: Baptisan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban ilahi. Adalah tanggung jawab Anda untuk dibaptis, untuk menyatakan iman Anda kepada Yesus Kristus.
1: Banyak sekali opini yang berbeda tentang apa itu baptisan. Ada baptisan bayi, orang dewasa, pemercikan, pencurahan, pembenaman, yang semuanya dipraktekkan secara luas di gereja-gereja Kristiani tradisional. Nah, terlepas dari perbedaan-perbedaan denominasi, apakah yang dikatakan oleh Alkitab? Apakah menjadi soal kapan atau bagaimana caranya memenuhi perintah ini? Kita tahu bahwa baptisan itu praktek yang penting, tetapi apakah detail-detailnya menjadi soal selama Anda tulus melaksanakannya? Dalam program hari ini, Dr. Charles Stanley menelaah topik ini dalam upaya untuk membantu kita memahami apa yang dikatakan oleh Kitab Suci tentang baptisan. Latar belakang, tradisi, dan ikatan denominasi mempengaruhi opini kita tentang banyak topik. Tetapi apapun yang telah diajarkan kepada kita, keyakinan kita haruslah selalu sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah.
0: Apakah Anda memperlakukan Alkitab seperti pasar? Tentunya Anda pernah ke pasar. Ada berbagai buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan lainnya. Anda tinggal melihat-lihat dan memilih yang mana Anda inginkan dan mengabaikan yang lainnya. Ada orang yang memperlakukan Alkitab seperti itu. Mereka pilih perintah mana yang ingin mereka taati dan mereka abaikan perintah-perintah lainnya. Salah satu bidang yang seenaknya dipilih orang dengan berbagai alasan adalah soal pembaptisan. Sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan orang percaya tetapi seringkali diabaikan atau ditunda-tunda. Mungkin Anda semua berasal dari latar belakang gereja yang berbeda-beda. Ada yang mengenal pembaptisan dengan pemercikan, pencurahan, dan pembenaman. Pertanyaannya adalah apakah yang dikatakan firman Allah? Sesungguhnya pembaptisan adalah penyataan di depan publik bahwa orang yang dibaptis telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhannya. Itulah tanda lahiriah dari perubahan rohania yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi pembaptisan adalah suatu kewajiban, bukan pilihan. Pembaptisan dibatasi kepada orang percaya saja. Bukan sembarang percaya, bukan sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Yesus Kristus adalah orang yang baik, nabi besar, guru besar. Melainkan, percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria, yang datang ke bumi dengan maksud utama untuk mengorbankan nyawanya di Kalvari, menanggung dosa seluruh umat manusia, yang di masa silam, masa sekarang maupun masa yang akan datang, melunasi segala hutang dosa itu, sehingga barang siapa percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi, dibebaskan dari hukuman dosa, dan dikaruniai hidup yang kekal. Anda mungkin mengatakan, begitu saya lahir saya sudah dibaptis, berarti saya sudah menjadi umat Kristiani. Keliru. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengimplikasikan bahwa seseorang yang diselamatkan hanya dengan diperciki, dicurahkan, atau bahkan dipenamkan. Saya setuju-setuju saja dengan ide menyerahkan bayi kepada Allah, di mana si pendeta akan memerciki air pada bayi itu. Tetapi renungkanlah, seberapa jauhkah bayi itu mengerti? Rasanya yang ia ketahui hanyalah bahwa kepalanya diperciki air itu saja. Yang jelas itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keselamatan bayi itu sendiri. Jadi keliru kalau Anda mengatakan Anda umat Kristiani hanya karena orang tua Anda sudah membawa Anda ke gereja ketika masih bayi dan Anda diperciki air serta didoakan. Anda mungkin tidak senang mendengar pernyataan saya, tetapi tanggung jawab saya bukanlah atas bagaimana reaksi Anda, melainkan apa yang benar menurut Alkitab. Semua manusia tanpa kecuali akan diadili suatu hari kelak. Seseorang tidaklah diselamatkan dan masuk surga hanya karena ia sudah dibaptis ketika masih bayi. Sebab tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengajarkan atau bahkan mengimplikasikan demikian. Selanjutnya, soal cara pembaptisan itu sendiri. Menurut perjanjian baru, orang dibaptis dengan cara dibenamkan. Tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan pembaptisan dengan diperciki atau dicurahkan. Tentu seseorang yang sudah sekarat, yang ingin dibaptis, tidak mungkin lagi dibenamkan. Ia hanya mungkin diperciki air. Dengan kata lain, pemercikan atau pencurahan air itu hanyalah demi keleluasaan. Tetapi pembaptisan itu sendiri diambil dari kata baptisu dalam bahasa Yunani yang artinya adalah pembenaman. Contohnya, tenggelamnya sebuah kapal. Tidak mungkin sebuah kapal tenggelam karena diperciki atau dicurahkan air, bukan? Anda mungkin memprotes, tetapi dibenamkan itu tidak leluasa, bukan? Betul, ini bukanlah soal keleluasaan. Ini adalah soal ketaatan kita pada Allah, kepada firman-Nya. Pembaptisan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Dan saya percaya bahwa melaksanakan kewajiban menurut cara Allah, itulah yang terbaik. Adapun alasan orang percaya wajib dibaptis adalah pertama-tama karena demikianlah perintah Yesus itu sendiri. Titik. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, kita akui fakta bahwa Yesuslah Tuhan kita, bahwa Yesuslah Tuhan Allah kita. Sebagai Tuhan Allah kita, Dialah yang berhak memutuskan segalanya, termasuk memerintahkan kita untuk dibaptis. Jadi kalau kita menolak dibaptis apapun alasannya, itu sama sekali tidak bisa diterima. Itu adalah ketidaktaatan, pemberontakan. Sebab penting sekali bahwa seseorang bukan saja percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, melainkan juga menyatakan diri di depan publik bahwa ia telah memilih mengikut Kristus. Dalam Roma 10 ayat 9, Paulus menulis, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Itu berarti seseorang diselamatkan karena percaya, bukan karena dibaptis. Lalu untuk apa kita yang sudah percaya dibaptis? Sebab Yesus sendiri yang memerintahkannya. Dengan dibaptis kita membuat pernyataan di depan publik tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Dan itu penting sebab Allah tidak mau kita malu akan dia. Seperti dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 8, "Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita." Renungkanlah ketika berada di antara orang-orang yang bukan Kristiani, atau yang mungkin mengatakan hal-hal yang tidak benar, atau yang mungkin menjelek-jelekkan gereja, atau yang mungkin membicarakan tentang orang-orang munafik di gereja. Berapa banyakkah di antara kita yang berani membela kebenaran? Kalau Yesus Kristus betul-betul anak Allah yang menyelamatkan Anda, yang menjadi Tuhan Allah Anda, bukankah sudah layak dan sepantasnya kalau Anda membela firman-Nya, membela kebenarannya? Itulah maksud pembaptisan. Penyataan kepada publik bahwa Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda, dan bahwa Anda bersedia mengikut dia. Jadi pembaptisan itu sangat penting sebagai ungkapan ketaatan kita yang wajib kita laksanakan segera setelah kita percaya. Selain itu, pembaptisan juga menggambarkan apa yang terjadi kepada kita. Seperti Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, pembaptisan dengan cara pembenaman itu pun menggambarkan kita mati terhadap cara hidup kita yang lama, dikuburkan di dalam Kristus dan dibangkitkan kembali dalam dia dengan cara hidup yang sama sekali baru. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Demikianlah, kita bukan orang yang sama seperti dulu lagi sebelum kita diselamatkan. Pembaptisan dengan pembenaman itu merupakan penyataan kita kepada publik. Saya sudah mati terhadap cara hidup saya yang lama, dikuburkan di dalam Kristus, dan dilahirkan kembali sebagai orang yang baru, dengan cara hidup yang baru. Pembaptisan itulah saat menandakan perubahan dalam kehidupan kita yang percaya. Itu ibarat pancang kekal yang mengingatkan kita akan keselamatan kita. Bukan itu saja, pembaptisan juga mengingatkan kita akan kebangkitan kita. Siapa yang mau mati dan selamanya dikurung dalam peti mati yang paling mahal sekalipun? Pembaptisan mengingatkan kita bahwa Yesus Tuhan Allah lah yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Hidup di bumi sini hanyalah sementara. Keselamatan kita sudah terjamin dan kita dibangkitkan dari antara orang mati. Pembaptisan juga mengingatkan kita akan berkat-berkat Allah pada kita. Sebab pembaptisan merupakan ungkapan ketaatan kita, dan Allah akan selalu membalas ketaatan kita dengan berkat-berkat-Nya. Berkat yang pasti adalah sukacita yang akan Allah tempatkan dalam hati kita, karena keselamatan kita sudah terjamin. Sekarang kita sudah mati terhadap cara hidup yang lama. Roh Kuduslah yang sekarang akan mengekspresikan kehidupan Kristus sendiri melalui diri kita. Bahkan orang-orang yang menyaksikan kita dibaptis pun akan mendapatkan berkat Allah. Ada sesuatu yang mulia ketika kita menyaksikan keluarga atau teman kita diselamatkan dan menjadi pengikut Kristus yang dinyatakan melalui pembaptisannya. Ada orang yang sudah demikian lama diselamatkan sehingga lupa akan sukacitanya, lupa akan berkat-berkat-Nya. Menyaksikan pembaptisan keluarga atau teman akan mengingatkan kita akan semuanya itu. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Anda beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda? Kalau Anda tidak tahu pasti, berdoalah begini. "Ya Bapa, aku tahu aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku tahu firman-Mu mengatakan bahwa aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku percaya kepada firman-Mu yang mengatakan bahwa Yesus mati menggantikan aku untuk melunasi segala hutang dosaku. Jadi kumohon ampunilah aku bukan atas dasar perbuatanku, melainkan atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristuslah juru selamat pribadiku." Anda bisa mendoakannya dimanapun Anda berada. Yang penting adalah ketulusan hati Anda mendoakannya. Anda yang belum dibaptis pun, apapun alasannya, ketahuilah bahwa pembaptisan itu bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Dengan pembaptisan akan datang berkat-berkat menakjubkan. Dengan pembaptisan Anda memberikan kesaksian kepada sesama. Sebab tanpa pembaptisan Anda akan selamanya menderita kekurangan dalam kehidupan Kristiani Anda. Kalau Kristus betul-betul Tuhan Anda, laksanakanlah perintah-Nya. Salah satu bidang yang seenaknya dipilih orang dengan berbagai alasan adalah soal pembaptisan. Sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan orang percaya tetapi seringkali diabaikan atau ditunda-tunda. Mungkin Anda semua berasal dari latar belakang gereja yang berbeda-beda. Ada yang mengenal pembaptisan dengan pemercikan, pencurahan, dan pembenaman. Pertanyaannya adalah apakah yang dikatakan firman Allah? Sesungguhnya pembaptisan adalah penyataan di depan publik bahwa orang yang dibaptis telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhannya. Itulah tanda lahiriah dari perubahan rohania yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi pembaptisan adalah suatu kewajiban, bukan pilihan. Pembaptisan dibatasi kepada orang percaya saja. Bukan sembarang percaya, bukan sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Yesus Kristus adalah orang yang baik, nabi besar, guru besar. Melainkan percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria, yang datang ke bumi dengan maksud utama untuk mengorbankan nyawanya di Kalvari, menanggung dosa seluruh umat manusia, yang di masa silam, masa sekarang maupun masa yang akan datang, melunasi segala hutang dosa itu, sehingga barang siapa percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi, dibebaskan dari hukuman dosa, dan dikaruniai hidup yang kekal. Anda mungkin mengatakan, begitu saya lahir saya sudah dibaptis, berarti saya sudah menjadi umat Kristiani. Keliru. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengimplikasikan bahwa seseorang yang diselamatkan hanya dengan diperciki, dicurahkan, atau bahkan dipenamkan. Saya setuju-setuju saja dengan ide menyerahkan bayi kepada Allah, di mana si pendeta akan memerciki air pada bayi itu. Tetapi renungkanlah, seberapa jauhkah bayi itu mengerti? Rasanya yang ia ketahui hanyalah bahwa kepalanya diperciki air itu saja. Yang jelas itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keselamatan bayi itu sendiri. Jadi keliru kalau Anda mengatakan Anda umat Kristiani hanya karena orang tua Anda sudah membawa Anda ke gereja ketika masih bayi dan Anda diperciki air serta didoakan. Anda mungkin tidak senang mendengar pernyataan saya, tetapi tanggung jawab saya bukanlah atas bagaimana reaksi Anda, melainkan apa yang benar menurut Alkitab. Semua manusia tanpa kecuali akan diadili suatu hari kelak. Seseorang tidaklah diselamatkan dan masuk surga hanya karena ia sudah dibaptis ketika masih bayi. Sebab tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengajarkan atau bahkan mengimplikasikan demikian. Selanjutnya, soal cara pembaptisan itu sendiri. Menurut perjanjian baru, orang dibaptis dengan cara dibenamkan. Tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan pembaptisan dengan diperciki atau dicurahkan. Tentu seseorang yang sudah sekarat, yang ingin dibaptis, tidak mungkin lagi dibenamkan. Ia hanya mungkin diperciki air. Dengan kata lain, pemercikan atau pencurahan air itu hanyalah demi keleluasaan. Tetapi pembaptisan itu sendiri diambil dari kata baptisu dalam bahasa Yunani yang artinya adalah pembenaman. Contohnya, tenggelamnya sebuah kapal. Tidak mungkin sebuah kapal tenggelam karena diperciki atau dicurahkan air, bukan? Anda mungkin memprotes, tetapi dibenamkan itu tidak leluasa, bukan? Betul, ini bukanlah soal keleluasaan. Ini adalah soal ketaatan kita pada Allah, kepada firman-Nya. Pembaptisan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Dan saya percaya bahwa melaksanakan kewajiban menurut cara Allah, itulah yang terbaik. Adapun alasan orang percaya wajib dibaptis adalah pertama-tama karena demikianlah perintah Yesus itu sendiri. Titik. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, kita akui fakta bahwa Yesuslah Tuhan kita, bahwa Yesuslah Tuhan Allah kita. Sebagai Tuhan Allah kita, Dialah yang berhak memutuskan segalanya, termasuk memerintahkan kita untuk dibaptis. Jadi kalau kita menolak dibaptis apapun alasannya, itu sama sekali tidak bisa diterima. Itu adalah ketidaktaatan, pemberontakan. Sebab penting sekali bahwa seseorang bukan saja percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, melainkan juga menyatakan diri di depan publik bahwa ia telah memilih mengikut Kristus. Dalam Roma 10 ayat 9, Paulus menulis, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Itu berarti seseorang diselamatkan karena percaya, bukan karena dibaptis. Lalu untuk apa kita yang sudah percaya dibaptis? Sebab Yesus sendiri yang memerintahkannya. Dengan dibaptis kita membuat pernyataan di depan publik tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Dan itu penting sebab Allah tidak mau kita malu akan Dia. Seperti dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Renungkanlah, ketika berada di antara orang-orang yang bukan Kristiani, atau yang mungkin mengatakan hal-hal yang tidak benar, atau yang mungkin menjelek-jelekkan gereja, atau yang mungkin membicarakan tentang orang-orang munafik di gereja. Berapa banyakkah di antara kita yang berani membela kebenaran? Kalau Yesus Kristus betul-betul anak Allah yang menyelamatkan Anda, yang menjadi Tuhan Allah Anda, bukankah sudah layak dan sepantasnya kalau Anda membela firman-Nya, membela kebenarannya? Itulah maksud pembaptisan. Penyataan kepada publik bahwa Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda, dan bahwa Anda bersedia mengikut Dia. Jadi pembaptisan itu sangat penting sebagai ungkapan ketaatan kita yang wajib kita laksanakan segera setelah kita percaya. Selain itu, pembaptisan juga menggambarkan apa yang terjadi kepada kita. Seperti Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Pembaptisan dengan cara pembenaman itu pun menggambarkan kita mati terhadap cara hidup kita yang lama, dikuburkan di dalam Kristus dan dibangkitkan kembali dalam Dia dengan cara hidup yang sama sekali baru. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah, kita bukan orang yang sama seperti dulu lagi sebelum kita diselamatkan. Pembaptisan dengan pembenaman itu merupakan penyataan kita kepada publik. Saya sudah mati terhadap cara hidup saya yang lama, dikuburkan di dalam Kristus, dan dilahirkan kembali sebagai orang yang baru, dengan cara hidup yang baru. Pembaptisan itulah saat menandakan perubahan dalam kehidupan kita yang percaya. Itu ibarat pancang kekal yang mengingatkan kita akan keselamatan kita. Bukan itu saja, pembaptisan juga mengingatkan kita akan kebangkitan kita. Siapa yang mau mati dan selamanya dikurung dalam peti mati yang paling mahal sekalipun? Pembaptisan mengingatkan kita bahwa Yesus Tuhan Allah lah yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Hidup di bumi sini hanyalah sementara. Keselamatan kita sudah terjamin dan kita dibangkitkan dari antara orang mati. Pembaptisan juga mengingatkan kita akan berkat-berkat Allah pada kita. Sebab pembaptisan merupakan ungkapan ketaatan kita. Dan Allah akan selalu membalas ketaatan kita dengan berkat-berkat-Nya. Berkat yang pasti adalah sukacita yang akan Allah tempatkan dalam hati kita. Karena keselamatan kita sudah terjamin. Sekarang kita sudah mati terhadap cara hidup yang lama. Roh Kuduslah yang sekarang akan mengekspresikan kehidupan Kristus sendiri melalui diri kita. Bahkan orang-orang yang menyaksikan kita dibaptis pun akan mendapatkan berkat Allah. Ada sesuatu yang mulia ketika kita menyaksikan keluarga atau teman kita diselamatkan dan menjadi pengikut Kristus yang dinyatakan melalui pembaptisannya. Ada orang yang sudah demikian lama diselamatkan sehingga lupa akan sukacitanya, lupa akan berkat-berkat-Nya. Menyaksikan pembaptisan keluarga atau teman akan mengingatkan kita akan semuanya itu. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Anda beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi Anda? Kalau Anda tidak tahu pasti, berdoalah begini. Ya Bapa, aku tahu aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku tahu firman-Mu mengatakan bahwa aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku percaya kepada firman-Mu yang mengatakan bahwa Yesus mati, menggantikan aku untuk melunasi segala hutang dosaku. Jadi kumohon ampunilah aku bukan atas dasar perbuatanku, melainkan atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristuslah Juru Selamat pribadiku. Kalau Yesus Kristus betul-betul anak Allah yang menyelamatkan Anda, yang menjadi Tuhan Allah Anda, bukankah sudah layak dan sepantasnya kalau Anda membela firman-Nya, membela kebenarannya? Itulah maksud pembaptisan. Penyataan kepada publik bahwa Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda, dan bahwa Anda bersedia mengikut Dia. Jadi pembaptisan itu sangat penting sebagai ungkapan ketaatan kita yang wajib kita laksanakan segera setelah kita percaya. Selain itu, pembaptisan juga menggambarkan apa yang terjadi kepada kita. Seperti Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Pembaptisan dengan cara pembenaman itu pun menggambarkan kita mati terhadap cara hidup kita yang lama, dikuburkan di dalam Kristus dan dibangkitkan kembali dalam Dia dengan cara hidup yang sama sekali baru. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah, kita bukan orang yang sama seperti dulu lagi sebelum kita diselamatkan. Pembaptisan dengan pembenaman itu merupakan penyataan kita kepada publik. Saya sudah mati terhadap cara hidup saya yang lama, dikuburkan di dalam Kristus, dan dilahirkan kembali sebagai orang yang baru, dengan cara hidup yang baru. Pembaptisan itulah saat menandakan perubahan dalam kehidupan kita yang percaya. Itu ibarat pancang kekal yang mengingatkan kita akan keselamatan kita. Bukan itu saja, pembaptisan juga mengingatkan kita akan kebangkitan kita. Siapa yang mau mati dan selamanya dikurung dalam peti mati yang paling mahal sekalipun? Pembaptisan mengingatkan kita bahwa Yesus Tuhan Allah lah yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Hidup di bumi sini hanyalah sementara. Keselamatan kita sudah terjamin dan kita dibangkitkan dari antara orang mati. Pembaptisan juga mengingatkan kita akan berkat-berkat Allah pada kita. Sebab pembaptisan merupakan ungkapan ketaatan kita dan Allah akan selalu membalas ketaatan kita dengan berkat-berkat-Nya. Berkat yang pasti adalah sukacita yang akan Allah tempatkan dalam hati kita karena keselamatan kita sudah terjamin. Sekarang kita sudah mati terhadap cara hidup yang lama. Roh Kuduslah yang sekarang akan mengekspresikan kehidupan Kristus sendiri melalui diri kita. Bahkan orang-orang yang menyaksikan kita dibaptis pun akan mendapatkan berkat Allah. Ada sesuatu yang mulia ketika kita menyaksikan keluarga atau teman kita diselamatkan dan menjadi pengikut Kristus yang dinyatakan melalui pembaptisannya. Ada orang yang sudah demikian lama diselamatkan sehingga lupa akan sukacitanya, lupa akan berkat-berkat-Nya. Menyaksikan pembaptisan keluarga atau teman akan mengingatkan kita akan semuanya itu. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Anda beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda? Kalau Anda tidak tahu pasti, berdoalah begini. Ya Bapa, aku tahu aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku tahu firman-Mu mengatakan bahwa aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku percaya kepada firman-Mu yang mengatakan bahwa Yesus mati menggantikan aku untuk melunasi segala hutang dosaku. Jadi kumohon ampunilah aku bukan atas dasar perbuatanku, melainkan atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristuslah juru selamat pribadiku. Anda bisa mendoakannya dimanapun Anda berada. Yang penting adalah ketulusan hati Anda mendoakannya. Anda yang belum dibaptis pun, apapun alasannya, ketahuilah bahwa pembaptisan itu bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Dengan pembaptisan akan datang berkat-berkat menakjubkan. Dengan pembaptisan Anda memberikan kesaksian kepada sesama. Sebab tanpa pembaptisan Anda akan selamanya menderita kekurangan dalam kehidupan Kristiani Anda. Kalau Kristus betul-betul Tuhan Anda, laksanakanlah perintah-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa, betapa kami mengasihi-Mu dan kami memuji-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah yang mengagumkan. Engkau demikian sabar terhadap kami yang hidup tidak menurut kebenaran-Mu. Kami tahu persis apa yang Engkau firmankan, tetapi tetap saja kami menunda-nunda. Berilah kami semua roh untuk mengatakan, ya Tuhan, saya mau diselamatkan, saya mau dibaptis. Di dalam nama Yesus. Amin.
1: Jika selama ini baptisan menjadi hambatan dalam hidup Anda, jika selama ini Anda mengabaikan baptisan dan ragu melaksanakannya, kami percaya bahwa pesan dari Dr. Charles Stanley pada hari ini akan meluluhkan keraguan dan perlawanan Anda. Alamilah kemerdekaan dari menaati Kristus. Untuk mengetahui apa yang Allah mau kita perbuat, kita harus menekuni dan menerapkan firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 2, kita diingatkan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Lalu dalam ayat 9-11, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidup.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Anda bisa punya damai sejahtera tanpa mengetahui masa depan. Dr. Glenn Burris bercerita tentang waktu ia berhenti melihat sebuah kios di bandara karena matanya tertarik pada sebuah earphone yang bisa terlipat menjadi sangat kecil dan mudah dibawa-bawa. Ia pun membelinya. Setelah membayarnya, penjualnya berkata bahwa dengan tambahan $8, ia bisa membeli garansi tukar barang selama periode 2 tahun. Meskipun ia tidak membeli tambahan garansi itu, hal itu melekat di pikirannya. Ia merenungkan bagaimana enaknya jika dalam kehidupan kita bisa membayar sedikit lebih banyak dan membeli semacam kepastian untuk semua hal dalam hidup kita. Namun kita tidak bisa. Terkadang kita juga mengeluhkan hal itu kepada Tuhan. Kita berkata padanya, bagaimana jauh lebih mudah kalau dia memberitahukan saja apa yang akan terjadi di esok hari. Namun Tuhan tidak melakukan itu. Bahkan dia melakukan sesuatu yang lebih baik. Dia memberikan jaminan damai sejahtera di tengah kecemasan dan kekhawatiran kita. Di Filipi 4 ayat 6-7 dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu baru garansi yang layak untuk didapatkan. Perhatikan cara kerjanya. Pertama-tama, kita harus membawa semuanya, besar atau kecil, kepadanya melalui doa. Dan doa itu harus disertai dengan ucapan syukur. Karena jika kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya bahwa Dia akan menyelesaikan masalah yang kita cemaskan. Lalu ada jaminan bahwa damai sejahtera Tuhan akan memelihara atau menjaga hati dan pikiran kita. Ingat, doa dengan ucapan syukur adalah garansi damai sejahtera darinya yang dijamin oleh Tuhan semesta alam.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, masalah besar tidak datang untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membangun otot imanmu. Tetaplah melangkah, karena setiap badai pasti punya titik hentinya.

Perkara sulit hanyalah jalan menuju kesaksian yang luar biasa. Jangan fokus pada besarnya badai yang menerjang, tapi fokuslah pada kapten yang memegang kendali kapal hidupmu.

kasihmu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasamu

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Perkara yang sulit seringkali menjadi cara Tuhan untuk memisahkan apa yang kita inginkan dan apa yang benar-benar kita butuhkan. Hardliner, percayalah, rencananya tidak akan gagal.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Inilah waktu dan saatnya. Rumah Tuhan dibangun.

0: dukungan yang diberikan bukan saja doa, tetapi materi dan bimbingan secara rohani, dan juga arahan perencanaan ke depan dari komunitas pendengar siaran Rohani Maranatha agar menjadi komunitas yang solid dan membangun anggotanya menjadi mandiri sehingga tidak hanya bergantung sama orang lain. Inilah pengalaman dan kesaksian saya. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Musakar kepada saya lewat bimbingan Ibu Mela sekarang, saya boleh menjadi manusia yang berarti. Saya tahun 2009 menganggur karena terkena PHK. Di PHK tanpa pesangon karena saya karyawan kontrak di perusahaan Playboot. Sebagai karyawan kontrak memang tidak jelas hukumnya. Tetapi daripada saya tidak bekerja, ya lebih baik saya terima pekerjaan di perusahaan itu. Cukup lama saya jalankan pekerjaan itu. Ternyata kemudian perusahaan Playwood tempat saya bekerja itu tutup total karena tidak ada lagi bahan baku. Sejak saya di PHK, hidup saya tidak bersemangat lagi. Sepertinya tidak ada harapan. Walaupun gaji saya tidak besar, paling tidak dengan penghasilan itu saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan saya juga merasakan ada harga diri sebagai suami dan laki-laki yang bertanggung jawab. Setelah di PHK, saya suka uring-uringan, marah tanpa sebab, padahal saya tidak ada penyakit tekanan darah tinggi. Anak-anak tidak mau mendekati saya, bahkan teman-teman dan tetangga dekat juga menjauhi saya. Yang lebih buruk lagi, hubungan saya dengan istri tidak seperti dulu lagi, alias tidak harmonis. Muncul.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Sejalan dengan Roh. Nats firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Alkitab mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Masalah muncul ketika Anda mencoba memahami hal-hal rohani dengan pikiran alami Anda. Membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal alami membuat hal-hal Tuhan nampak bodoh. 1 Korintus 2 ayat 14. Paulus mengatakan, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10. Dia menyingkapkannya kepada kita dengan berbagai cara. John Walker berkata, menjadi satu dengan Yesus berarti mengembangkan ketajaman rohani dan menerima hal-hal yang terkadang nampak tidak logis yang datang dari Roh. Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Berikut ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh Anda. 1. Rambu berhenti. Ini adalah lampu merah yang memperingatkan Anda untuk tidak pergi ke suatu tempat. Seekor anjing yang pernah saya miliki membantu saya memahami hal ini. Ia terbiasa diikat dengan tali dan ketika saya membawanya ke ladang tetangga untuk berlari, saya akan langsung menolak ketika ia mendekati tempat yang tidak seharusnya ia kunjungi. Anjing itu tidak melakukan kesalahan apapun dan peringatan saya untuk perlindungannya sendiri. 2. Sikutan. Sikutan roh dapat mengingatkan Anda akan bahaya yang akan datang. Sebuah ketukan Roh Kudus untuk menjaga hati Anda. Seorang teman saya sedang mengemudi menuju lampu hijau ketika ia merasa sangat terdorong untuk menginjak rem. Maka ia pun melakukannya persis saat sebuah truk gandeng menerobos lampu merah. Kalau bukan karena ketaatannya yang sesaat, dia pasti sudah mengalami kecelakaan. Hal yang ketiga adalah diam. Saat kita sedang mengobrol, Tuhan sering memperingatkan kita ketika kita terlalu dekat dengan pembicaraan yang berdosa, komentar yang tidak adil, atau gosip. Dan ketika Tuhan mendiamkan Anda, berhentilah bicara.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 8784 7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya,

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 10. Berdoa dalam Roh. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Saudara pendengar yang terkasih, berdoa dalam Roh tidak sama dengan berbahasa roh. Berbahasa roh adalah kemampuan yang dikaruniakan oleh roh untuk berkata-kata dalam bahasa yang lain, seperti bahasa malaikat. Sedangkan berdoa dalam roh adalah doa yang diajar dan dipimpin oleh roh. Berdoa dalam roh disebabkan oleh kepenuhan roh. Setiap pemeluk agama mengajarkan dan mempraktikkan doa, tetapi doa dalam roh hanya dilakukan oleh orang percaya yang dipenuhi oleh roh. Paulus berkata, dalam segala doa, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Efesus pasal 6 ayat 18. Ini berarti bahwa segala bentuk doa diisi dan dihidupi oleh roh. Jika doa dalam roh tidak ada, maka berbagai bentuk doa hanya bersifat formalitas saja. Kekristenan mengajarkan ada 4 bentuk doa: pengucapan syukur, permohonan, penyembahan, dan pengakuan dosa. Dinamika dari setiap bentuk doa ditentukan oleh kehadiran roh. Apakah artinya berdoa dalam roh? Yaitu doa dipimpin oleh roh. Demikian juga hidup yang dipenuhi oleh roh adalah sama dengan hidup yang dipimpin oleh roh. Roh Kudus dan firman adalah satu kesatuan. Dipenuhi oleh firman sama dengan dipenuhi oleh roh. Jadi, doa dalam roh adalah hati pendoa yang dipenuhi oleh firman Allah. Sebelum berdoa, bacalah firman Allah dan pada waktu berdoa, gunakan firman Allah untuk berdoa. Selain itu, firman dan kasih Allah adalah satu kesatuan. Kasih selalu berada di dalam firman Allah. Firman Allah yang hidup sesungguhnya adalah firman kasih adanya. Itulah sebabnya disebut kasih dalam kebenaran. Jadi, doa dalam roh berarti hati pendoa yang dipenuhi oleh kasih Allah terhadap objek yang didoakan. Doa yang demikian adalah doa yang hidup dan dinamis, bukan doa yang sebatas formalitas belaka. Yang terakhir, roh menyelidiki segala sesuatu di dalam diri Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Ini berarti doa dalam roh merupakan proses pengenalan akan hati Allah. Ini doa untuk mengenal kehendak Allah. Doa ini menyatakan kedekatan dengan Allah dalam suatu relasi yang hidup. Jadi, doa dalam roh tidak hanya meminta kebutuhan hidup kepada Allah, melainkan yang terpenting adalah pengenalan akan Dia lebih dalam lagi. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apa yang dimaksud dengan doa yang hanya formalitas? Bagaimanakah menghidupi doa dalam roh? Bagaimanakah memiliki cara doa yang benar? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Paul Tournier. Keyakinan.

0: 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Dr. Paul Tournier, seorang dokter dari Swiss yang berbeda dari apa yang orang kira. Ia memiliki cara khusus dalam menjalankan pekerjaannya dan menjalani hidupnya. Dokter yang bisa berbahasa Prancis ini memelopori pendekatan baru di dunia kedokteran dengan menekankan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan semua bagian itu harus dirawat saat mengobati seseorang.
0: Tournier percaya bahwa kehidupan tidak dapat dipisah menjadi tiga bagian yang kita sebut dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dia menyadari bahwa ketiga bagian ini sebenarnya hanyalah aspek yang berbeda dari manusia. Ketika satu bagian sedang stres, maka dua bagian lainnya juga akan terdampak. Menurutnya, ketiga bagian ini seperti sarang madu yang bertingkat namun saling berhubungan.
1: Tournier mengatakan bahwa ketika kita merasa lemah secara fisik, mental dan spiritual kita juga akan terpengaruh. Sama seperti tubuh, Tournier juga berpendapat bahwa ketika kita melawan kehendak Tuhan, ada dampak negatif pada fisik, mental dan spiritual kita.
0: Mengapa Tournier menggunakan pendekatan ini dalam terapi dan pengobatan? Ayah Tournier adalah seorang dokter dan penulis terkenal yang meninggal ketika Tournier masih muda. Perang Dunia Pertama juga mempengaruhi Tournier karena dia membantu memulangkan tawanan perang beserta anak-anak mereka. Setelah menjadi seorang dokter, Tournier terlibat aktif dalam gerejanya dan sebuah kelompok kecil di Oxford. Di kelompok inilah ia membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Yesus Kristus yang memiliki pengaruh besar dalam hidup dan karyanya.
1: Leslie Stopp menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Tournier menjadi seorang dokter di umur 20 hingga 30-an, ia menjadi semakin percaya bahwa hanya mendiagnosis penyakit dan memberikan obat tidaklah cukup. Ia dengan berani memutuskan untuk fokus pada mempelajari bagaimana spiritualitas dan moralitas mempengaruhi kesehatan, penyakit, dan penyembuhan. Meskipun teman-temannya mencoba menghalanginya, ia memulai perjalanan yang menjadi minatnya. 3 tahun kemudian, dengan dukungan dari istrinya, ia mulai menulis tentang beberapa pengalamannya.
0: Leslie mengatakan bahwa pada awalnya, Tournier mengirimkan tulisannya kepada 6 temannya. Tapi teman-temannya membuat dia enggan untuk menerbitkannya. Karena kecewa, dia memutuskan untuk membiarkan naskahnya. Suatu hari, istri Tournier meminta seseorang untuk mendoakan suaminya agar memiliki keberanian untuk mengirimkan tulisan itu kepada penerbit. Ketika Tournier mendengar hal ini, dia memutuskan untuk mencobanya dan mengirimkannya kepada seorang penerbit. Sayangnya, penerbit itu menolak. Hal ini terjadi 2 kali sebelum akhirnya penerbit ketiga setuju untuk menerbitkan bukunya. Setelah itu, Tournier sukses dengan cepat.
1: Tournier percaya bahwa seorang dokter seharusnya tidak memperlakukan pasien hanya sebagai kasus saja. Mereka seharusnya melihat pasien mereka sebagai seorang pribadi, manusia yang memiliki hubungan dengan Allah dan sesama. Tournier menjadi teman dekat pasien-pasiennya karena ia melihat mereka sebagai manusia yang unik dan memiliki kesempatan untuk pengalaman unik.
0: Dia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan setiap orang dan percaya bahwa konflik antara manusia dan Tuhan adalah dosa, dan dosa memisahkan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Dengan kita mengakui dosa-dosa kita, kita dapat memperbaiki hubungan kita dan kembali mendekatkan diri kita dengan Tuhan.
1: Yohanes mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
0: Mengapa Paul Tournier saya anggap sebagai seorang pahlawan? Meskipun ia menghadapi kritik dan ulasan negatif, ia tetap setia pada keyakinannya dan menjadi seorang pionir dalam menggunakan Alkitab untuk membantu orang-orang dengan masalah mental mereka. Ia tidak menggunakan bahasa yang membingungkan seperti psikiater lain untuk meremehkan dosa, melainkan fokus pada menggunakan Alkitab untuk membawa kesembuhan secara pribadi dan spiritual. Ia tidak hanya membantu banyak pasien, tetapi juga memberikan dampak besar pada bidang psikiatri. Tournier membuat perbedaan.
1: Meskipun ada banyak orang yang tidak menyukainya, kebenaran dari Alkitab dapat dengan yakin hidup di dunia. Tuhan akan menghormati mereka yang teguh pada keyakinan mereka, meskipun tidak populer.
0: Saudara pendengar, apa yang mungkin terjadi jika Dr. Tournier tidak mendapatkan dukungan dari istrinya untuk mengirimkan naskahnya lagi? Pernahkah Anda merasa putus asa atau ditolak dan ingin menyerah? Apakah Anda kenal dengan seseorang yang merasakan hal yang sama? Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka?

0: Jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah.

0: gue.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja sih ya, biar adil kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin Curhat Seru, tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Hardliner, ada seorang anak kecil yang mendapatkan permen yang dia sukai dan dia sungguh sangat senang dan bersyukur juga mengucapkan terima kasih. Kalau berbicara soal berkat, biasanya yang terbayang itu hal-hal indah dan hal-hal yang menyenangkan. Hidup lancar, mendapatkan hadiah, berkat, uang, dan doa dijawab dengan cepat. Masalah selesai. Tapi bagaimana kalau berkat justru datang saat hidup sedang berada di dalam badai? Seringkali kita melewatkan berkat Tuhan karena kita sibuk menunggu bentuk yang kita inginkan saja, Lena. Padahal di tengah badai, Tuhan tetap bekerja. Hanya caranya berbeda. Berkat bisa datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Hati yang tetap tenang, orang-orang yang Tuhan kirim tepat waktu. Badai tidak selalu berarti Tuhan jauh. Justru seringkali disitulah kita belajar melihat bahwa Tuhan cukup meski keadaan tidak. Ratapan 3:22-23 berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Memang tidak mudah menjalani kehidupan kita setiap hari. Bahkan mungkin hari ini kita sedang menghadapi badai. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan hanya berdiam saja. Namun berkatnya bisa saja sedang bekerja dalam cara yang sunyi.

0: Allah itu Bapa yang penuh kasih. Artinya, kehendak-Nya selalu baik adanya. Kehendak-Nya berasal dari hati yang penuh kasih. Sembahlah Dia dan pujilah kehendak-Nya sebagai kehendak yang baik. Sembahlah Dia dan taatilah kehendak-Nya, sekalipun Ia memimpin Anda melalui jalan-jalan yang sukar dan tidak dapat Anda pahami. Terlebih lagi ketika Anda mengalami kekecewaan yang sangat pahit. Dengan jalan memuji Tuhan dan mengucap syukur, maka pengalaman yang pahit itu akan lebih ringan, bahkan akan menjadi begitu manis.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tantangan iman. Tuhan tidak mencari orang yang paling mampu. Dia memanggil orang yang mau mentaatinya. Firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 22, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17.
1: Keluaran 3 ayat 10 sampai Keluaran 4 ayat 17. Saya akan membacakannya sampai Keluaran 13 ayat 14. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa menjawab kepada Allah, namun, apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan memakai Musa, melaksanakan rencananya, dan pada akhirnya misi itu menjadi salah satu yang terbesar di Alkitab. Tetapi awalnya tidak seperti itu. Ketika dipanggil pertama kali, calon pemimpin itu merespons dengan sejumlah alasan yang menjelaskan mengapa ia tidak seharusnya taat. Ia mencoba sembunyi di balik rintangan-rintangan iman yang sama seperti yang dikemukakan orang-orang percaya masa kini. Gambar diri yang buruk. Keluaran pasal 3 ayat 11 dan 12. Ketidaktahuan tentang Tuhan. Ayat 13 sampai dengan 21. Keraguan diri. Pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Dan perasaan-perasaan tidak mampu. Ayat 10 dan 11. Karena takut gagal, Musa protes bahwa Tuhan telah memanggil orang yang salah. Tetapi Tuhan menanggapi keberatannya dengan jawaban yang tegas dan meyakinkan. Inti dari jawaban-jawaban Tuhan perlu dipahami oleh semua orang percaya, sebagaimana yang akhirnya dipahami Musa, yaitu ketika kita dipanggil untuk melayani, kekuatan, keterampilan, dan hikmat manusia bukanlah yang terpenting. Tuhanlah yang bekerja melalui kita. Dia tidak mencari orang yang paling mampu untuk mengerjakan tugas tertentu, tetapi orang yang mau menyerahkan diri kepadanya. Saudara pendengar, alasan-alasan untuk tidak taat tak banyak berubah sejak Musa menjumpai semak duri yang menyala. Ketika Anda tergoda untuk merespon dengan tetapi, ingatlah bahwa Anda tidak harus cakap atau siap. Tuhan melihat Musa sebagaimana adanya dan memperlengkapinya. Dia juga akan melakukan hal yang sama pada Anda.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Good morning, 100.6 FM.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, berfirmanlah bagi kami, anak-anak-Mu yang merindukan kebenaran sabda-Mu saat ini. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 4 ayat 1-21. Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya: Asaria bin Sadok sebagai imam, Elihoref dan Ahia, anak-anak Sisa sebagai sekretaris kerajaan, Yosafat bin Ahilud sebagai bendahara, Benaya bin Yoyada sebagai panglima, Sadok dan Abiatar sebagai imam, Asaria bin Natan pengawas para kepala daerah, Sabut bin Natan seorang imam sahabat raja, Ahisar kepala istana, Adoniram bin Abda kepala kerja paksa. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel. Mereka harus menyediakan bahan makanan bagi raja dan seisi istananya. Masing-masing menanggungnya selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas di Sa'albim, di Bet-Semes dan di Elon Bet-Hanan, Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya Soko dan seluruh tanah Hefer, Ben-Abinadab di seluruh tanah Bukit Dor, istrinya adalah Tafat binti Salomo, Ba'ana bin Ahilud di Ta'anak, Megiddo dan seluruh Bet-Sean, yang di sebelah Sartan di selatan Yisrael, dari Bet-Sean hingga Abel-Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben-Geber di Ramot Gilead, wilayahnya Hawot Yair di Gilead. Adapun Yair adalah anak Manasye. Wilayahnya juga mencakup Argob yang di Basan, 60 kota besar, berpagar tembok, dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido di Mahanaim, Ahima'as di Naftali. Ia juga mengambil Basmat anak Salomo sebagai istri. Kemudian Ba'ana bin Husai di Asyir dan di Alot. Yosafat bin Paruah di Isakar. Shimei bin Ela di Benyamin, dan Geber bin Uri di tanah Gilead, negeri Sihon, Raja Orang Amori, dan negeri Og, Raja Basan. Selain itu ada 1 pengawas atas seluruh negeri. Orang Yehuda dan orang Israel sangat banyak jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan, minum, serta bersukaria. Salomo berkuasa atas semua kerajaan mulai dari sungai Efrat hingga negeri orang Filistin dan sampai ke perbatasan Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan takluk kepada Salomo seumur hidupnya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, sesuai janjinya, Allah tidak hanya mengabulkan permintaan Salomo, tetapi juga memberinya kekayaan dan kemuliaan. Semua itu terlihat dari apa yang dimiliki oleh Salomo, mulai dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sampingnya untuk menopang dan menolongnya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang raja, kekuasaannya yang Tuhan serahkan ke dalam tangannya, hingga harta melimpah bagi Salomo maupun seluruh istananya. Kekuasaan Salomo mendatangkan sukacita dan kedamaian bagi bangsa Israel. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan hikmat, pengertian, dan akal budi kepada Salomo. Bahkan Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih bijaksana dari dirinya. Begitu terkenalnya Salomo, sampai-sampai banyak bangsa datang untuk mendengar hikmatnya secara langsung. Hal ini tidak sedang menampilkan kehebatan Salomo semata-mata, tetapi sedang menunjukkan bahwa Allah memberikan semua berkatnya agar segala bangsa dapat mengenal Allah. Meski kita bukan Salomo, janji Allah yang sama mengikat kita sebagai umatnya. Allah memanggil kita melakukan pekerjaan sesuai panggilannya, dan Ia tidak mengutus kita seorang diri tanpa bekal. Lihatlah ke sekeliling kita. Allah menempatkan orang-orang yang Ia percayakan kepada kita untuk dapat menolong dan menopang kita dalam menjalankan rencana Allah melalui pekerjaan kita. Ia juga mengaruniakan kemampuan, keahlian, dan keterampilan kepada kita agar kita dapat melakukan pekerjaannya. Itulah berkat Tuhan. Berkat itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Berkat itu diberikan agar kita hidup di dalam anugerah Allah dan semua orang di sekeliling kita. Bahkan seluruh bangsa dapat mengenal Allah sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus. Target akhir kita bukanlah seberapa banyak berkat yang bisa kita nikmati, melainkan seberapa banyak orang yang mengenal Allah melalui hidup kita dan apa yang kita miliki. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, teguhkanlah kami untuk tidak berhenti pada menikmati berkat-Mu, tetapi menjadikan hidup dan apa yang kami miliki sebagai jalan agar semakin banyak orang mengenal-Mu. Biarlah berkat bukan menjadi tujuan, melainkan sarana untuk menyatakan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu.

Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya, Jalal bar nam Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Komunikasi yang berhasil di rumah. Nats Alkitab dari Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Virginia Satir, pendiri terapi sistem keluarga, menetapkan bahwa sebagian besar keluarga memiliki 5 gaya komunikasi. 1. Beberapa anggota keluarga suka menenangkan. Mereka menuruti kemauan orang lain dan mengurangi stres dengan mengatakan apa yang ingin didengar orang lain agar mereka tidak terlalu kesal. 2. Yang lain suka menyalahkan, suka menunjuk-nunjuk, suka mengkritik, dan membuat teori-teori yang rumit. Ingin membuktikan bahwa mereka benar dan Anda salah. Dengan menerima kesalahan, Anda membenarkan dan memberdayakan mereka. 3. Anggota keluarga lainnya sangat masuk akal. Moto mereka adalah selalu setuju dengan apa yang orang lain katakan dan sembunyikan perasaan yang sebenarnya. Begitulah cara mereka mencegah rasa sakit hati. Mereka berbicara dari kepala mereka dan bukan dari hati mereka, mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang aman. 4. Gaya komunikasi terakhir adalah perimbangan dan konsisten. Orang-orang yang berimbang menyampaikan apa adanya. Tidak ada perasaan yang disembunyikan, tidak ada omong kosong, dan tidak ada kepura-puraan. Jika mereka marah, mereka mengakui kemarahan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka marah, dan mereka bahkan mungkin terlihat marah. Mereka orang yang terbuka. Mereka memiliki kredibilitas, dan Anda dapat memahami dan mempercayai mereka. Tidak ada topik yang harus dihindari, dan tidak ada pertanyaan yang dihindari. Apapun dan segalanya dapat didiskusikan, dan pendapat setiap orang dihormati. Ralph Emerson pernah berkata, "Tidak ada yang lebih mengejutkan pria dan wanita selain akal sehat dan kejujuran." Dan itu adalah gaya komunikasi yang berdasarkan Alkitab dan kebenaran yang berhasil.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, namanya juga manusia. Terkadang kalau kita menghadapi badai, kita berpikir bahwa apakah Tuhan jauh dari kita? Hardliner, saat hidup diterpa masalah, kita sering bertanya, Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya? Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Namun Tuhan menjanjikan penyertaan di dalam badai. Seperti ia ketika bersama dengan murid-muridnya dalam badai, di tengah badai, ia dapat menenangkan badai tersebut. Berkat terbesar di tengah badai bukanlah masalah yang langsung hilang, melainkan kepastian bahwa kita tidak sendirian. Saat kita merasa lemah, Tuhan justru hadir sebagai kekuatan. Saat kita hampir menyerah, Tuhan menopang langkah demi langkah. Hardliner, Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau." Badai boleh saja mengguncang hidup kita, hardliner. Tapi yakinlah, percayalah dengan iman, penyertaan Tuhan memastikan kita tidak tenggelam.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pagi ini di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, saya berada di studio Heartline di lantai 4 bersama dengan saudara Toga. Akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam acara Inspiratif Power Ministry. Bapak ibu saudara sekalian, di minggu pagi yang luar biasa ini, saya akan menyampaikan renungan yang saya beri tema hidup yang memuliakan Kristus. Hidup yang memuliakan Kristus itu adalah hidup yang seperti apa? Kita akan bahas dengan cepat dalam sesi pagi ini berkaitan dengan kualitas dan kriteria orang-orang yang hidup memuliakan Kristus. Bapak ibu saudara sekalian, setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti mencari tujuan hidup. Ada orang yang mengejar kekayaan, kebiasaan, popularitas atau kebahagiaan. Namun berbagai jemaat Kristen, umat Tuhan, sebagai umat Kristen, Alkitab dengan tegas mengajarkan mengenai tujuan hidup kita yang utama. Tujuan hidup orang-orang Kristen itu tidak seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Karena di awal, orang-orang di dunia ini pada umumnya mencari tujuan hidup itu melalui yang saya sebut tadi. Kekayaan, popularitas, kebahagiaan pribadi, dan seterusnya. Sementara umat Tuhan atau orang-orang percaya itu sudah ditulis sebagai tujuan utama dari kehidupan orang-orang percaya atau umat Tuhan itu. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Rasul Paulus berkata dalam teks ayat itu mengenai tujuan hidup umat Tuhan. Apa itu? Saya akan baca 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Atau untuk kemuliaan Allah. Nah, disinilah perbedaan sangat besar antara orang-orang Kristen, umat Tuhan, dengan orang-orang pada umumnya. Memuliakan Kristus bukanlah sebuah pilihan atau opsional dalam mengikut Kristus. Memuliakan Kristus adalah panggilan mendasar bagi setiap orang percaya. Memuliakan Kristus itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Memuliakan Kristus berarti mencerminkan karakternya, meninggikan namanya, dan menjadikan dia fokus utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi memuliakan Kristus itu ada 3 unsur. Mencerminkan karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu apa saja? Suci, kudus, mulia, adil, dan seterusnya. Meninggikan namanya, artinya memprioritaskan pribadi Kristus Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang ketiga adalah menjadikan dia fokus utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi fokus utama umat Tuhan adalah memuliakan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan mencari kekayaan, ketenaran, kepopuleran, atau kebahagiaan diri sendiri. Bukan, tetapi fokus pada mencerminkan karakternya, meninggikan namanya, dan menjadikan Kristus fokus utama, dasar dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat hidup sedemikian rupa untuk mempermuliakan Kristus melalui kita? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebagai bagian hidup yang memuliakan Tuhan. Ada 3 prinsip. 3 prinsip hidup yang memuliakan Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, menyerahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan. Itu ada pada Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20 berkata, sebab yang sangat kuinginkan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti senantiasa, demikian pun sekarang, Kristus dengan penuh keberanian diperagakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi mempermuliakan Kristus itu sebagai bagian dari kita mempersembahkan diri. Jadi Kristus dipermuliakan dalam hidup kita, baik dalam waktu atau dalam masa kita masih hidup atau ketika kita sudah mati. Paulus menulis surat ini di Filipi ketika dia berada di dalam penjara, di tengah-tengah penderitaan dan ketidakpastian hidup. Tapi kerinduan terbesar dari Paulus adalah bukan untuk kebebasan fisik, bukan untuk keluar dari penjara, tapi mempermuliakan Kristus. Supaya Kristus dipermuliakan di dalam atau melalui tubuhnya. Jadi penerapannya secara praktis dalam hidup kita adalah memuliakan Kristus itu dimulai dari hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Apakah kita mau bersedia mempersembahkan seluruh area hidup kita, karir kita, keluarga kita, keuangan kita, dan masa depan kita ke tangan Kristus? Itu poin yang pertama. Jadi memuliakan Kristus itu adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mengembangkan karakter dan buah roh dalam hidup kita. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu poin yang kedua, itu bagian yang kedua. Mengembangkan karakter dan buah roh dalam diri manusia. Dunia ini sering membaca Alkitab bukan melalui bukunya, karena tidak semua orang beragama atau beriman Kristen. Tapi kitalah yang bisa menunjukkan kepada dunia ini siapa itu Kristen. Melalui apa? Melalui sikap dan karakter kita sebagai orang percaya. Melalui pribadi kita, mereka bisa membaca kita ini berdampak mengikut Tuhan atau tidak. Melalui perbuatan kita, perkataan kita, tutur kata kita, dan semua perilaku kita. Jadi memuliakan Kristus berarti menunjukkan buah roh. Apa itu buah roh? Ada 9 buah roh. Satu buah yang punya 9 unsur. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ada dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita harus menunjukkan hal-hal itu dalam hidup kita untuk mengidentifikasi bahwa kita ini pengikut Kristus. Kalau tidak, kalau sebaliknya kita tidak menyampaikan atau tidak ada dalam diri kita hal-hal itu, ya berarti kita bukan murid Tuhan. Karena buah roh tidak ada dalam diri kita. Nah, ini tesnya, apakah kita punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau bagian-bagian itu tidak ada pada diri kita, kita tidak tunjukkan pada dunia ini, ya kita berarti bukan murid Kristus. Kenapa? Karena itu identifikasi kita murid Tuhan itu dari mana? Ya dari 9 itu, buah roh. Jadi aplikasinya adalah, atau penerapan praktisnya bagi kita untuk poin yang kedua ini, adalah saat kita berkata jujur dalam pekerjaan, mengampuni orang yang menyakiti kita, menunjukkan kepedulian bagi orang yang membutuhkan, itu sebenarnya kita sedang memancarkan terang Kristus sebagai aplikasi dari buah roh dalam diri kita kepada dunia ini. Dan orang akan membaca siapa kita sebagai orang Kristen. Yang terakhir, yang ketiga adalah, memuliakan Kristus Tuhan itu artinya melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan integritas dan kesetiaan. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memuliakan Kristus tidak hanya terjadi dalam gedung gereja pada waktu hari Minggu, pada waktu ibadah. Kalau pada waktu ibadah, pada waktu hari Minggu, semua jadi malaikat. Semua jadi orang suci. Semua jadi orang saleh. Tetapi bagaimana ketika kita keluar dari gereja pada hari Minggu? Bagaimana di masa-masa kita bekerja? Bagaimana kita di kantor, di sekolah, di rumah tangga, di bisnis, di dalam masyarakat kita? Apakah kita masih memuliakan Kristus? Atau juga orang melakukan kecurangan, korupsi, penipuan, fitnah, iri, benci, dengki, marah, jengkel, dan seterusnya. Nah, kalau itu yang terjadi berarti kita tidak sedang melakukan pemulihan kepada Kristus, tapi kita memuliakan diri sendiri, kita menjadi egois. Jadi aplikasinya bagi kita adalah ketika kita melakukan pekerjaan atau studi atau apapun yang kita kerjakan sebagai tanggung jawab, kita harus mengerjakannya secara unggul, memberikan yang terbaik. Kita harus mengerjakan secara bertanggung jawab, jujur, setia, sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam diri kita. kita menjadi surat terbuka bagi banyak orang. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kesimpulannya adalah memuliakan Kristus adalah sebuah proses seumur hidup kita. Itu proses yang kita jalani seumur hidup kita. Ini bukan tentang menjadi sempurna dalam ukuran dunia ini, tetapi memiliki hati yang rindu supaya Kristus makin besar dan diri kita makin kecil, seperti kata Yohanes Pembaptis. Biar dia makin bertambah, kita makin berkurang. Biar Kristus makin besar, kita makin kecil. Dan ini yang menjadi poin penting bagi kita. Jadi periksalah hati kita, apakah kita sudah memuliakan Tuhan. Jadilah saksi Kristus supaya hidup kita dapat menyenangkan Tuhan ketika kita ada di bumi ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada, mulai pagi di hari Minggu pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alow menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana pilihan menentukan takdir? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal pasal 14 ayat 12. Sekitar 960 km di selatan Kairo, di tepi sungai Nil, berdirilah kuil kuno Karnak, salah satu bangunan kuno yang terindah. Di sisi seberang sungai terhampar lembah para raja, tempat makam-makam megah yang menjadi monumen lambang ego para Firaun. Di tembok kuil itu terpampang sebuah ukiran yang berusia kira-kira 3.000 tahun. Ukiran itu menggambarkan Sisak, Raja Mesir, dan di bagian tengah ukiran memegang tali atau rantai yang mengikat leher raja-raja yang telah ia taklukkan melalui kampanye militernya. Sebagian besar nama raja-raja itu tidak diketahui, tapi ada satu yang kita kenal. Namanya adalah Rehabeam, anak Raja Salomo dari Israel, yang menjadi Raja Yehuda pertama dalam masa kerajaan yang terpecah. Kisah tentang Rehabeam tercatat di Perjanjian Lama dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 dan 2 Tawarik 12. Salah satu ceritanya ditulis oleh seorang imam, yang lainnya oleh penulis kitab. Tapi keduanya akurat dan selaras. Di balik ukiran di tembok kuil itu ada cerita tentang kegagalan seorang pria, kisah sedih tentang seseorang yang gagal memenuhi potensinya, yang nasibnya diputuskan oleh keputusannya yang buruk. Berikut ini cerita di balik cerita itu. Setelah kematian Salomo, ayahnya, kerajaan Israel pecah. Yerobeam membangun mesbah di Dan, di wilayah utara, dan memerintah atas 10 suku Israel. Sedangkan Rehabeam mewarisi istana yang ada di Yerusalem dari ayahnya dan memerintah atas Yehuda di wilayah selatan. Alkitab mencatat, tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 22 sampai dengan 24. Terkadang penghakiman Tuhan sepertinya lambat datangnya. Terkadang penghakiman itu langsung datang. Untuk Rehabeam, penghakiman itu datang tak lama kemudian. Dalam tahun kelima pemerintahannya, Sisak, penguasa Mesir, berperang melawan Yehuda dan menang. Ia menjarah bait Allah yang dibangun oleh Salomo dan merampas semua perisai emas yang dibuat Salomo. Sebuah catatan kaki tentang kekalahan itu ditulis oleh seorang imam yang menulis bahwa perisai emas yang sebelumnya ada di bait Allah digantikan dengan perisai tembaga yang kemungkinan bahannya berasal dari tambang Salomo di Negeb di selatan Laut Mati. Waktu Rehabeam berpaling dari Allah, ia menukarkan emas dengan tembaga yang mungkin tampak bagus. Namun jauh lebih murah harganya dari emas. Namun tidakkah hal yang sama terjadi ketika seorang pria meninggalkan keluarganya demi mendapatkan kesenangan bersama orang lain? Atau ketika kita membuang integritas kita saat mengira kita bisa mendapatkan uang dengan mudah? Atau ketika kita berpikir, tidak apa-apa kalau kali ini saja kita akan kehilangan emas dan menggantinya dengan tembaga? Takdir selalu ditentukan oleh pilihan. Orang jarang memikirkan dampaknya saat berpaling dari Tuhan dan memutuskan untuk menempuh jalan yang lain. Rehabeam seharusnya menuruti perkataan Salomo, ayahnya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
Pesan yang ada di tembok kuil Karnak menyampaikannya dengan sangat baik. Orang-orang dunia diingat atas prestasi mereka, tetapi anak-anak Tuhan, mereka ingat atas kegagalannya. Ingat itu saat Anda tergoda untuk menukar emas dengan tembaga dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa dunia ini akan berusaha membuat Anda menjadi orang yang terintimidasi oleh sikap mereka. Karena mereka Anda terintimidasi, maka Anda akan menjadi takut karena dicap berbeda dari dunia ini. Tetapi daripada Anda khawatir atas semua itu, Anda harus mengembangkan kasih di dalam kehidupan Anda. Kasih akan mengembangkan kekuatan di dalam diri Anda untuk melenyapkan segala perbedaan. Dan inilah yang dilihat oleh dunia. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan mengenai kedewasaan di dalam Tuhan. Apakah kita bertumbuh di dalam iman, atau pertumbuhan iman kita terhalang oleh sesuatu yang tidak kita mengerti? Selamat mendengarkan.

0: Hello, our friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: We are glad you joined us today.
1: Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini.
0: It is always a delight to know that you are following this series of messages.
1: Kami selalu bersuka cita mengetahui bahwa Anda sedang mengikuti seri pelajaran ini.
0: But if you are joining this broadcast for the first time,
1: bila Anda baru pertama kali bergabung dalam siaran ini,
0: we are in a series of messages on 1 Peter called Blessed to be a Blessing.
1: Kita sedang berada dalam seri pelajaran 1 Petrus yang berjudul Diberkati untuk menjadi berkat.
0: First, in 1 Peter 1:1-12,
1: pertama-tama dalam 1 Petrus 1 ayat 1-12,
0: Peter taught us how to count our sevenfold blessings.
1: Petrus mengajarkan kita bagaimana menghitung 7 berkat berganda kita.
0: Secondly,
1: yang kedua,
0: Peter tells us that an attitude of gratitude must be our natural response to these blessings.
1: Petrus memberitahu kita bahwa sikap bersyukur